0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 234. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksin massal COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkan dengan COVID-19 maupun pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk meningkatkan populasi lansia serta dominasi penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung dan diabetes sebagai penyebab kematian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
3: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
4: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
5: Iya,
4: modal.
5: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
1: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja di mana pun Anda berada, masih bersama ini pagi hari ini dan kita di dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken. Pendengar yang pasti pagi hari ini ini tidak sendiri, di studio sudah hadir narasumber yang akan membahas terkait dengan topik konservasi manusia untuk keberlanjutan pesisir dan laut. Jadi pesisir dan laut ini bukan hanya ruang hidup bagi berbagai biota ya, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun keberlanjutan kawasan pesisir tidak cukup hanya dengan menjaga ekosistemnya. Manusia yang hidup dan beraktivitas di dalamnya juga perlu konservasi melalui perubahan perilaku, kesadaran, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pokmaswas Banyumilir menjadi salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya pesisir dan laut. Lantas bagaimana konsep konservasi manusia dapat mendorong keberlanjutan pesisir dan laut sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat? Jadi untuk lebih lengkapnya kita akan simak bersama-sama ya, yang akan dibahas secara tuntas di dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken bersama Iketut Wiryadana, pendiri dan ketua Yayasan Banyumilir. Halo, selamat pagi Pak Ketut.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kabarnya baik Pak ya pagi hari ini.
1: Ya, kabar baik, luar biasa.
0: Luar ya. Biasa pastinya. Oke. Baik, kita akan membahas terkait dengan topik konservasi manusia untuk keberlanjutan pesisir dan laut Pak ya. Jadi pasti pendengar Pro 1 juga sudah tidak asing dengan Pak Ketut karena beberapa kali sudah pernah berdialog di RRI Singaraja Pak. Nggih.
1: Betul, terima kasih Bu Eni.
0: Nggih, kalau sekarang kali berapa Pak?
1: Sekarang mungkin kali 6 ya.
0: Ke-6, wah. Oke, ke-6 kali nih ya. Pak Ketut hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja yang pasti masih berkaitan dengan pembahasan laut-laut dan laut Kenten nggih. Nah, jadi kita akan memahami dulu konservasi manusia. Nah, apa sih sebenarnya Pak yang dimaksud dengan konservasi manusia dalam konteks keberlanjutan pesisir dan laut? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit, silakan Pak Ketut.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro RRI 1 ya. Dan terima kasih juga kami diundang kembali dari Yayasan Banyumilir. Jadi kami ingin menceritakan sedikit sebenarnya tentang konservasi manusia untuk keberlanjutan wilayah pesisir dan laut. Nah, kalau kita melihat bahwa pesisir dan laut, Indonesia memang merupakan negara maritim ya, tentu memiliki garis pantai yang cukup panjang dan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa Buleleng itu memiliki garis panjang terpanjang di pulau kita, yaitu sekitar 157,5 km ya. Jadi dengan panjang seperti ini tentu kita sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa dari timur ke barat. Nah, ketika kita berbicara tentang potensi ekonomi dalam pengembangan pariwisata, tentu akan berhimpitan dengan sumber dayanya ya. Nah, kita melihat beberapa dekade kebelakang bahwa kegiatan pariwisata, aktivitas yang berlebih itu cenderung memberikan dampak terhadap sumber daya yang kita miliki. Nah, itu tidak salah bahwa kita memanfaatkan sumber daya, namun kita kerap melihat bahwa manusia kerap tidak bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan ekonomi. Nah, disinilah kami melihat bahwa sangat penting upaya dalam hal melakukan pembinaan yang kami sebut juga sebagai konservasi manusianya, bahwa manusia itu menjadi subjek dalam upaya keberlanjutan, bukan wilayah sumber daya yang rusak kemudian kita konservasi itu akan memberikan suatu dampak yang positif ya, tapi kalau kita melihat bahwa keduanya ini harus berjalan Ibu. Konservasi alam juga iya, dan juga konservasi manusia juga iya. Karena kami melihat bahwa semua yang terjadi itu bermula dari hulunya, manusia. Kami memiliki tagline di Banyumilir, filosofi kami, nilai yang kita gunakan yaitu ngalirakan huluning segare. Jadi bagaimana menggambarkan aliran nilai tanggung jawab, kemudian kesadaran dari hulu ke hilirnya. Nah, hulu itu siapa? Manusia. Karena manusia yang memanfaatkan dan manusia yang nanti harus menjaga alam tersebut. Begitu secara singkat dulu.
0: Iya, jadi itu dia untuk pemaparan di awal ya. Jadi apa yang dimaksud dengan konservasi manusia, jadi apa hubungannya antara manusia dengan laut, sudah pasti banyak sekali hubungannya Pak Nggih.
1: Sangat banyak.
0: Nggih, ya. Karena tadi Pak Ketut juga bilang itu dari hulu ke hilir itu pasti ada kaitannya kan kenten nggih. Nah, kalau boleh tahu Pak, seperti apa sih kondisi pesisir dan laut yang menjadi perhatian dari Pokmaswas Banyumilir saat ini Pak?
1: Oke. Jadi kebetulan wilayah kewenangan kami, mm-hmm. ya, kalau di kelompok masyarakat pengawas itu tentu di wilayah desa, Ibu. Jadi kami di desa Kalibubuk, kebetulan sudah bergerak itu dari tahun 2019, kita melakukan sebuah kajian secara sederhana sebagai masyarakat pesisir ya, masyarakat desa. Kemudian kita melihat ya banyak tumpukan sampah, kemudian banyak karang yang rusak karena akibat mungkin edukasi yang kurang, kemudian cara menangkap ikan juga berlebih dan mungkin tidak terkontrol. Nah, ini juga sering kami lihat bahwa salah satu menjadi faktor pemicu dalam mempercepat proses degradasi terumbu karang. Nah, kemudian di tahun berikutnya kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nah, di sana kami disupport dari sisi fasilitas, kemudian kami juga membangun peraturan desa di tingkat desa. Karena kenapa? Bahwa kewenangan laut itu memang ternyata bukan dimiliki oleh desa dan desa adat, Ibu. Jadi memang itu memang ada undang-undang nomor 1 tahun 2024, itu revisi dari tahun undang-undang nomor 27. Nah, itu memang secara eksplisit menegaskan bahwa kewenangan dalam pengelolaan pesisir dan laut itu sudah dilimpahkan ke pusat melalui provinsi ya. Nah, di sana kita melihat bahwa ada potensi dalam hal kita melakukan penguatan. Nah, ada kelompok namanya kelompok masyarakat pengawas. Sebagai dasar kita bergerak di desa, tentu ada peraturan desa, Ibu. Kami menyusun peraturan desa nomor 1 tahun 2022, itu revisi dari tahun 2021 ya. Nah, di sana kebetulan kami sebagai anggota BPD yang tentunya memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan desa. Nah, di sana kita menerangkan tentang tugas dan kewenangan baik itu stakeholder yang berkaitan dengan yang bersentuhan dengan pesisir dan laut. Nah, itu sangat efektif sebenarnya. Kemudian dalam proses berjalan kita melihat ada suatu hal yang sangat baik. Kenapa? Suatu strategi yang kita gunakan adalah kita tidak berorientasi pada sumber daya yang menjadi subjek untuk dikonservasi. Kita bisa melihat fakta bahwa banyak program pemerintah dulu untuk mempercepat ekonomi nasional, banyak uang yang digelontorkan begitu, tapi itu sifatnya kan proyek. 3 bulan setelah proyek selesai, masyarakat tidak diajarkan apa-apa. Nah, kami berkaca dari itu, kami tidak mau bantuan yang diberikan oleh KKP, kemudian sebuah upaya dari desa untuk memperkuat melalui peraturan desa, kemudian pembinaan yang kita bangun itu selesai hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, ini kita berusaha mencari formula yang efektif, karena kebetulan memang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menjaga itu kalau misalnya di darat hanya untuk kegiatan beach clean up itu sudah hal yang biasa, Ibu, di desa kami. Tapi karena kita memiliki wilayah besar untuk potensi terumbu karang, ternyata resources itu cukup besar kita harus memenuhi, baik itu peralatan, kualifikasi manusia, kemudian juga biaya armada gitu kan. Nah, itu ternyata tinggi gitu ya. Tapi ini merupakan satu hal yang menurut kami sangat unik untuk kita sharing, bahwa memang setiap desa itu memiliki keunikan tersendiri dalam melihat pesisir dan lautnya. Dan bagaimana caranya ya tergantung desa itu sendiri ya. Tapi kami percaya bahwa ketika kita memulai sebuah program itu dari manusia dan pemimpinnya bagus dan programnya terarah secara pelan-pelan, itu kami yakini bahwa mereka akan sadar sendirinya. Tanpa program apapun nanti akan bisa secara swadaya untuk bisa melaksanakan kegiatan di wilayah pesisir dan laut.
0: Iya, mungkin seiring berjalannya waktu pasti lambat laun juga kesadaran masyarakat akan tumbuh gitu Pak.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Iya, jadi memang benar seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin kalau edukasi yang awalnya mungkin kurang dirasa, kemudian ada juga program-program pemerintah yang memberikan edukasi mungkin paling lama itu 3 bulan. Nah, setelah itu mungkin dilupakan.
1: Mungkin tidak ada anggaran.
0: Mungkin tidak ada anggaran. Nah, tapi dari dengan adanya Banyu Milen ini juga luar biasa, bisa membantu juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat Pak ya, apalagi yang memang punya aktivitas-aktivitas di pesisir pantai kan gitu nih. Nah, kalau boleh tahu Pak, selama ini persoalan yang paling sering ditemukan Pak di lapangan terkait aktivitas masyarakat di kawasan pesisir seperti apa?
1: Kalau di masyarakat kita bicara di kelompok kami aja ya. Mm-mm. Jadi di kelompok yang binaan kami dari yayasan ini, itu ada CKBS namanya Catur Karya Bakti Segara. Itu di Sentral Lovina Bu. Itu kita memiliki anggota 58 pemilik boot dan 68 termasuk kapten. Nah, di sana memang kalau dari sisi edukasi saya kira memang hanya melakukan peningkatan-peningkatan kapasitas saja, memberikan pemahaman terkait dengan sumber daya, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas bahari itu dengan baik dan tentunya menghargai alam. Misalnya tidak boleh menginjak karang pada saat misalnya kita melaksanakan kegiatan snorkeling. Kemudian yang kedua itu adalah misalnya melihat dolphin ya, watching dolphin. Nah, itu ya bagaimana etikanya? Memang secara aturan sudah sebenarnya dibuat oleh pemerintah, Ibu. Tapi memang melakukan pengawasan secara menyeluruh, kalau kita masuk ke zona tersebut itu ribuan kapal setiap paginya itu ya, kalau kita bisa melihat. Tapi tentunya tidak bisa kita menyamaratakan apa yang kita lakukan di kelompok kami dengan kelompok yang lain. Jadi yang jelas kami memiliki suatu code of conduct, aturan kelompok yang memang harus dipahami. Kemudian memang sisi lain dari sisi terumbu karang itu memang banyak aktivitas misalnya seperti meracun ikan ya dulu ya, kemudian melaksanakan kegiatan penangkapan ikan berlebih dengan cara yang tidak baik gitu. Jadi sampai terumbu karangnya terlepas. Nah, itu menurut saya itu merupakan hal yang sangat berisiko, apalagi spearfishing secara terus menerus ya di desa kami. Nah, kami sudah membuat suatu program melalui kolaborasi antara PLN Peduli dengan Yayasan Banyu Milir. Kita merancang sebuah kegiatan yang di mana masyarakat kita bina, kemudian kita lakukan suatu pembenahan-pembenahan di pesisir dan laut. Guna apa? Memang harapannya memang banyak Bu, harapannya besar gitu, tapi kembali lagi kita mulai dari hal yang sederhana, manusia harus terlibat dalam proses upaya penyelamatan tersebut. Itu.
0: Iya, jadi luar biasa banget kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh anggota Bapak Kenten G. Jadi untuk menjaga pesisir pantai tentunya. Jadi pendengar Pro 1, silakan barangkali ada yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya bersama Pak Ketut, silakan bisa Anda tanyakan di 0362 246 44, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0811 399 9790, atau bisa live chat langsung ya, karena kita juga live YouTube di RRI Singaraja Official. Baik, sebelum kita lanjut bincang-bincang Pak Ketut, ini ada satu pertanyaan di YouTube RRI Singaraja Official. Ini ada Ibu Nyoman yang bertanya, jadi Bali memiliki konsep luhur segar kerti atau memuliakan laut. Bagaimana cara konkret menghidupkan kembali nilai budaya ini agar menjadi landasan moral konservasi manusia, dan apa hambatan terbesarnya, Kenten? Nggih, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ketut, silakan.
1: Baik, terkait dengan program dari Bapak Gubernur Bali ya, melalui program Satkertih Loko Bali, salah satunya adalah Segara Kertih, memang bagaimana memuliakan laut ya. Inilah yang kita lakukan. Jadi yang memuliakan laut itu kan sebenarnya kita yang memuliakan laut. Laut itu tanpa kita sebenarnya bahagia dia. Ya, bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya manusia yang tidak bisa hidup tanpa mereka. Nah, otomatis cara dan strategi upaya kami untuk mewujudkan Segara Kerti itu sangat simpel. Bagaimana manusia itu bisa peduli? Bagaimana apa yang mereka lakukan mereka jaga sendiri? Artinya apa? Aktivitas yang mereka lakukan keseharian di wilayah pesisir, misalnya kegiatan wisata bahari, ya jangan sampai mereka hanya menikmati saja. Mereka harus turut ikut aktif dalam upaya menjaga dan berpikir tentang masa depan untuk memberikan keberlanjutan untuk generasi berikutnya. Ini sebenarnya tidak muluk-muluk ya, karena kita melaksanakan ini sudah hampir 5 tahun lebih ya. Kita push untuk membangun masyarakat dan kami sangat bersyukur bahwa masyarakat kami memang mau untuk berbenah, mau untuk berpikir bahwa laut tidak bisa kita wariskan untuk diri kita saja. Jadi orang tua kita bukan mewariskan laut untuk kita, tapi laut diwariskan untuk semua generasi yang memang berhak untuk menikmatinya gitu.
0: Iya, baik, terima kasih untuk tanggapannya Pak Ketut. Semoga Ibu Nyoman sudah puas ya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, terima kasih sudah ikut berpartisipasi ya di Dialog Interaktif Hai Balik Kainkan pagi hari ini. Baik pendengar Raporo 1 RRI Singaraja, silakan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan sharing terkait dengan topik yang kita bahas untuk pagi hari ini, jadi konservasi manusia untuk keberlanjutan pesisir dan laut. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0362246444 atau Anda juga bisa bergabung di layanan WhatsApp kami di 0811-399-9790. Kalau belum ada yang bergabung, kita lanjut ya Pak Ketut untuk ngobrol selanjutnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Ketut, jadi perubahan apa yang sudah dirasakan masyarakat sejak adanya upaya konservasi di wilayah Banyumilir ini sendiri?
1: Terima kasih. Jadi yang pertama, kita tidak muluk-muluk bahwa perubahan itu betul-betul 100% ya. Jadi apa yang memang diharapkan, maksudnya terumbu karangnya 100% bagus, kemudian manusianya 100% tertib dan bertanggung jawab gitu. Karena kenapa kita menghadapi sebuah fakta bahwa untuk memperbaiki area terumbu karang itu memerlukan waktu yang cukup lama dengan metode yang beragam, kemudian keterlibatan banyak orang. Nah, kemudian sisi lainnya, tapi kami sudah melaksanakan itu melalui apa? Melalui program kolaborasi dengan beberapa perusahaan, Bu, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada dengan pemerintah pusat, Kementerian Kelautan, ada dengan desa juga. Kemudian ada juga dengan CSR dari perusahaan-perusahaan seperti PLN Peduli, kemudian juga keterlibatan dari pihak kepolisian, khususnya unit Satpol Airud ya, untuk bersama-sama kita menjaga itu dengan caranya sendiri gitu ya. Nah, itu kita sudah bisa tampilkan dari beberapa channel YouTube kami ya, itu bagaimana kolaborasi kita. Jadi sebenarnya kalau dari sisi manusianya, kita bisa memperlihatkan bahwa kolaborasi kita dalam upaya menjaga ini sudah terwujud ya, dibandingkan dengan mungkin beberapa tempat yang belum seperti kami. Kemudian yang kedua, dari sisi literasi, Bu, edukasi. Nah, ini yang sangat penting. Kami secara simultan gitu ya mengundang beberapa pakar-pakar yang memang praktisi-praktisi yang memang ahli di bidang tersebut, di bidang terumbu karang, kemudian juga ada di ekonomi keberlanjutan ya, yang kita ajak untuk bisa berbagi tentang bagaimana mereka tahu tentang sumber daya, kemudian cara mengelola sumber daya tersebut. Nah, ini sangat penting. Kemudian juga kami meningkatkan pelatihan-pelatihan ya, Bu, dari sisi skill spesifik seperti misalnya diving. Jadi untuk menyelam itu kebetulan kami, Bu, di Kalibubuk memiliki dive center resmi authorized dari PD. Jadi asosiasi untuk penyelaman. Nah, ini kebetulan sekali kita membangun ekonominya dalam membangun manusia dan menjaga sumber daya. Karena kenapa? Tanpa ekonominya ada, tanpa sumber pendapatannya ada, mustahil, Ibu, semuanya berjalan. Kalaupun bahasanya itu ngatur ngayah gitu ya. Kalau saya lihat itu sangat mustahil. Makanya di sini kami membangun dive center ini ada kepemilikan sahamnya, Bu. Jadi kami ceritakan sedikit ya, karena ini memang kita bicara konservasi itu tidak bisa dengan cara teori saja, karena memang harus ada biaya di sana. Nah, kemudian di sana ada kepemilikan saham dari yayasan, kemudian desa yang melalui BUMDes, kemudian ada kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pengawas juga secara pribadi. Nah, disinilah kita ingin membangun bahwa ketika kita membangun suatu usaha yang sifatnya itu bersama, kemudian pendapatan yang kita hasilkan secara proporsional kita akan kembalikan kembali kepada sumber daya. Nah, ini menurut kami adalah suatu upaya yang secara keberlanjutan dapat menjaga, Bu, sumber daya yang dimiliki di desa tersebut. Ya, jadi memang harus ada bisnisnya. Ketika kita membangun atau melontarkan bahasa konservasi, Bu. Mm-hmm. Panjang sekali konservasi itu.
0: Iya, ya. Jadi memang harus ada anggarannya kan gitu, Pak, ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi karena seperti yang tadi Bapak bilang sendiri, itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Pasti harus ada pihak-pihak terkait yang juga turut mendukung dalam hal konservasi ini.
1: Betul.
0: Nah, jadi pendengar Pro 1, silakan kalau ada yang mau bergabung, kami masih tunggu atensi Anda semuanya. Silakan di 0811-399-9790 atau di 0362-24644. Baik, ini ada kelanjutan, Pak, dari pertanyaan tadi Ibu Nyoman. Jadi penjelasannya Bapak ini menarik terkait adanya gerakan lingkungan yang berhenti ketika pendanaan atau proyek selesai. Kira-kira strategi membangun sistem konservasi manusia yang mandiri seperti apa?
1: Wah, ini pertanyaannya berat ya. Berat. Karena kenapa pemerintah sendiri juga agak susah ya,
0: iya,
1: bisa memberikan jawaban hal ini. Mm-hmm. Karena beberapa fakta di lapangan sama. Nah, kemarin kami kebetulan menjadi narasumber di beberapa tempat, khususnya di NTT ya, ada program Lautra sekarang. Kami sempat menjadi narasumber berkaitan dengan bagaimana kita membuat suatu paket bantuan pemerintah gitu, mm-hmm, ya. Jadi kadang-kadang begini, faktanya di lapangan ketika pemerintah memberikan bantuan seperti misalnya alat dive ya, mm-hmm, alat menyelam ya, yeah, equipment ya. Mm-hmm. Nah, kemudian masyarakat tidak pernah diajarkan untuk menyelam, hanya diberikan saja, tapi kualifikasi mereka tidak ada. Kemudian yang kedua, ada biaya operasional untuk turun menggunakan tanknya ya. Nah, itu mereka tidak memiliki mesin untuk membuat itu. Bahkan mereka pada akhirnya ya membeli ke dive operator. Nah, di sanalah dulu kami pernah mengalami suatu peristiwa di mana melaksanakan kegiatan itu sangat berat, Ibu. Jadi belum lagi makan gitu kan, habis turun diving itu perutnya pasti lapar.
0: Keroncongan, ya.
1: Pasti keroncongan gitu. Nah, di sana pasti harus ada biaya lagi kan. Nah, kalau kami kebetulan kami melaksanakan kegiatan itu, kita menggugah dulu dengan sebuah cerita ya dengan masyarakat. Tapi memang setiap tempat beda-beda ya, Bu, caranya ya. Kita menggugah, kemudian kita tetap konsisten, intinya konsisten, Bu. Pengalaman kami sebagai leader di tingkat desa, khususnya di pesisir dan laut, itu memang kenapa masyarakat percaya dan bahkan masyarakat memberikan sumbangan, Bu. Baik itu berupa tidak perlu membayar butnya, tidak perlu membayar tenaganya, itu karena memang kita harus jujur terbuka dalam proses pengelolaan anggaran. Ya, kalau memang tidak ada anggaran, kita sampaikan tidak ada anggaran. Dan yang penting kita konsisten. Kita ingin memotivasi apa? Ini untuk kita dan anak-anak kita.
0: Ya, gitu. Intinya dari kita untuk kita.
1: Ya, sehingga inilah sebenarnya kita berpikir bahwa harus membangun bisnis. Kebetulan memang kelompok kami kan pelaku wisata dolphin ya, Bu, ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu juga ada tantangannya. Kapan kita melakukan kegiatan? Kalau pagi sampai siang mereka ada kegiatan aktivitas dolphin dan snorkeling ya. Kalau pemerintah pasti mengadakan kegiatan kadang pagi gitu ya, pelatihan. Iya. Mm-hmm. Kita mengubah itu.
0: Okay.
1: Kita yang mengikuti
0: jadwal
1: masyarakat
0: mereka,
1: agar mereka paham dulu, tahu dulu. Setelah sudah tahu, sudah nyaman, mereka dengan sendirinya, Bu,
0: mm-hmm,
1: akan secara sadar ikut berkontribusi. Tidak bisa kalau misalnya hanya menggunakan jadwal dari pemerintah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Mereka ya, saya lebih mending melaut daripada misalnya mengikuti kegiatan pelatihan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kadang-kadang yang tiang temukan, dan itu juga sangat berpengaruh dari sisi keberlanjutan. Mm-hmm. banyak kok program dari pemerintah. Saya juga sering mengecek program-program pemerintah kelautan di Bali Selatan gitu ya. Alangkah sedihnya gitu ketika melihat kondisi ratusan miliar program itu digelontorkan, tapi ya masyarakat sangat sedikit terlibat. Yang terlibat pasti adalah pemilik seperti foundation atau pengusaha-pengusaha yang notabene kan kita tidak sebenarnya antipati dengan mereka ya. Mereka adalah pembina yang bisa mengarahkan. Yang paling penting adalah masyarakat yang mendapatkan dampak atau masyarakat yang ada di depan program tersebut. Kita melihat banyak alat dive yang tidak digunakan. Kami tanya, kenapa tidak digunakan? Ya saya nggak diajarkan menyelam. Karena menyelam itu memang ada kualifikasinya, ada biayanya untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Gitu. Nah, mungkin seperti itu dulu ya.
0: Iya, baik, luar biasa pemaparan dari Pak Ketut. Ya, Bu Nyoman sudah nambah bertanya, semoga sudah puas ya dengan pemaparan. Karena di awal Pak Ketut sudah bilang, ah ini berat, berat sekali ini.
1: Terima kasih Bu Nyoman, tapi kami sharing berdasarkan cerita kami.
0: Iya, berdasarkan itu, pengalaman yang sudah dialami kami, Pak Ngi ya. Yang sudah terjun kurang lebih 6 tahun Pak ya.
1: Kurang lebih 6 tahun.
0: Kurang lebih 6 tahun. Baik. Pendengar Pro 1 silakan jika ada kembali yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita bahas bersama Pak Ketut, silakan. Sudah ada yang bergabung, tiang sapa Dulmun Pak Ngi. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Swastiastu, selamat pagi RRI Tetap Jaya Pak Ketut. Diri dana, semoga mendapat dana. Cuan.
0: Cuan.
1: Terima kasih doanya Pak.
0: Pak Narte, ya, silakan Pak Narte.
2: Saya salut, bangga dan atensi relawan peduli pada sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, di Bali, Buleleng. Yaitu daerah pantai kita kan negara gunung ya bukit. Jadi kita bersyukurlah, harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya selalu tiap minggu ya berapa hari harus memanfaatkan hasil laut, makan ikan laut. Kenapa sudah ada ikan laut kita tidak makan? Hah? Ya ini untuk kesehatan. Ternyata mungkin Pak Tut tahu, sudah tahu dan banyak bukti hasil potensi laut kita dari Gondol itu. Universitas saya kan punya kelautan ya, saya kan di kampus sering kerjasama. Itu kan junior saya baru berdiri jurusan kelautan. Deh, kengen deh, hasil-hasil gitu. Wih. Hebat gati hasil laut Randuri. Dia manggil saya beli karena senior. Tapi kini berani melah-melah kirim ke luar negeri. Hasil penelitian raga ke luar negeri. Iraga. Apa deh gerang-gerang nenar. Wih. Jadi sepertinya kita ini yang nomor satu terkirim iraga. Maka tangan nih kualitas yang nomor kebo. Nah ini perlu menjadi perhatian, jangan sampai kita mengirim, mengekspor yang kualitas bagus memang perlu untuk dapat anggaran, tetapi harus diimbangi, kita juga harus memanfaatkan selot untuk kesehatan kita. Buktinya apa? Saya punya teman angkatan, anak-anak teman saya yang pinggir laut, nelayan, dua gitu. Padahal sing negeri semua dokter panana pak. Wih saya heran. Nah itu mungkin di ekspos sekarang medsos ada nelayan itu lah panah aja atau ya sekolah ikuti terus sampai perguruan tinggi. Makanya tadi saya Pro 3 RRI buka, saya sudah menyampaikan banyak tentang rencana pendidikan gratis dari pemerintah. Saya sudah banyak memberikan masukan WA ke Pro 3. Nah, jadi ini sumber daya alam, sumber daya manusia. Ya pertanyaan saya berapa pak jumlah relawan Pak, kemudian adakah hambatan yang Bapak temukan di dalam kegiatan ini, hambatan intern di komunitas ini, kemudian juga di dari pemerintah, adakah seperti masa lalu saya masih SMA atau sudah tamat, sudah kuliah, ada SUPP Pak di pompa bensin Taman Yuwana Asri Jani hilang ke Banyuwangi apa? Kenapa tidak pemerintah bertahan SMK 3 ini harus ada, atau tersendiri SMK Kelautan Pak? SUPP seperti sekarang Unitas Ada Kelautan, SLTA itu kan tingkat SLTK SMK kan terampil, diberi pengetahuan teori, pemahaman, wawasannya luas supaya mencintai laut dengan isinya. Nah itu sehingga untuk terumbu karang dan sebagainya kan sudah terkenal buleleng. Jadi dengan ada medsos, ada IT ini bisa mempromosikan ke luar negeri. Jadi pusat pelatihan boleh, pusat pariwisata bisa. Nah itu yang saya sampaikan, sehingga daerah-daerah mana yang titik-titik yang banyak ya kondisi sumber ikan atau terumbunya bagus, mohon di videokan medsos atau di mana patutnya untuk bisa mendatangkan kunjungan. Kemudian pemerintah membuat unit-unit tempat-tempat itu dengan fasilitas yang memadai untuk bisa melihat gratis, dan pemerintah menyediakan perahu atau boat dengan gratis.
0: Baik.
2: Nelayannya juga boleh menyediakan, dibayar oleh pemerintah, kembalikan ada dinas kelautan. Jangan satu dinas efisiensi, satu dinas ngurus 6 bidang, Lempuyeng kepala dinas.
1: Sekian, terima kasih. Nggih. Jadi baik, saya langsung aja ya Bu.
0: Baik, itu aja Pak Narte.
1: Pak Narte, luar biasa ini.
0: Baik, terima kasih. Iya, sudah seabrek dikasih PR sama Pak Narte nih Pak Ketut. Oke.
1: Iya, pada intinya saya mau bagi menjadi beberapa poin ya. Jadi ini memang fakta di lapangan dan kondisi realita di Buleleng, bahwa Buleleng yang memiliki panjang pantai terpanjang di Provinsi Bali itu memang memiliki kekurangan sumber daya ya. Jadi sumber daya dalam menjaga sumber daya tersebut. Sumber daya manusianya itu sangat kurang. Seperti misalnya kita melakukan seperti tadi disampaikan bahwa kadang potensi kita besar, sumber dayanya bagus, berkualitas ekspor, tapi ya satu mungkin kebijakan birokrasinya mungkin perlu dikonservasi juga. Saya tidak mengatakan itu kurang baik, tapi ketika ini terjadi kecolongan kan berarti harus diperbaiki kan. Kemudian yang kedua, kita juga sering bermitra dengan pihak APH Ibu, TNI AL, kemudian dengan kepolisian laut, Polairut. Mereka juga memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya manusianya. Dengan panjang pantai yang cukup dan sangat panjang, saya kira itu mereka tidak mampu untuk secara simultan terus-menerus melakukan pemantauan dan patroli. Nah ini memang kondisinya, karena biayanya juga cukup besar kalau melakukan pemantauan laut Ibu. Oleh sebab itu sebenarnya kami menyarankan pemerintah, mendorong pemerintah untuk apa? Untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas Ibu. Jadi jika desa tersebut memang bersebelahan langsung dengan pesisir dan laut, kami sarankan untuk menjaga desanya dulu, pesisir di desanya dulu, dengan membangun kelompok masyarakat pengawas. Itu regulasinya sudah jelas ya. Jadi perannya apa? Itu ada empat apa namanya fungsi, jadi melihat, mencatat, mendengar ya, dan melaporkan gitu. Kalau melakukan penindakan kita sih memang enggak boleh, Bu. Jadi ya, APH itu. Sehingga inilah perlu membangun kerjasama. Kemudian saya menyadari bahwa nelayan pun sumber daya di tingkat desa itu sekarang sudah terdegradasi, Bu. Kenapa? Yang mau melanjutkan menjadi nelayan enggak ada, Ibu. Memang dulu bapaknya nelayan, menjadi kapten di bootnya gitu. Sekarang berubah profesi gitu ya, berpindah ke kapal pesiar gitu ya. Jadi memang itu realita dan fakta, di mana kondisi ekonomi kita di sektor ini memang tidak dianggap sebagai hal yang harus dijaga gitu. Sehingga mereka banyak yang sudah harusnya wilayah pesisir itu sesuai dengan peta dari BPSPL, itu kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya semua peta tambatan perahu nelayan. Tapi sekarang apa? Ketika nelayan sudah tidak ada, apalagi kelompok masyarakatnya sudah tidak ada, maka investor akan datang. Jadi dengan dalil mengontrakkan, memberikan apa namanya ruang untuk tenaga kerja gitu kan. Nah itu menjadi dalilnya. Sehingga apa, saya juga sebenarnya ingin melakukan sebuah publikasi, Bu, terhadap kondisi alam kita di laut. Tapi banyak realita bahwa ketika tempat itu dipublikasikan kemudian viral, apalagi zaman seperti sekarang, maka pada akhirnya kondisinya adalah tereksploitasi dengan cukup parah. Rusak

0: biasa namanya masyarakat awal meboye kalau di Beleleng, tapi dengan cara konsisten saya yakin meboye itu akan hilang.
1: Iya, lambat laun hilang sendirinya ya. Pak Ngih. Kalau apalagi kalau sudah melihat hasilnya kan Kenten Ngih.
0: Betul.
1: Jadi yang awalnya cuek pasti akan mendekatkan diri dengan sendiri kan Kenten. Baik, itu tadi Pak Narte, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar gak kerasa waktu kita sudah mau habis Pak. Jadi mohon maaf kita tidak bisa menyapa pendengar lagi. Tadi ada Pak Narte, Bu Nyoma juga terima kasih atas atensinya. Mungkin sebagai closing statement Pak Gatot, ada yang ingin disampaikan, silakan.
0: Baik, terima kasih untuk closing statement dari kami. Jadi pada dasarnya Banyumilir hadir bukan sebagai satu-satunya pionir dalam proses konservasi. Jadi kami telah banyak memiliki, kami banyak belajar dengan beberapa yayasan, kelompok dan pihak lain yang lebih dulu daripada kami. Hanya saja kami menyadari bahwa konservasi itu tidak cukup hanya melakukan perbaikan dari sumber daya, karena sumber dayanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tumbuh, dan sebenarnya tidak perlu manusia untuk mengintervensi, mereka bisa tumbuh sendiri gitu kan. Tapi kami menyadari bahwa manusianya yang harus kita jaga, manusianya yang harus kita konservasi, manusianya yang harus kita selalu berikan kekuatan dari sisi pengetahuan, kemudian skill dan lain sebagainya untuk apa? Menjaga sumber daya tersebut. Jadi bukan berapa banyak karang yang kami tanam dalam program-program yang kita lakukan untuk konservasi, tapi berapa banyak manusia yang terlibat, yang turut dengan sukarela, dengan senang hati bisa terlibat dalam proses-proses kecil di wilayah pesisir dan laut. Itu closing statement kami. Sekali lagi, ngalirakan huluning segare. Jadi semuanya sebenarnya bermula dari hulunya, manusia. Terima kasih untuk pendengar RRI dan Ibu Eni sudah menjadi pendamping dalam bercerita di pagi ini. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama Pak Ketut, terima kasih banyak juga sudah hadir di Studio Persatu RRI Singaraja, yang pasti memberikan banyak banget informasi terkait dengan topik konservasi manusia untuk keberlanjutan pesisir dan laut. Jadi benar apa yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir, karena kalau bukan manusia itu sendiri yang menjaga, siapa lagi? Betul. Karena sejatinya ini dari kita untuk kita, kan Kenten Pak Ngih. Baik, terima kasih. Dan pendengar Persatu RRI Singaraja, sekian dialog interaktif untuk pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Okay.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiastu. Radu dedane para pamiarse, para pangoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Rene mangleh kecunduk ring titiang wayan tam-tam. Kadi biasa ngaso acara sudang lepet yukut undis. Rene mangken titiang kesarengin oleh dane Bapak Putu Slamet. Sandi setia nyarengin siaran sudang lepet jukut undis dalar ring ring operator penyiar niki wenten Mbok Ayu Sundari Sasih kan ya ya Sundari den berarti sinari misi Sasih berarti bin misi Sunaran bulan mekalangan dari kalupur namu nyembuah.
1: Niki cocok kahada.
0: Buka adane ya. Hi, yuk. Sing bang ucapan selamat. Cang ngucapan selamat. Oleh nak yuk lah. Ucapan selamat kepada anak titiang yang ketiga Komang Putri Bebriani. Mungkin. Wisuda, utawi napi istilahnya ne, ring kebidanan tuh
2: profesi
0: profesinya ya, makin wisuda kewantan bahagia di antara kesedihan yuk tidak bisa mendampingi karena mendadak dikasih tahu sangkatan ibunya juga tidak bisa hadir paksa tiang tidak hadir kakaknya yang antar itu sedihnya rasa bahagianya luar biasa terutama ini ajak mantane yuk mantane berarti kan pendampingnya ya nih luar mantan biasa mantan kabake luar biasa ya dalam kondisi demikian dapat menyelesaikan pendidikan anak-anak sampai jenjang yang menurut ukuran kita ya sudah lumayan lah dengan titel dengan gelar mungkin Komang Putri Pebriani mudah-mudahan ke depan lebih bersemangat kemudian mendapatkan suatu pekerjaan yang layak mungkin gelarnya apa itu BDN BDN Komang Putri Pebriani Eskes kan. Berarti muka belakang bertambah berarti yang cara layangan main sing maemper-emper ini bu mekedadu maemper-emper ini berarti kan sing nyat yut yang ngentegin benar nih. Ya terima kasih anak sudah bisa menempuh pendidikan yang ya mudah-mudahan kedepannya lah. Inggih kadya sepunika Rades ka pertama tanah di tiang nyalam lumun ring munduk bestale Ibu Lokartika mudah-mudahan sampun sembuh di busan di STM ketemu sarang anak sana mau irama uli di munduk bestalo kan sepau tu iya halo Citra kadek Citra di STM tokso gitu talar ring Dewaji Suparte ring Dayu Kartini peka olala ring nabi pedawa talar Pak Nyoman Dewa Antara penapi Pak Nyaman Bu Kedas Wanudo Don Cengke mugi-mugi sehat walafiat buah dadi carenyo carenyo oleh akah ni masih ada yang ngon obat maksudnya sih punya ni ada yang ngon gadang damas busung on jahitan. Oh, bungsel. Bungsel ne.
1: Buah kuning.
0: Oh, bung, uli bungsel, bungsel dada on loloh ono bat. Begitu, begitu di Banyu Awang ne, no. Oh, termasuk di Kelungah ne, gede kuat sampai ke buah ne nyotoh. No, makajang manggul. Ini kadi punike ke utaman nyoh. Punike nggih nggih nggih dedeng miar sayang Pak Dewantara pun kering pedawe talar ring guru oke ring pedawe talar ring tigawase ente Pak Sarjana Pak Martayase Pak Putulare Pak Respati sirek Jarumangku desa Jarumangku Sudaya Rades dadung buyar malih lian kono mbok ditang mangketut meling sane wenten ring napi wasene ring pangosari mugi-mugi miar saya malih bos mugi-mugi sidem munggah puniki nggih kadhe puniki dumun memang ken pacak kekawitan Pak Putu Slamet puniki sane ngawacen ring Baratayuda sane neges mbok ayu nggih. Oh, otan lagi. Hingga dulu-dulu aku tuh dianyar kan.
1: Suk seman rogala. Om swastiastu, om awigenamastu, namo sidam. Gila nyerani bih, Pak.
0: Hingga.

Nge, kadiasa punikur, Ades. Munggueng, bawa si de, sang Prabu.

0: Matur Wiyakti, majang garing ide Sang Prabu Kesawa.
1: Mojar janar dan
0: Tuhan Dumadera des matur ide Sang Arjuna.

ngendike Radeside Sang Prabu Kresna Rades ngukuhang mungweng pidab-dabidane menados utusan.

mengeraris rari ide watak karasini ringan mandi punike nuli budalah.

0: nire
1: Aris disampune rauh iri kering purian Aris pun ke ngelut cokor idane.
0: Wah andu wah ani
1: cokor ide itu Dewi Kunti
0: somya buat aduang
1: doa hati ngeledang wiyakti antuk pidab-dabi pun ke

0: Eri sampune puput, rada sida ke astawa.
1: Angit yang niki jelang galak.
0: Ah, duru duru Pak Putu.
1: Niki sani pini hajang puniki, na bendangi puniki bapak Pak Putu Sanjaya. Dumugi sedang miara sayang. Kalau puni kering ring niki ring repenarukan umun minakadi niki.
0: Dua aja kamu.
1: Dua aja kamu.
0: Oh, dua aja bungkling.
1: Kan sabang sarang ibu Sumiati,
0: Aji
1: bungkling,
0: Pak Rekan,
1: Pak Wayan Semantre, Jeremang Kutaman, Daler Sang Utu,
0: Sang Biang. Sang Biang. Nggih, mugi.
1: Dewa Haji Parmite puniki.
0: Oh, Dewa Haji Parmite.
1: Nggih,
0: nggih rayu sarasami. Nggih suku cema Pak Putu. Ah, sedurung ditiang ke interaktif tiang nyalem luwun niki bapu gerodag pun api pun saya ge. Suku cema ya jeremang
1: pun api ni kabar ni.
0: Jeremang ku gede dana pun niki sampun munggah ring bi. Cuk semua untuk sampun urati dalar nini base inggih punika wenten Pak Daring, Pak Sandat, Pak Gumitir, sami cutnya Angga Santi ring tajun inggih semton sire sane sampun saya gemuga dulu sang Om Swastiastu. Om Swastiastu sire ring titiang.
2: Ya, saya pun dalam.
0: Gong Biang lagi. Inge, dulu Gong Biang, bu itu men pertama masuk jauh gini dang bu Gong Biang. Inge, dulu.
2: Astu, nama si dia, inge jadi kapten.
0: Dohang kentane gong biang suarane andat harus ampunan bakang ngajja HP ni
2: nggih awa ma dan samsari
0: napi ke ngawinang radis memanggihin buat pakewo kasengsaran.

0: Antuk wayakti kesengsaraan punika samsara punika mawinan malih punika mawali pun manyere wadi meriki kejagate
1: kebatak bah indriye
0: sing jelen sane ngawinang punika bantes bandemen wiyakti mupunin keindrian-keindrian
1: raja tama mamurti
0: pamekas nyane ulike kewentenane sane tetege sane wawi gunane punike ingge wantah raja tamas punike radesane mamurti
1: rana yang bu win mewali
0: ge dening punika sane wiyak di kantun melenggut kantun negol mawinan malih mebalik malih meriki
1: ban momone sangat negu
0: kuadulurin malih kaiket antuk rasa utawi manah momo angkara punika

0: mawasane jantos ngsap yakti lali ring kawigunan nyane ring sajoning triguna sane banget motamo inggih punika satu ame ngsap dados nyane ya.
1: Itu ngane sambah paling
0: buat nyentuh keritipan hitungan ikutungane sama pisan wiyaki.

0: Malihesani nyandang wiyakti. Taler patut gegewanin.
1: Patut sane darme sadu.
0: Boya tios pun kewantah pidab-dabi sane mau sane kepatutan dharma pun ke ngawasana yang rahayu.
1: Puni kengaran agama.
0: Sane mawosang miterangang nyuluhang sahananing dharma punike punike sampun kewastanin agama.
1: Sane nyandang sembah suhun.
0: Tur patut wiyakti sembah baktinin jungjung angki
1: kita ring manusia
0: inggih ring pare jadmane wiyakti dikiring jagah deh pui cowak niki gong usi yang tu ye.
1: Ye napi?
0: Cowak, kidung cowak.
1: Adri bicara dari kini Adri.
0: Oh ye Adri tapi satuannya cowak ni.
1: Oh jantan ye.
0: Ye.
1: Dan unik kerana unik.
0: Nanto kawanannya. Sampun nang pisan wiyakti alemene.
1: Nggih, suksema Pak Wayan. Malam mun
0: dodo.
1: Sarang petugas-petugas derki. Suksema sarang sami.
0: Nggih suksema biang tu saking bon dalem. Arare sidedane. Sire malisani munggah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak Wayan.
0: Inge Rajang Siang, Pak Nyoman ke ya?
2: Inge Tiang Nyoman Sakin Garut.
0: Inge Pak Nyoman Garung. Inge duru Pak Nyoman.
2: Inge Tiang Nyaringan ke Niki, Sakin Kekawin Anjini Nidakil nih.
0: Inge duru-durus.

0: Inggih digelis rare mumargi ide Sang Arjuna. Sekadi wiyak dikairingan oleh para watak dewane ya. Uning ngerare sida areng gagelaran inggih pengendek pengastawa pengastiti.
1: Oh mar pake yang rudra kanjo.
0: Inggih majang ngereng ide Sang Hyang Rudra nenten wenten binannya nih ya.

0: மாண்டு
1: Gegelaran mudre, hingga mawede, arare santuk wede semerti wiyak tide, dating pascat pisan. Nah, kode asa punike wiyak di pengastawan idane ya.
0: Ampunan mongkan ngasih
1: hari sampune kade asa punike taleran lali ide mengastawa.
0: Ringan muncar
1: maduluran antuk serane piranti mungguing pengatin di majang ngaring marage leluhur.
0: Bawayan.
1: Tiang.
0: Kurun iki tiang nanu nenden maktu buku iki ngapal-apalan.
1: Oke.
0: Kira nek guru lagu ampun.
1: Ya ampun apa becet iki. Suwadane napi serak dare.
0: Suwandane.
1: Oh suwandane bener. Ya cara nugakan bede gurune ya paman ya.
0: Nggih, iki jangan maktu buku. Mungkin dia mendadak bos we.
1: Durus.
0: Nih, pinggirin ini majeng yang Pak Wayan ini. Domogi, kata rahayu rajeng keluarga Pak Wayan. Salah ini Pak Mangku Sumantri, domogi kena. Pak Mangku putus itu, domogi kena keluarga itu. Pak Made, ribet itu yang bilang.
1: Orang luar pekan nge, Pak Riba, Pak Pekak Nung. Oh, weh, tenungnya ngenapun api ada gateran nih.
0: Weh, dunungi kena, yang kena niti mungga niti pawayan nih.
1: Inge, suksima.
0: Negara niti, sebutan niti yang kesian tinggal badang sibur niti. Jadi memangku ketat nandre niti dunungi kena nih.
1: Orang Tegal Badeng, ini.
0: Ini adalah wajan pisang si Om, santi Om.
1: Ini, semeton sirmale sana wentan dari ngungkur. Isuk semua puniki, anak tiang puniki sampun berkabar puniki ngedengang ijazah. Rahayu putri titiang, duduk sirin ke Om. Inge,
2: Om Swastiastu.
1: Inge, durus munggah sir.
2: Inge, tiang nyaranya Pak Yan nge.
1: Mok kaya trin ya.
2: Nge.
1: Ada cara.
2: Om mau kenang.
1: Durus.

Tuan bide sekadi panyingakan pun ke sang nanang lulut kasemaran. Nah,

Gerigihanyane win aluye sang nandang lulut kasemaran.

0: Merek, uyak timik, malikuban sekadi, kumkuman sambal.
1: Loh.

Kaler punika sekade mampahan ambun asep wiyak desane mik sumirit dah.

Maja garu, can mana? Yakti, sane ambun yane, yakti ngalik gobah.

0: Sekali maka kebat pun ke saling langkungin.
1: Enggak sekemah Pak ya.
0: Enggak.
1: Ampuran enggak. Kirang langkung apa ya?
0: Enggak tu di pemadane kesingnya buka ya tu. Di pemadane kuang pun begitu. Manga negeri orangnya made itu di kuangan mau ya apa
1: tegang
0: tinggi wah ya tinggi
1: ya dia mah gatre ring temeton pendengar sane miar sayang ngiri ge asal ge JU kirang langkone Gayatri ngaturang gegurita nampura yang tiang om lajah.
0: Engge suksu. Ya
1: dore Pak ya.
0: Om Santi,
1: Santi.
0: Om Santi, Santi satu. Engge malah siki munggah puniki. Lurus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Yan.
0: Engge Moika.
2: Engge tiang Putu Windu.
0: Oh, Bu B Pak Putu, Ibu Putu. Bukan anak mereka, bapaknya ni je, dulu tu, nyapang didang bapaknya abesit.
2: Okay, ten, ye, tiang mantan ampun bapaknya kari drike di tebe ni ke?
0: Oh, enggak, dulu tu.
2: Oh, enggak, sukses mengatur gala payah. Okay. Om Swastiastu, Om Awi Kenamastu Nama.

0: Radione kenteng de bu bodho.
1: Tapi radione nggih.
0: Nggih, jenenge Kang Adi di HP ne pirang.
1: Oke, ten. Tiang ten bisa nyanyi Kang radione nike, anak bapaknya nyetel.
0: Oh, setoreng lah, dohen
1: ya radione. Oh, nggih mangken.
0: Nggih, mangken. Dulu waline malih.
1: Oke, ten. Nggih. Riang tak sang pandawenjing.
0: Risa pemargin ide sang pandawa rikale pasemengan.
1: Sakari kutan jang raja dani wirati.
0: Medal saking puri agung wiratani.
1: Dan pendah surya sangking budaya kiri micil.
0: Buatan binane sekadi sang yang suri ngenter saking muncuk gunungnya.
1: Mahyun di panang rat.
0: Mati kayun jagi nyunarin pun ke jagate.
1: Lumbre penuh luir jalan di mangalih.
0: Mobi ayuhan ebek jejel pun ke tanbine sekadi segarane ngelancah.

0: Mewase kadi punike nguncuk gununge sane makaplogo.
1: Cinanyan wah teka pingga ceturake.
0: Maka ciri blabarnya nih punike gajah, kuda, pelinggian, kereta.
1: Rate rengde rate pretipet.
0: Kereta pelinggihan sane mau perengge pepayas riantuk masa socan sane pak bior-bior. Kodulurin antuk sambahan serbu kuning watek resi ambarane.
1: Sinaurakeun sang watek sido sangge.
0: Soane kesambahan are antuk resi pare resi ambarane.
1: Langkar man percaya jaya rijaya.
0: Kadulurin antuk mantra panjaya-jaya.
1: Sri Maha Pandu Putra.
0: Panjaya-jaya mangdeside mulih kamenangan pun ke Sang Pandawa. Wih, malah nayanin bu budu ya.
1: Matrang warsara mangalani lakonir.
0: Raris, maka cina raris. Ring, pamucuk. Pemargin idane ya.
1: Pangeruhun situ ngadres.
0: Inggih kari kinin ari antuk sipte punika angini sane mang linus hujan palas.
1: Apaan sang yang surendre Bulurin awang-awang.
0: Maka duaning wiyakti kesarengin oleh watak dewane iri kering ambarane.
1: Mas pakan yang jayeng perang.
0: Ingih ngas tawayang mang demulih pun kering payu dan pui malah nayanin budu.
1: Ingih semua payan kangeyan tiang mepauruk. Salam sareng sami kru SLJU Singaraja tiang nenten uning saksi siki pesamian Majeng reng Pak Wayan suksema banget. Rahayu.
0: Rahayu muali Bu Utu. Inggih suksema. Ratu dedane ya, duane ngampun mikir galah tiang muali ke studio. Makin makin durut sang malih i papudu be. Nemenen nyeli ya. Paling ayu. Duru-duru Pak Budu.

0: Yen enten yo dados tiang bayah, inge ijen yo tiang nuna sablit yang ketelan kakang wang tiang yero.
1: Pacang.

Mewali nyawis raris sang meraga angon udah jadoh jadoh anak istri.

Ini keto benjero tiang tan purun pen tan purun nenten di jagip icain di tiang mungkin pohan lembun di tiang.

Kadi pinuna titiang esan sampun jaro yen konen lego jaro nyerang rago tu tiang tan jagi nyerahang mungweng susun lembun tiang.

nuaning titiang sampun mekelo dikiring tengah alas newek jero ijen titiang sadesanengan aja bos mantan keto jero ana istri

0: Wantah punika winaluya jiwan titiangi iri kiring jagat sekalo keto nyento jero ana istri. Puih.
1: Adik jo.
0: Puih jo. Ada gaul ada pengangonin lah. Ajane marana nak ngesir ya. Bukan tersir deger kan. Nagi upah ingin nak dikit satu cerita nah enten akan margange enten satu indek napi wase kewan ter medaging talar sukseman sukseman pun ke enak ngetes kejujuran iki kade asa pun ke ingin ratu dadane doaning sampun nalika puniki rawiki dumun iring titiang pacang kelanturang rikale raine semua jagi rau radis tan lali titiang aturang suk cema pemekas yang pak putu talar ide dani san sampun sidemuah biang utu taragung biang mok Gayatri rauhing ibu putu windu segara ring bungkulan engge titiang aturang dateng suk semua radis dan lali titiang nona segeng rene sinapura ke prade wenten jauh-jauh titiang kiri kali titiang menggonyakan kiki titiang nona ampura ping pangan mungkin sinap titiang aturang para mesati Om Santi, Santi, Santi.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit, yang kau nyakan beli. Antas jep, beli yang emban di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkito maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi, artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis anggon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi silih-silih kambing. Ngawang silih-silih kambing.
0: Apa tu?
1: Ingat milih singet nguliang.
0: Udah je gitu loh. Angon usaha nih loh.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Dah abang nama gocekan.
0: Nge-nge. Makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Dan melalui akun Instagram Cirebon Cyber Hoax, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh AI. Selengkapnya terkait foto pesawat jatuh di area persawahan Cirebon, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar tentunya masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja siang ini di edisi Kamis 24 September 2026.
1: 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Astaga! Baju gua kotor semua. Pelan-pelan kenapa sih?
1: Kok dia marah-marah gitu ya? Kan cuma air nyiprat aja.
2: Cuman air? Tapi kan bikin basah. Bajunya kotor, apalagi kalau dia mau berangkat kerja. Kasian kan?
1: Ya salah sendiri, siapa suruh jalan di sana?
2: Ya nggak gitu juga. Seharusnya kamu jalannya pelan-pelan kalau sudah ada genangan air kayak gitu.
1: Iya sih, harusnya aku pelan-pelan tadi ya.
2: Ya bagus lah kalau sudah sadar, nggak cuma mikirin diri sendiri.
3: Pelankan kendaraan saat ada genangan air. Kenyamanan bersama, tanggung jawab kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, liburan ke pantai memang menyenangkan ya, tetapi waktu kunjungan yang tepat bisa membuat pengalaman jauh lebih nyaman apabila datang di saat yang salah. Jadi Anda bisa terjebak keramaian atau bahkan menghadapi ombak berbahaya. Ada beberapa tips memilih waktu terbaik ke pantai. Pertama, perhatikan musim liburan nasional, libur panjang, sekolah dan lebaran biasanya jadi waktu paling ramai dikunjungi wisatawan. Jika ingin suasana lebih tenang, sebaiknya hindari waktu-waktu tersebut ya. Selain musim liburan, hari dalam seminggu juga berpengaruh besar. Pantai cenderung lebih sepi di hari kerja dibandingkan akhir pekan. Dan waktu dalam sehari juga penting untuk diperhatikan. Jadi ombak pantai juga harus diperhatikan pendengar. Musim angin juga mempengaruhi ketinggian ombak di banyak pantai di Indonesia ya. Jadi musim kemarau umumnya juga menjadi waktu yang terbaik pendengar. Secara keseluruhan cuaca juga lebih cerah, ombak cenderung lebih stabil, dan risiko hujan lebih kecil di Indonesia. Jadi musim kemarau biasanya berlangsung sekitar April hingga Oktober. Dan untuk Anda yang ingin berenang dengan aman, pilih waktu saat air laut sedang surut dan cuaca cerah. Biasanya kondisi itu terjadi di pagi hingga siang hari sebelum angin bertiup kencang. Selalu cek juga informasi cuaca terbaru sebelum berangkat. Jangan lupa memantau peringatan dini dari BMKG sebelum berkunjung ya. Dan yang terakhir, sesuaikan juga waktu kunjungan dengan tujuan Anda ke pantai. Untuk foto-foto estetik, sore hari menjelang sunset adalah pilihan terbaik. Namun jika ingin berenang dengan tenang di pagi hari ya, saat air masih surut, itu jauh lebih ideal. Dengan mempertimbangkan musim, hari, jam, kondisi ombak, liburan ke pantai akan jauh lebih nyaman dan juga aman. Perencanaan sederhana ini bisa menghindarkan Anda dari keramaian berlebih maupun bahaya ombak besar. Selengkapnya terkait tips memilih waktu terbaik untuk liburan ke pantai bisa Anda baca di laman rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Bagaimana proses pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa pada perjanjian di bawah tangan dibandingkan dengan akte notaril?
2: Baik, ketika misalnya dari segi proses, sama saja di dalam prosesnya itu kita melihat bahwa dulu dari sisi empat dasar yang tadi saya sampaikan syarat sahnya. Pertama yang tadi saya sampaikan 1-2 unsur kesepakatan kecakapan itu merupakan unsur subjektif. Ketika misalnya hal itu tidak dipenuhi dapat dibatalkan melalui pengadilan. Artinya ada unsur-unsur kesepakatan itu ya timbul ada pemaksaan dan lain sebagainya yang dibuat ajak perjanjian itu tidak mempunyai identitas atau misalnya di bawah umur gitu misalnya. Itu kan kecakapan sudah diatur di dalam undang-undang.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: Kamu suka cerita cinta ala anak SMA yang penuh perjuangan? Kalau iya, Mariposa karya Luluk HF bisa jadi pilihan bacaan yang pas buat kamu. Novel ini awalnya populer di Wattpad dengan jutaan pembaca sebelum akhirnya diterbitkan oleh Kekenat Book pada tahun 2018. Ceritanya berpusat pada Acha, seorang cewek cantik, ceria, dan pantang menyerah dalam mengejar cinta Iqbal. Sayangnya, Iqbal ini tipikal cowok dingin, cuek, dan susah didekati. Tapi Acha gak mudah menyerah. Ia terus berusaha supaya Iqbal menerima perasaannya meskipun berkali-kali ditolak. Lambat laun, Acha mulai lelah dan mencoba move on dengan Juna, ketua OSIS di sekolah mereka. Nah, disinilah konflik semakin seru saat Acha hampir menerima Juna, ternyata Iqbal juga menyimpan rasa yang sama terhadapnya. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Namun kebahagiaan mereka nggak bertahan lama, karena Iqbal berencana kuliah di luar negeri. Hubungan mereka diuji sampai akhirnya Iqbal memutuskan untuk tetap kuliah di dalam negeri demi Acha. Keputusan ini tentunya bukan hal mudah bagi Iqbal. Tapi ia yakin dengan pilihannya setelah berdiskusi dengan orang tuanya. Kelebihan novel Mariposa, bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami, cocok banget buat bacaan santai. Ceritanya relate banget sama kehidupan anak SMA, apalagi buat yang pernah merasakan jatuh cinta diam-diam atau mengejar seseorang yang cuek. Selain kisah cinta, novel ini juga punya pesan positif tentang semangat belajar dan meraih prestasi. Adapun kekurangan novel Mariposa, jalan ceritanya cukup klise dan mudah ditebak karena tema cowok dingin dan cewek gigih sudah cukup sering ditemukan di novel remaja. Desain covernya kurang menarik dan tidak terlalu mencerminkan isi cerita. Secara keseluruhan, Mariposa adalah novel romans ringan yang cocok buat kamu yang suka cerita manis dan penuh perjuangan. Novel ini juga mengajarkan bahwa dalam cinta, usaha dan ketulusan itu penting. Tapi jangan lupa, kalau sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan, kadang lebih baik belajar menerima dan melanjutkan hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: terlewatkan singa raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Bagaimana perempuan Hindu itu dapat menjadi teladan gitu bagi generasi muda dalam menggunakan teknologi secara bijak.
2: Jadi bagaimana seorang wanita bisa menjadi teladan? Nah, apalagi di era digital ini ya. Yaitu dengan bagaimana kita bisa mempererat atau memperkuat ini tentang apa yang kita sebarkan gitu. Jadi kita harus benar-benar mempererat dan memperkuat diri kita gitu, biar kita sebagai wanita itu harus menjadi yang teladan seperti itu, sebagai contoh kan seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan berlandaskan nilai-nilai dharmanya seperti itu, agar kita bisa memperluas ajaran keagamaan kita, budaya kita, dan kepada generasi berikutnya.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49, itu memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya, karena dari PB Pasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101,1 Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: kulo ne. Lakar kijel lo, hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimih ke Tegale ngajak kulo, jeje bahan beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Eh lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimih.
0: Eh lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak mati inget dogen, langsing dadi korban rabies. Eh, lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebeguluk piangi, ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale toh.
2: Elingang semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya diaston akide. Durus, rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang, Sari Berita. Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai 535 miliar rupiah. Sementara itu, pembahasan KUA PPAS perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 diarahkan pada penyesuaian program dengan kemampuan anggaran. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 24 September 2026. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai 535 miliar rupiah. Namun Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan pariwisata Bali sedang bermasalah.
1: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar rupiah hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan dari platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata, termasuk Kute, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur, hingga Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah. Menurutnya, aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
2: Dulu sih enggak, obat wisatanya naik kok. Ya. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka. Banyak, kalau sebelum-sebelum ada kejadian, bisnisnya kan cuma tidak hanya di Bali, di luar Bali juga. Satu perusahaan, ownernya dari Jakarta dan dari mana. Ada bisnis usahanya di Bali, ada di luar Bali. Di Balinya bagus, di luar Balinya aja. Nah, akhirnya kutuan di sini kesedot kesana. Nggak tahan, tutup ya di sini.
1: Koster mengatakan keputusan menjual aset lebih berkaitan dengan kondisi dan strategi masing-masing entitas bisnis. Ia menyebut sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai lini usaha, sehingga keputusan melepas hotel dan villa tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pariwisata Bali. Dengan demikian, penjualan aset perlu dilihat berdasarkan kondisi bisnis masing-masing pemilik.
2: Dinas Pariwisata Agung dan juga Dinas Perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait dengan sejumlah hotel-hotel yang jual.
1: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran terhadap fenomena tersebut. Koster juga menyebut Dinas Pariwisata Bali telah ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota termasuk Badung, serta instansi terkait untuk mengecek kondisi hotel dan villa yang ditawarkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah dan juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status usaha dan kondisi akomodasi yang masuk dalam pasar penjualan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong masyarakat menjadikan perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
3: Apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling...
4: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan agama, keyakinan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi dikelola dengan sikap saling menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Igede Sumarawan, mengatakan kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Menurutnya, kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh umat beragama. Sumarawan menegaskan, masyarakat perlu menghindari tindakan yang merusak hubungan antar pemeluk agama, seperti saling menjelekkan dan memperbesar perbedaan. Sebaliknya, sikap menghormati dan menerima keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian di Buleleng. Ia menyebut kondisi kehidupan beragama di Buleleng secara umum masih kondusif berkat peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kementerian Agama juga terus memberikan pembinaan melalui penyuluh lintas agama untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Sumarawan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Kerukunan dinilai menjadi modal bersama untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.
3: Oleh karenanya, ya mari apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan saling meniadakan. Mari dengan berbeda itu kita saling melengkapi. Nah, sehingga karena kita saling melengkapi, ya apapun itu ya gangguan, tantangan, ancaman ya tentu bisa kita atasi dengan kerukunan tadi itu, Pak, seperti itu.
4: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga mendorong penguatan pembinaan kehidupan beragama seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi. Arus informasi yang semakin cepat dinilai perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya dipertahankan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 diarahkan pada penyesuaian program dengan kemampuan anggaran. Efisiensi belanja serta pembangunan infrastruktur prioritas menjadi sejumlah hal yang dibahas.
5: Ya, kita kan menyesuaikan, ya. Jadi tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas artinya
6: pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 masih berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta efektivitas program yang dapat dilaksanakan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre mengatakan program dalam perubahan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Efektivitas dan efisiensi menjadi pertimbangan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
5: Ya, kita kan menyesuaikan, ya. Jadi tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas artinya anggaran di perubahan ini mampu nggak dikerjakan. Kemudian efisiensi tetap kita berpedoman pada aturan-aturan yang dari pusat.
6: Menurut Sujidre, keterbatasan anggaran membuat pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap. Penanganan tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga sejumlah ruas jalan di pedesaan, jembatan, serta infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata.
5: Jadi kita memang dengan keterbatasan anggaran ini kan tidak bisa kita semua kerja. Jadi infrastruktur itu ya, yang pertama itu kan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan juga harus diperhatikan, di pertanian juga harus diperhatikan, dan juga ini infrastruktur penunjang pariwisata juga harus juga wajib, kemudian juga selain nanti ini infrastruktur jalannya dan jembatan yang nanti kita akan fokus juga.
6: Selain infrastruktur jalan, jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Di sisi lain, efisiensi belanja dilakukan pada sejumlah pos operasional yang dinilai dapat ditekan, termasuk perjalanan dinas serta belanja makan dan minum pada OPD. Sujidre menyebut pengurangan belanja tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat, sementara kebutuhan wajib seperti listrik, air, dan telepon tetap dialokasikan. Untuk rencana pembangunan 2027, penataan kawasan pelabuhan menjadi salah satu agenda yang masih dipertimbangkan. Sementara pembangunan RSUD Buleleng tetap direncanakan melalui skema pinjaman daerah, dengan peninjauan kembali manajemen konstruksi yang dijadwalkan mulai Oktober 2026. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Menyama beraya menjadi kearifan lokal Bali yang memperkuat harmoni Pulau Dewata untuk Indonesia. Spirit kebersamaan tersebut mengedepankan persaudaraan plural dengan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Mari bersama-sama kita menggetok tularkan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Kita semua menjadi agen-agen perdamaian.
5: Bali dengan kemajemukan di dalamnya hingga kini tetap harmonis dengan kearifan lokal menyama beraya. Spirit kebersamaan tersebut menjadi pondasi kerukunan umat beragama di Bali yang memperkuat harmoni Indonesia. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Badung Iwan Sukarya kepada RRI di Badung mengungkapkan, kearifan lokal menyama beraya bukan sekedar panduan dalam interaksi sosial, melainkan wujud konkret menganggap orang lain sebagai keluarga dan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan sosial. Hal itu menjadikan Pulau Dewata tetap harmonis dengan kemajemukan suku, agama, ras, dan antar golongan yang terbingkai dalam semangat toleransi. Wayan Sukarya menegaskan hubungan harmonis menyama beraya tersebut juga sejalan dengan konsep Trihita Karana, khususnya pawongan atau keharmonisan antar manusia dalam kehidupan sosial. Kearifan lokal itu diwujudkan dengan aksi tolong-menolong, berbagi, dan menjaga kerukunan.
3: Toleransinya itu lebih dimantapkan, yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran.
5: Hal senada dikatakan Bendesa Adat Sumerte Denpasar Timur Imade Aryawan Payuse. Ia menilai konsep persaudaraan tradisi Bali yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan itu tetap relevan di era modern sebagai penyeimbang moral dengan kehidupan masyarakat yang belakangan bersifat individualistis. Di era digital saat ini, nilai luhur itu tidak hanya sekedar tentang tradisi gotong royong fisik, melainkan berevolusi menjadi instrumen keharmonisan sosial dan solidaritas tanpa batas. Karena itu, semangat persaudaraan antar umat beragama hingga kini tetap menjadi spirit kebersamaan di Pulau Dewata.
4: Kemudian masyarakat seluruhnya, ayo niatkan untuk bisa bikin situasi kita itu damai, gitu. Menghargai, mari kita lakukan kemudian itu. Kalau niatannya sudah ada, ayo kita lakukan itu dengan baik, gitu. Melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan, bagaimana menghargai, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang di sekitar kita, gitu.
5: Kearifan lokal menyama beraya yang menekankan semangat persaudaraan menjadi modal kuat membangun solidaritas antar umat beragama di Bali. Harmoni di tengah keberagaman itu menitik beratkan konsep menyama beraya dengan menghilangkan sekat-sekat perbedaan dan menjunjung hubungan persaudaraan dengan didasari nilai kemanusiaan yang universal. Meskipun tantangan modernisasi menuntut efisiensi dan kemandirian, namun menyama beraya menjaga agar kemajuan teknologi dan ekonomi tidak mengikis nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Inyoman Gede Remaja kembali dipercaya memimpin Universitas Panji Sakti atau Unipa Singaraja untuk periode kedua. Gede Remaja memperoleh 8 suara dari 13 anggota Senat yang menggunakan hak pilih.
6: Inyoman Gede Remaja kembali dipercaya memimpin Universitas Panji Sakti atau Unipa Singaraja untuk periode kedua. Dalam proses pemilihan yang berlangsung, Gede Remaja memperoleh 8 suara dari 13 anggota Senat yang menggunakan hak pilih. Sementara Profesor I. Gusti Ngurah Pugah memperoleh 5 suara. Gede Remaja menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia mengatakan kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan bersama seluruh keluarga besar Unipas. Memasuki periode kedua, Gede Remaja menyiapkan 4 program prioritas. Program tersebut mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan program studi, peningkatan prestasi mahasiswa, serta penguatan kerjasama eksternal. Pembenahan internal yang dilakukan melalui peningkatan efisiensi, tata kelola kelembagaan, dan transparansi manajemen berbasis digital. Unipas juga mendorong pembukaan program studi vokasi kesehatan untuk menjawab kebutuhan daerah terhadap sumber daya manusia di bidang kesehatan. Selain itu, peningkatan prestasi mahasiswa akan didukung melalui perluasan akses beasiswa serta fasilitas untuk mengikuti berbagai kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Sementara kerjasama eksternal akan diperkuat dengan dunia usaha, dunia industri atau DUDI, dan pemerintah daerah. Kemitraan tersebut diarahkan untuk membuka ruang kolaborasi sekaligus mendukung penyerapan lulusan Unipas di dunia kerja. Pada periode pertama, Unipas mencatat sejumlah capaian, diantaranya meraih akreditasi institusi dengan status baik sekali dan masuk klaster penelitian utama dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Unipas juga mengembangkan kampus siaga bencana di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Memasuki periode kedua, berbagai capaian tersebut menjadi pijakan Unipas untuk memperkuat kualitas akademik, tata kelola, penelitian, prestasi mahasiswa, kerjasama eksternal, serta daya saing lulusan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Budaya tertib berlalu lintas perlu dibangun bersama untuk menekan risiko kecelakaan dan menciptakan keselamatan di jalan raya. Satlantas Polres Buleleng mengajak masyarakat tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menjadi pelopor keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.
7: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas sehingga tidak terjadi fatalitas kecelakaan.
8: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng mengimbau masyarakat membudayakan tertib berlalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Aibtu Nyoman Supriawan mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan dan meningkatkan kesadaran dalam berkendara. Ia menegaskan pengguna jalan memiliki peran penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Setiap pengendara diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sikap disiplin tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Aibtu Nyoman Supriawan juga mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Menurutnya, menjadi pelopor tidak hanya berarti memahami aturan, tetapi juga menerapkan secara konsisten dan memberikan contoh kepada pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, budaya keselamatan dapat tumbuh dari lingkungan masyarakat sendiri.
7: Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng sangat menghimbau kepada masyarakat, pemirsa RRI Singaraja, kami mengimbau selalu budayakan tertib berlalu lintas.
8: Ajakan tersebut sejalan dengan kampanye keselamatan yang terus dilakukan jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Kampanye itu menekankan pentingnya menghentikan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Masyarakat diingatkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama setiap kali menggunakan jalan. Melalui kampanye tersebut, Satlantas Polres Buleleng kembali menyampaikan pesan stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Pesan ini diharapkan tidak sekedar menjadi slogan, tetapi diterapkan dalam perilaku berkendara sehari-hari. Kepatuhan terhadap lalu lintas dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar terhadap keselamatan bersama.
7: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
8: Satlantas Polres Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas terus meningkat. Pengendara diminta tidak mengabaikan aturan, baik ketika berada di jalan raya maupun saat berkendara di lingkungan sekitar. Dengan tertib berlalu lintas dan saling menghargai antar pengguna jalan, potensi kecelakaan dan fatalitasnya dapat ditekan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Iya, pendengar, Pelabuhan Cilukan Bawang Kabupaten Buleleng disiapkan menjadi jalur penyeberangan alternatif untuk mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk pada masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Selengkapnya terkait hal itu, kami telah terhubung bersama reporter Sukasa Bratawinangun untuk melaporkan selengkapnya. Sukasa?
9: Iya, hai Sukari dan juga pendengar dimanapun berada. Saat ini saya berada di Pelabuhan Cilukan Bawang, di mana Pelabuhan Cilukan Bawang disiapkan menjadi jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan dari Kementerian Perhubungan kepada PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. General Manager PT Pelindo Cabang Curugan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan pelabuhan alternatif dilakukan karena kapasitas dermaga di sisi Bali lebih sedikit dibandingkan Ketapang. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab antrean kendaraan saat terjadi lonjakan penyeberangan. Menurut Imron, Pelindo sebelumnya memfokuskan persiapan di Dermaga 3 yang dirancang untuk melayani kapal Roro untuk kendaraan pribadi. Keputusan itu mempertimbangkan kondisi teknis dermaga dan kesiapan fasilitas yang paling memungkinkan dioperasikan dalam waktu dekat. Dia juga menjelaskan bahwa Dermaga 3 diprioritaskan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar, Situbondo, Culukan Bawang, sementara Dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama ASDP untuk mengetahui kelayakan operasional khususnya bagi angkutan logistik. Sejumlah pekerjaan juga telah dilakukan untuk mendukung kesiapan pelabuhan. Pelindo memasang plat besi sebagai alas rem door kapal Roro, meningkatkan penerangan, kemudian memperkeras akses jalan, serta melebarkan jalur menuju Dermaga 3. Imron juga menegaskan bahwa seluruh rencana operasional masih menunggu hasil asesmen dari aspek keselamatan, operasi, dan teknik. Hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai dasar penetapan kebijakan sebelum pelabuhan resmi dioperasikan saat Nataru tahun depan. Dari Pelabuhan Culukan Bawang, saya Sukasa Brata Winangun, kembali ke studio. Ayu.
2: Baik, terima kasih Sukasa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Jemberana menggelar vaksinasi rabies dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR secara gratis di lapangan Pergung, Kecamatan Mendoyo sebagai upaya menekan penyebaran rabies dan mengendalikan populasi HPR.
10: Pemerintah Kabupaten Jemberana melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan P3 menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Bali dan Yayasan Sewa Buana menggelar vaksinasi rabies serta sterilisasi hewan penular rabies atau HPR secara gratis. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Rabies Sedunia tersebut akan berlangsung di lapangan Pergung Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Jumat 25 September 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas P3 Jemberana, Igusti Ngurah Putu Sugiyarte, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian rabies sekaligus menekan populasi HPR. Sterilisasi diprioritaskan bagi anjing dan kucing lokal dengan pendaftaran dilakukan langsung di lokasi karena kuota layanan masih terbatas. Dinas P3 Jemberana mencatat sebanyak 75 kasus rabies pada hewan terjadi sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2026. Sebagian besar kasus ditemukan pada anak anjing usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi. Sementara itu, hingga pertengahan September 2026, cakupan vaksinasi rabies telah mencapai 33.659 ekor HPR atau 78,4% dari estimasi populasi 40.310 ekor yang terdiri dari 31.595 anjing, 2043 kucing, dan 21 monyet. Pemkab Jemberana mengajak masyarakat khususnya di Kecamatan Mendoyo dan sekitarnya memanfaatkan layanan gratis tersebut untuk membawa hewan pemeliharaan untuk divaksinasi maupun disterilisasi. Masyarakat juga dihimbau tidak melepas liarkan hewan peliharaan sehingga pengendalian populasi dan peningkatan kekebalan kelompok dapat berjalan optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jemberana bebas rabies.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Agus Mahendra. Selamat siang Agus Mahendra, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
11: Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 22 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 88. Untuk gelombang laut, perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembali ke studio.
2: Iya, terima kasih Agus Mahendra, selamat bertugas kembali.
12: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Iya, pendengar Tak Tega dari Rana Rani sudah mengawali jumpa kita untuk Medangdutan siang hari ini. Seperti biasa, atensinya yuk nantikan di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Sebelum menyapa Bunda Janura, ada siapa nih di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Mayu, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, dengan Ibu Ketut ya.
1: Apa kabar? Kabarnya baik, Astungkare.
0: Sudah makan siang? Baik ya, Astungkare. Ya. Sudah makan siang kah ini?
1: Belum.
0: Oh, belum, sebentar lagi ya.
1: Ya, sebentar lagi.
0: Oke. Gimana mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya dari Mansur S ya.
0: Apa judulnya?
1: Yang apa, rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar, rembulan ber.
1: Ya.
0: Ya. Oke.
1: Ya, salam dulu ya. Salamnya buat Bu Maya di Lombok ya, salam kenal. Bu Jero Puspa juga. Terus ada Bu Janura, Bu Komang Ari, Ari Semeru, Bu Desa Redini juga, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Liana. Ya, untuk perempuan aja dulu.
0: Iya, ya lagunya belakangan.
1: Terima kasih
0: buat Ibu Ketut di Tejakula, ditunggu lagunya Bu ya. Setelah Ibu Ketut ada Bunda Janura di Bangli nih. Halo Medangdutan Bunda.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Goyang dangdut. Yuhu. Sama Mbak Ayuku cantik.
0: Iya, ibuku juga cantik. Apa kabar hari ini?
2: Ada sama siapa cantik? Nggak mau nak cakep aku.
0: Apalagi ganteng ya. Salah itu untuk laki-laki ya. Apa kabar hari ini Bunda?
2: Sehat walafiat, segar-segar, cuaca cerah sekali, secerah hatinya Mbak Ayu.
0: Asik. Di sana kencang enggak
2: siaran SLJU kadik-kadik?
0: Iya. Di sana kencang enggak anginnya, Bun?
2: Ada Simon di Persori, di Permaaf tidak pernah ada angin di sini.
0: Oh, begitu.
2: Makanya saya dengar anginnya di Singaraja, aduh.
0: Iya, ini sekarang
2: tidak pernah ada angin,
0: iya.
2: Benar.
0: Ini barusan angin. Juga dari tadi kencang banget anginnya, terus ada pohon tumbang nih di depan kantor Golkar nih barusan.
2: Oh gitu.
0: Iya, pohonnya gede banget iya. Itu. Di Atau Jalan Ngurah Rai itu ya. Tapi
2: angin memang
0: tapi iya. Sudah ya, di atensi.
2: Tidak ada ya. Ada kecelakaan di
0: cuman dibayar. Cuman lucu Bunda, jadi pohonnya tuh memeluk mobil, bukan indih mobil, dipeluk dia.
2: Oh gitu. Mungkin motif pohon-pohon itu mungkin punya tangan dia kan.
0: Iya, kayak lucu caranya tuh kayak memeluk gitu loh.
2: Jadi
0: bukan
2: tidak
0: bukan ditindih.
2: Mobilnya
0: tidak rusak. Hanya dipeluk
2: iya,
0: doang mobilnya.
2: Iya,
0: oke deh.
2: Jadi yang punya mobil itu berterima kasih juga ya, ditimpa ya, disanggul ya, tidak kena apa-apa.
0: Tidak kena apa-apa. Oke deh. Baiklah. Okay,
2: lagunya Angka 1.
0: Angka 1.
2: Caca Hardika. Enggak mau masak sendiri, makan sendiri, mudiang sendiri ya sih.
0: Iya,
2: karena
0: enggak
2: punya pacar masa.
0: Oh gitu. Iya deh, nanti cari pacar ya Bun ya.
2: Iya.
0: Yoi.
2: Kalau sudah punya pacar ya, ya silakan kawin ya gitu.
0: Mau salam ke mana? Kirim salamnya ke mana ini sekarang?
2: Ya, salam dikit ya buat Mbak Bibit, selamat masih di kantin ya. Semoga laris ya, masih baru jam 2 belum pulang.
0: Belum tutup
2: ya. Semoga laris terus sama Mbak Ari juga, Ari BT ya, Ari Smedo ya, cuma ya semua-semuanya para pecinta Megoyang Dangdut. Silakan naik, sudah ditunggu sama Mbak Ayu sendiri di studio. Oke, terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Baik, salam, terima kasih. Sehat selalu buat Bunda Janura ya yang ada di Bangli. 24644, halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan, selamat siang.
0: Oh, selamat siang. Wah, ini sudah lewat jalur darat ke laut lagi nih ya.
3: Jalur ini ya kena poor connection.
0: Oh gitu, oke lah. Sehat ya Blitawan ya.
3: Asung kare, sehat selalu, pokok sejahtera. Selalu dalam lindungan Tuhan. Sehat bersama keluarga, buat semuanya yang
0: ya, doa yang sama juga. Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
3: Pengen denger lagunya Tata Janet. Tata Janet.
0: Tata Janet.
3: Tata Janeta.
0: Tata Janet, di mana dirimu? Tata Janet. Judulnya apa ya?
3: Diri Jack boleh.
0: Oh, Diri Jack.
3: Iya. Tadi Bu Janura ya.
0: Betul.
3: hujan deras selalu ceria. Suaranya itu nggak berubah malam pas siang itu loh.
0: Motor. Iya, sama seperti Bu Bunga ya.
3: Iya, khas banget dia. Jadi yang dengerin juga jadi ketrigger jadi hal positif gitu. Iya. Anginnya kencang seperti tembok Mbak Yuk sama Gatang juga. Terus Mbak Yuk ketemu lagunya?
0: Ketemu nih di tulisannya ternyata ala-ala English session ini.
3: Oh iya iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam deh sedikit ya.
0: Silakan.
3: Ini Bu Kartini, Bu Kartika, Mbok Yeni sama Mbok Merwati ya. Bu Nyoman Banyuning, Pak Pak Nyoman Dewantara, Pak Lala, Pak Groda, Pak Inggris. Semuanya, Pak Banu juga, Pak Cip ya.
0: Ini disenggol sama Kakek Dago nih, sabar ya Kakek Dago ya nitip sama.
3: Iya benar-benar gak ada. Pokoknya semuanya akhirnya mendengarkan Prus 1 Medangdutan pokoknya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Mbak Yu, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih buat Belitawan. Ditunggu lagunya. Yang lainnya nih harus sabar nunggu antreannya ya. Di antaranya ada Kakek Dago, terus ada juga Pak Sumping. Kakek Dago mau dengerin Vita Alfia Terdiam Sepi. Salamnya untuk Bu Maya, terus oh Bu Maya yang ada di Lombok, kompak manis persaudaraan, g. Semoga monitor ya Bu Mayanya ya yang ada di Lombok ya. Biasanya Pak Alvin nih di Lombok nih. Untuk Pak Sumping serta siapa lagi nih? Oh Bunda Janura, selamat karena RRI Pro 1 Singaraja modulasi tidak berubah Belitawan. Oh Kenten G tetap setia katanya ini bersama Pro 1 RRI Singaraja dari Bunda Janura.
4: Goda, goda, goyang dangdut, semakin asik.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Cimory Food Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Kami lansir dari tenbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Cimory, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat siang untuk Pak Kerti Ring Depehe. Mau dengerin lagunya dari Bang Roma Irama dengan judulnya Kampungan. Buat penyiar, terima kasih katanya. Dan selamat tugas sukses meniki buat Pak Kerti yang ada di Depehe ya. Bu Jero Puspa Ring Tegal Mawar, salamnya ke Bu Ketut Tejakula, Bunda Janura, Blitawan, Pak Inggris, Wak Dayeng, Pak Banu, Pak Cip, Celi dan semua fans RRI tanpa terkecuali. Mau dengerin lagunya Revina Alvira, Gelas Reta. Oke, nanti kalau ada waktu kita putarkan, Bu Jero nggih. Swastiastu mawali niki, majeng reng Pak Jero Gedi Danu, katanya ikutan aja di Medangdutan, tetap setia dengan RRI Singaraja. Suksesmu Pak Jero. Sebentar Blitawan, kita putarkan Janita Janetnya dengan Dirijek ya. Selepas saya sapa dulu nih pendengar yang ikutan di 24644 ataupun di WA call. Sebelum ke Kakek Dago, halo Medangdutan.
1: Medangdutan, Mbak Ayu.
0: Iya, Pak Inggris.
1: Iya.
0: Oh.
1: Apa kabarnya Mbak Ayu?
0: Baik, Pak Inggris, bagaimana kabarnya di Inggris? Cuaca hari ini bagaimana, Pak?
1: Angin.
0: Oh, angin ya di Inggris ya. Oh gitu, sama-sama di Indonesia ini Pak
1: Bayu.
0: Iya.
1: Minta lagu.
0: Dibawa pulang?
1: Tidak.
0: Dia apa kan?
1: Bali Tersenyum.
0: Ah, Bali Tersenyum?
1: Ya.
0: Yang nyanyi siapa? Pak Inggris kah?
1: Tidak. Kemarin dengar bagus.
0: Mbak Inul
1: Tersenyum.
0: Mbak Inul Daratista.
1: Ada.
0: Ada, ditunggu ya.
1: Siapa penyanyinya?
0: Mbak Inul.
1: Oh, Mbak Inul.
0: Sama Bariah Hamid. Tapi kita cari, semoga ini Mbak Inul kan memang penyanyi dangdut ya. Jadi sesuaikan saja dengan program acaranya ya.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Salam dulu sedikit.
0: Iya.
1: Bu Jero Puspa, Bu Resmi, Bu Ketut.
0: Ini ibu-ibunya dulu nih dikirimin salam.
1: Kartika Kartini, Mbak Yeni, Nenek Jero, Mbak Mini, Nyoman, Bu Bunga, Bu Yuda Sangket, Pak Lila, Pak Banu, Pak Sumping, Pak Cet, Pak Nyoman Dewan Dewan, sama ibunya Ratna Dewi, Pak Nyoman Netap, Pak Made Tawan, terima kasih Pak Made Tawan,
0: Yoi.
1: Pak Daeng, Bu Jero Gayatri, Mbak Maya, semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Mbak Ayu.
0: Ya, terima kasih kembali ya Pak Inggris ya. Baik-baik di Inggris ya Pak ya. Halo Medangdutan Kakek Dago.
2: Halo.
0: Halo. Iya.
2: Medangdutan dan.
0: Iya, kenapa? Cari posisi yang bagus Kakek Dago supaya tidak putus-putus ini komunikasinya.
2: Iya, udah ya.
0: Jangan sampai keluar rumah angin Pak ya.
2: Enggak, anginnya ya. Kencang banget.
0: Anginnya kencang banget, betul.
2: Request lagu ya.
0: Apa? Vita Alfia ya?
2: Ya, Vita Alfia.
0: Yang mana tuh tadi judulnya? Lupa saya.
2: Terdiam Sepi.
0: Oh, Terdiam Sepi, Bi. Cuman gati gak sepi-sepi.
2: Jalan-jalan dulu bentar. Buat Pak Inggris, Pak Tawan, Mas Banu, Pak Glodak, Wak Daeng, buat semuanya ada Bu Janura.
0: Yoi.
2: Buat Mbak pulang hati-hati, suksume.
0: Mewali untuk Kakek Dago, suksume dan sehat selalu. Halo Medangdutan. Halo. Halo. Halo Bandung, kenapa terdiam sepi nih? Baiklah. Langsung saja pendengar, kami akan putarkan lagu yang direquest oleh Pak Inggris maupun Kakek Dago. Dan tadi belum kami putarkan ya, permintaan dari Blitawan dengan Dirijek dari Janita Janet.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, suka makan bubur? Bagaimana dengan bubur menggoh? Bubur menggoh adalah kuliner tradisional khas Bali, berasal dari wilayah Kecamatan Tejakula, Buleleng. Tepatnya di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Les dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Bubur ini terkenal gurih, kaya rempah, dan dulunya disajikan khusus saat upacara adat. Namun kini populer sebagai sarapan sehari-hari. Sekilas bubur menggoh hampir sama dengan bubur beras pada umumnya. Namun tampilan bubur ini agak berbeda karena teksturnya yang agak kasar, isiannya pun sangat khas dengan topping toge dan saus kacang. Selain itu, terdapat kaldu kuning yang terbuat dari rebusan ikan dengan basa genep bumbu rempah Bali. Selain aroma ikan, di dalam kaldu kuning itu juga terdapat beberapa potongan ikan cakalang berukuran kecil. Pembuatannya dimulai dengan mempersiapkan kaldu kuah kuning terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan membuat adonan bubur. Setelah itu, kuah kuning akan dicampurkan ke dalam bubur yang sudah selesai dimasak. Proses terakhir adalah penambahan topping toge dan saus kacang di atasnya.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Medangdutan Terdiam Sepi dari Luciana Safarawa. Enak banget deh kayaknya kita dengar lagu tadi ya. Ada yang versi-versi gimana gitu kedengaran musiknya ya. Oke, sebelum saya menyapa Mbak Mini yang ada di WA Call Pro 1, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan.
0: Iya, Ibu Kartini Jegek.
1: Iya, Ibu Kartini.
0: Iya, sehat Ibu? Sudah makan siang hari ini?
1: Sudah.
0: Setengah ya.
1: Baru bangun ini baru.
0: Oh, bangun tidur ya, padahal siap.
1: Enggak mati radionya, ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Ya. Biasanya Ibu yang mendengarkan, jadi kebalik ya, radionya mendengarkan Ibu tidur ya.
1: Iya, kemudian saya ketiduran.
0: Oh, gitu ya deh. Oke. Okay.
1: Gulanya enak.
0: Oh, gitu nggih. Baik, mau dengerin lagunya siapa, Ibu?
1: Lagunya Cucu Cahyati yang itu, aku bukan hidangan ada?
0: Cucu Cahyati.
1: Yang aku bukan hidangan.
0: Aku bukan hidangan. Emang Mbak Cucu yang nyanyi ya?
1: Kayaknya lupa dah lama.
0: Aku bukan hidangan, tapi aku orang sebentar. Aku bukan hidangan. Neti Herawati.
1: Oh gitu.
0: Ya. Oke, okay, baik.
1: Ya. Jangan mikir ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Maya, ada Bang Elvin di Lombok ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat siang, ada juga di Tawang, ya di Tembok. Selamat siang, semoga sehat-sehat aja.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi, ya dari dua-duanya.
0: Yeah.
1: Ada Pak Inggris ya. Ada Komang Lare, ada juga Ketuk Atur ya.
0: Selamat
1: siang. Ada Pak Nagu. Ya semuanya ada Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak.
0: Baik. Rahayu untuk Ibu Kartini, sehat selalu Ibu. Halo Medangdutan, Mbak Mini jegak nyelolet yang masak sayur. Apa tadi lupa ini? Kacang panjang, sayur pelecing.
2: Medangdutan.
0: Okay. Bi, ada nih. Ini kepedesan ini ya. Kayak orang kepedesan, minum dulu minum.
2: Ini lagi megang piring lagi makan.
0: Oh gitu, ayo. Iya aduh sudah membayangkan Mbak Mini ciplakannya tuh. Kinyukannya Mbak Mini menggoda bikin orang lapar. Ini udah disenggol ayo, sama Bu Ari nih, udah disenggol nih.
2: Iya Ari, selamat siang.
0: Mm-hmm.
2: Barusan kan Bu Kartini, aku bukan hidangan.
0: Sekarang?
2: Supaya nyambung, goyang nasi padang.
0: Oh goyang nasi padang, oh cocok. Cocok
2: lagi makan.
0: Oke.
2: Okay. Goyang-goyang.
0: Cocok jamnya ini jam makan ya, jam makan siang yang kesorean ya.
2: Iya. Baru masak baru datang.
0: Oke.
2: Iya iya. Sehat selalu ayo ya.
0: Gimana?
2: Kumis cantik, molek,
0: bulan
2: bintang.
0: Oh gitu. Ya, lanjut.
2: Ya. Mm-hmm. Tadi baru dengar dari Pekak Dago, kemudian Pak Inggris yang di timur, siapa lagi ya, Tawan, Pak Jerumaliarsi, Bu Komang Budi, semuanya yang di timur tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Ini yang sering ngoyang kacang ada Pak Cip, ayo naik Pak Cip,
0: ayo, ayo.
2: Janura. Pak Armadi, pokoknya kesemuanya aja dulu ya. Ayo, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Mini. Kembali ke 24644. Halo, Medangdutan.
3: Halo,
0: Medangdutan. Aduh, ini dia.
3: Mbak,
0: ya.
3: Baru naik ada orang Belanda di situ,
0: Mbak. Madam, terus apa nih?
3: Terburu-buru.
0: Oke, tak puterin Tuti Wibowo aja ya. Dulu apa sukanya? Kuda lumping ya? Kuda lumping.
3: Ada Ibu Mimi ya?
0: Iya.
3: Ada Ibu Janura, ada Ibu Resmi ya, ada Wadaeng, ada Pak Dewandare, ada Pak Kaulala. Oh, Pak ya, Pak Cis.
0: Ada
3: Pak Banu.
0: Ya.
3: Ada Pak Alvin, Mama Ya ya.
0: Iya.
3: Terus ada Ibu Ketut. Adi diajak dulu ya Pak Inggris.
0: Iya.
3: Siapa lagi Cik Eli ya, Mbak Ari. Terus 1, 2, terus ya semuanya udah.
0: Oke.
3: Okay. Menunggu.
0: Apa?
3: Ditunggu.
0: Oh ditunggu, iya.
3: Iya.
0: Uh-uh.
3: Buat siapa lagi ya semuanya, buat Mbak Selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih buat Ibu Bunga. Yang lain harap sabar nunggu antriannya ya sebentar nih. Tak cek dulu, ada Bu Resmi tadi sempat nyenggol, ada Pak Sucipta ya. Ditunggu nih selepas lagu dari Neti Herawati, Aku Bukan Hidangan Melainkan Orang ya. Berikutnya ada Duo Anggrek, Goyang Nasi Padangnya, dan Tuti Wibowo, Kuda Lumping.
4: Everybody dancing and we have a real good time.

0: Kick 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Pernah nggak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.

0: Iya, pendengar jangan lupa nanti bisa ikuti Wahyu Amerta Herbal dialognya ya. Dialognya itu dialog interaktif seputar kesehatan dan manfaat herbal, yaitu hari ini ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Atau Anda juga bisa kunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap Kamis di Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan ya. Ada nomor WA-nya juga di 0819166124 50. Tetap sehat dan semangat ya. Sebelum ke Armada, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Dengan saya ini ya.
0: Halo, dengan Ayu Sundari, ini dengan siapa?
1: Dengan Alpin di Lombok.
0: Oh, ini. Pak Alpin.
1: Iya, gimana kabar Mbak ini?
0: Dengan Ayu Sundari, Bapak.
1: Oh, lupa saya Ayu, Mbak Ayu.
0: Iya, enggak apa-apa, Pak. Santai.
1: Iya, kita jauh dan saling lihat ya.
0: Iya, kita saling mendoakan yang baik-baik ya, Pak ya.
1: Iya, lagunya ya.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Gadis Malaysia dari Isi Yunus.
0: Gadis Malaysia, enggak cukup Gadis Lombok, Pak.
1: Gadis Lombok ya, banyak Gadis Lombok.
0: Oh, pengen cari Gadis Malaysia ya.
1: Iya. Salam dulu ya.
0: Yo.
1: Yang pertama pekah lawas juga bersedih dia kalau tadi poli. Pak Banu, Bunda Maya, Kinanti, Pak Beni, terus Bang Tawan, Pak Cip, Pak Ijo, Pak Mualid, Bunda Manda, Bunda Bunga, Bunda Hari-Hari, Cherry. Siapa yang siarkan nomor itu enggak aktif nomornya Mbak ya?
0: Apa kenapa?
1: Ada kemarin yang sebar nomor cewek tapi enggak aktif saya telepon nomornya.
0: Oh enggak tahu saya, mungkin lagi ada gangguan mungkin.
1: Iya mungkin lagi luar jangkauan.
0: Iya betul.
1: Oke, terus Bu Janura, terus Bu Sarifah. Buat Bunda Kartini, buat semua-semua ada Mbak Ayu.
0: Yoi.
1: Oke, buat Mbak Ayu, ada lagu kembang?
0: Ada, ditunggu Gadis Malaysia ya, tak suruh ke Lombok ya.
1: Oke, buat Mbak Ayu, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Alvin yang ada di Lombok ini, Pak Jero Dharma Wangsa juga hadir di Batu Pulu Panji Anom. Halo Medangdutan Armada Pisdut.
2: Halo Mbak Yusundari.
0: Iya. Aduh, apa kabarnya ini kok tumben on air, kemana aja?
2: Iya, ini kadang-kadang ada di Kutub Utara, Kutub Selatan.
0: Oh,
2: kadang ada di Bali.
0: Oh, lagi holiday nih. Oh alah, ya dah. Gimana? Nama
2: cadel, ayo tuh sangat tangguh.
0: Ih, gak apa-apa, memang kita harus punya planning berangan-angan dulu. Siapa tahu kan jadi kenyataan, toh.
2: Iya.
0: Orang mimpi aja bisa jadi nyata, apalagi berangan-angan.
2: Eropa, Amerika,
0: ya, Jepang, astungkar.
2: Tahun depan
0: saya planning ke Jepang ya.
2: Oke, sama-sama ya.
0: Iya, nanti bareng ya.
2: Bareng dong.
0: Satu pesawat.
2: Nanti Mbak Ayu bayarin ya.
0: Aman.
2: Oke, makasih Mbak Ayu. Kita lagi ya.
0: Yoi. Apa?
2: Lagi tampan. Digital. Tadi kan Gadis Malaysia, sekarang
0: ini,
2: lagi tampan.
0: Iya, ini
2: pasangan mereka.
0: Iya, ini tumben ini lagi tampannya setahun lalu sudah diputar, tahun ini lagi diputar ya. Pokoknya jangan sering-sering. Kalau bisa setiap setahun sekali ini.
2: Ya, selalu ya.
0: Iya.
2: Tadi ada Pak Alpin, ada juga Bu Mini. Ada Pak Geroda, ada Pak Samong, Pak Rebawu, Pak Jeromaliasu, terus ada juga Bu Maya, Pak Bangli, ada Pak Banu, ada juga Bu Manda,
0: yo.
2: Terus Bu Ari Banja Tegal, terus Wak Daeng, ada juga Pak Sumping, ada Joro Puspa, ada juga Yuda Disangket. Ya, dan untuk semua
0: pen di
2: Singaraja. Untuk Kak Ayu, makasih banyak Kak Ayu.
0: Oke, terima kasih buat Armada atas atensinya, ditunggu lagi tamfam ya. Halo Medangdutan.
3: Halo Madang Duta.
0: Yehe, Wak Daeng. Bagaimana angin kita kencang sekali hari
3: kencang
0: ini ya?
3: Banget di sini.
0: Jangan sampai terbang ya Wak Daeng ya. Enggak boleh ya.
3: Jam gerodak. Kan?
0: Pak Gerodak kok gini.
3: Cari Pak Gerodak.
0: Eh, mesti entar dulu. Pokoknya gimana caranya setiap angin kencang tuh Pak Gerodak ikutan ya. jadi kita guyonin Pak Gerodak. Aduh, lucu deh.
3: Tapi Pak Gerodak.
0: Oke. Okay. Jangan munyi ini menggerodakan ya Pak ya. Oke.
3: Okay.
0: Gimana?
3: Gitu ya.
0: Apa?
3: Menjijet ya.
0: Yang mana?
3: Yang anggur merah.
0: Anggur merah. Eh tahu aja sekarang kan lagi musim anggur merah tuh di Kecamatan Grogak. Saya belum sempat berkunjung ke sana. Di daerah mana? Ume Anyar ya? Eh Grogak punya kah itu?
3: Grogak kan di barat sana di pelabuhan kapal terbang.
0: Oh, di Sumber Kimo itu ya?
3: Nah, tidak ada itu dah.
0: Oh, gitu. Tapi Ume Anyar ada juga katanya.
3: Ume Anyar tadi Sririt ada juga memang.
0: Mm-hmm. Oh, Wak Daeng.
3: Ya.
0: Ntar dulu, ini anggur merahnya Bang Muksin yang ada.
3: Oh.
0: Sama Loela Drakel, Nada Soraya. Oh, bukan Secawan Madu.
3: Oh, kalau gitu. Oh, BDJ-nya tidak ada ya?
0: Nggak ada, lagi jalan-jalan dia.
3: Kalau gitu. Karisma aja dah.
0: Apa?
3: Nela Karisma.
0: Oh, Nela Karisma.
3: Sepupumu gitu.
0: Oh, asik. Ya, tahu aja.
3: Kuakui aja.
0: Yang mana nih judulnya Nela Karisma?
3: Kuakui.
0: Kuakui?
3: Ya.
0: Sebentar ya.
3: Ada di luar sana ada Armada ya. Ada Pak Banu tadi. Pak Ki juga. Terus Bang siapa ya di Lombok sana?
0: Bang Alvin. Alvin
3: ya. Arifin ya boleh, Bupaya juga, terus di barat ada Mbak Kartika juga, Mbak Sumping, Bapak Dima, Pak Pipil, Pak Dago juga, Pak Nawandawatan, Pak Olala juga, Depong juga, terus siapa lagi ya, di Sanket ada Bu Yuda juga ya, Bu Puspa juga di sana, terus Bu Eli, pokoknya semua aja.
0: Oke, siap.
3: Oke,
0: Bu Ayu. Yoi.
3: Bangat aja yuk, makasih.
0: Terima kasih buat Wak Daeng. Ditunggu lagunya Kuakui. Ya, selamat sore untuk Sira Niki. Pak Ketut Astini napi Bu Astini Valentino Niki. Salamnya ke semua fans RRI katanya. Suksema Niki sudah beratensi, sudah ngechat. Oh Bu Resmi, ya susah sekali masuknya Niki. Untuk Bu Resmi waktunya juga singkat ya, karena sebentar lagi kita akan ada dialog nih, tepat pukul 15 bersama Ibu Wahyu Amerta. Bu Resmi mau kirim salam ke Bunda Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Mbak Yeni, Bu Desa, ada Mbak Mini juga, terus Bu Merdurake, Bu Ari. Ada Bu Juru Puspa, Cik Eli, Wak Daeng, Mas Ramadan, Pak Dewantara, Pak Astawa, Widi Made, Kenarok, Armade, dan kesemuanya. Salam sehat selalu. Suksema Niki, sudah ngechat ya Bu Resmi ya. Mohon maaf nanti kalau gak sempat di Medangdutan ada jebak ataupun ruang rindu ya. Untuk Om Putu Wayang. Aduh, menggenap gati orang ini. Baiklah, untuk Om Putu Wayang, selamat ngopi manis ya. Tentu saja tetap semangat nih, banyak biasanya teman-temannya nih kopi pahitnya atau manisnya ini ya. Untuk Pak Mualim di Pamekasan katanya salamnya untuk Bang Arifin, Pak Cip, Bu Bunga, Bu Kartini dan ke semua fans. Oke, terima kasih Pak Mualim, salam sehat selalu untuk keluarga di Pamekasan ya. Bu Resmi gak lupa katanya mau kirim salam ke Om Putu Wayang ini. Ya, terima kasih pendengar yang sudah ngechat ataupun yang sudah on air di Medangdutan, dan juga untuk pendengar pemirsa yang sudah menonton live TikToknya RRI Singaraja di Medangdutan hari ini. Bu Ketut, Pak Inggris, Bu Kartini, Bu Bunga, Pak Alvin, Wak Daeng, Belitawan, Bu Resmi, Bunda Janura, Kakek Dago, Pak Sumping, Pak Kerti, Mbak Mini, Bu Ari BT, Pak Nyoman Netep, Armada, Desa Redini, ada Pak Mualim, terus ada Om Ngurah Krisna, ada Bu Tut Astini Valentino, serta Pak Nyoman Netep. Salam Rahim Wali Niki, katanya untuk kesemua, salamnya ke semua fans Persatu RRI Singaraja. Ya, pendengar sampai di sini ya untuk Singa Raja siang ini di edisi Kamis 24 September 2026. Nanti ada Mbak Irna yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan oleh rekan-rekan kami lainnya hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terjadi dugaan tindak kejahatan. Jangan biarkan emosi menguasai diri. Main hakim sendiri bukanlah solusi. Justru dapat melanggar hukum dan menimbulkan korban baru. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, segera laporkan dan serahkan kepada aparat kepolisian. Hindari tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk keadaan. Mari menjadi masyarakat yang bijak, taat hukum, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur yang benar. Stop main hakim sendiri. Percayakan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore. Singaraja sore ini bersama saya Irna, kita awali dengan dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Ibu Wahyu Amerta dan ditemani oleh Ibu Mayuni. Om Swastiastu, selamat sore Ibu Wahyu.
1: Selamat sore.
0: Salam sehat, sehat tetap selalu. Sehat.
1: Iya.
0: Ini tumben nih ganti personil hari ini yang ditemani. Oke. Ini seperti biasa ya, untuk Anda yang ingin konsultasi kesehatan terkait pengobatan herbal bersama Wahyu Amerta, pastinya masih ingat dong dengan Wahyu Amerta Herbal. Jangan lupa ikuti dialog interaktif seputar kesehatan dan manfaat herbal untuk hari ini ya, pukul 15 sampai dengan selesai. Jangan lupa juga untuk bisa mengunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap Kamis di Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan Singaraja dengan menghubungi nomor telepon 0819-166-12450. Semangat dan tetap sehat. Nah, tapi mungkin karena belum ada yang bergabung, ada yang ingin sampaikan oleh Ibu Wahyu Amerta, mungkin silakan Ibu.
1: Iya, Om Swastiastu sebelumnya buat semeton semua dimanapun Pro 1 RRI Singaraja bisa terpantau. Genten nggih merahayu aturan titiang. Demugi statekena sehat tengkirang pun apa penapi. Genten nggih. Inggih semeton kecunduk siki jam ke depan. Mari kita jumpa kembali 1 jam ke depan. Ngurasa yang sehat, merasakan sehat. Merasakan sehat genten nggih. Jadi dimanapun semeton berada, semoga RRI terpantau jernih genten nggih. Jadi semeton barangkali punya masalah atau pikobat genten nggih. Jadi banget pisan titiang mengharapkan semeton on ring RRI Pro 1 atau di 0819-1166-12450. Saya titiang saya ge utawi saya siap untuk membantu ya semampunya maksimal.
0: Oke, yang ingin secara live on air melalui line telepon kami 0362-24644 atau WhatsApp call 0811-3999790 juga boleh. Ini kalau mumpung masih belum ada yang bergabung, mungkin kita bisa flashback untuk pengalamannya Ibu Wahyu Amerta. Dari selama ini apa yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien, istilahnya gitu ya?
1: Dua minggu ini banyak yang sakit tiba-tiba batuk keras banget. Udah gitu batuknya keras banget, panas bolak-balik gitu nih. Jadi panas panas tuh bolak-balik gitu. Dan rasanya ngon lama gitu. Adek tak angkat dulu ya.
0: Boleh.
1: Om Swastiastu 2429.
2: Om Swastiastu Ibu.
1: Titiang Sireniki.
2: Yang Kakeng Kemang Sari.
1: Oh, Kemang Sari. Oh, Tajun itu ya? Nggih, nggih. Ah, Bapak yang Bu Ari ke sana ya?
2: Nggih.
1: Inggih sapa napi Bapak? Napi Presiden Titiang Wantu.
2: Yang punya menten jadi punatan Ibu Ayu.
1: Nggih.
2: Setelahnya satu minggu dia mengkonsumsi obat dan pengeleng untuk ibu.
1: Nih.
2: Yang presiden bangun uli anak, yang presiden terdiri selanjutnya juga sampai yang presiden jalan yang dan nanti dan winter di rumah dia dua kali sehari yang dan
1: jam. Nih astung karo, nih.
2: Ini renter sekarang di Mangrai ini. Kira-kira lebih 4 hari yang penting.
1: Nih.
2: Mali pengen kemali dan yang ada ben lutut yang ini ada lemet gitu.
1: Nih, nih.
2: Nanti ke wenten nanti kita tanya dulu macam yang ini. Nanti ke wenten tantangan ini kita pada ini nih datang batas nanti ada nih ke ada itu datang tajam lekat nasi yang ini dan.
1: Nggih, Bapak kayaknya udah lebih dari 3 minggu ya Bu Ari mereka nggih.
2: Nggih tanggal 9 tanggal 5 mriki.
1: Tanggal 5 sekarang tanggal berapa Bu Guru?
0: 24.
1: 24. Berarti udah 19 hari. Bapak biasanya obat yang tiang kasih itu untuk tahap awal pasti cuma 10 hari. Berarti Bapak minumnya tidak sesuai aturan.
2: Nah, ikan amburan mon bu niki wen sampun mawi nanti angen pengertiane aduna seminggu
1: nggih
2: niki ampun nah apa napi sebenarnya niki tidak harus yang kerjaan bu.
1: Nggih. Bapak, untuk tahap awal ikuti dosis yang tiang kasih. Nah, terus karena sakitnya parah ya, enggak bisa bangun, kan nggih. Dari tidak bisa bangun Bapak sampai bisa berjalan, pasti ke pengobatan itu tidak bisa satu kali. Pasti butuh jadi waktu masih buat terus membaik dan dosis obat pun berkurang sampai Bapak tinggal perawatan aja, minum kalau rasa nggak nyaman baru minum kenten. Jadi Bapak tidak bisa untuk hanya satu kali pengobatan langsung sembuh dilepas begitu saja, sembuh nggak bisa. Pasti mengikuti tahapan seperti tabungan.
2: Sebenarnya tiap hari ini kamu nafsi
1: itu internet peraturan Bapak di sana pasti udah ditulisin sama Bu Arinya, pagi 2, siang 2, malam 2. Sebelum makan, pagi 2, siang 2, malam 2 sesudah makan. Obat Bapak biasanya maksimal 10 hari sudah habis, tapi Bapak masih 19 hari. Itu udah astungkaro banget, Bapak udah bisa jalan. Kaitan nggih, udah karunia Niko. Jadi saran Titiang, jangan dulu berhenti berobatnya, lanjutkan sampai Bapak benar-benar sembuh dan hanya butuh untuk biaya perawatan. Kalau perawatan ya mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali minum. Gak bisa langsung dilepas Pak, karena organ sudah sempat mengalami titik minus, bukan nol lagi, minus, udah sakit banget. Jadi gak bisa dia satu kali berobat.
2: Iya perlu. Nah, itu berselang satu minggu. Nanti berselang satu minggu pagi satu, habis sebelum makan satu, habis makan satu, habis makan satu, sebelum makan satu, begitu. Kenten ini kah ini kimbu hari. Berarti ini ke nanti berarti ini ke.
1: Nggih, tahap awal pasti dia pengcleansingan 2-2-2 kenten. Nggih. Jadi ampun telas obatnya Bapak.
2: Kenten male, kenten iwang sekitar male 5 hari
1: nggih. Nah, itu berarti Bapak udah positif dah itu Pak. Bapak salah minum obatnya, tapi astungkaro Bapak sudah ada perubahan sangat sangat luar biasa. Dari tempat tidur aja Bapak sampai bisa jalan gitu nggih. Nah, Bapak saran yang ikuti aturan minumnya dan jangan dulu terputus minum obatnya.
2: Iki yen ngendong malefidat presidio lagi napa ada nek hari masuk obat.
1: Oh nggih, kalau itu nanti mungkin mudah-mudahan besok tidak ada halangan ragane bisa mriko. Oh,
2: isane besok Riki wonten upacara kan tenan sampai mungkin sampai lewat tanggal 1 niki wau bersidu.
1: Bapak. Kalau odalan itu apakah jalannya ditutup?
2: Nenten kan iki
1: nopi
2: rasane ngitu terang
1: mantene Bu. Kenten jinahne tuh kenten. Oh, kenten. Ya kira kalau jalannya ditutup ya kami enggak bisa masuk. Namun kalau jalan itu tidak ditutup, jangankan nodalan apapun kami terobos gitu. Nggih.
2: Meneng jinahne mriki durung-durung wenten Bu.
1: Oh. Oh, nggih. Nggih, nanti setelah tanggal 1 berarti tiang suruh mereka nggih.
2: Nggih. Kan tiang boleh masih kan tiang jadi menghubungi Bu Ayu setiap.
1: Nggih, siap. Mungkin, siap Bapak, nggih. Nggih. Sekarang udah enakan lututnya.
2: Ini kan pun kari ngenten pun mungkin tapi lemak anak ini salah aturan mungkin Bu.
1: Ya, coba mungkin dirasakan, Pak. Ampun lebih ringan lututnya.
2: Kan saru kan kesemutan ini tuh keras, Bu.
1: Hmm. Tapi coba sekarang kesemutannya ampun berkurang.
2: Ampun gerini-gerini mantan mas, ngadan rasa
1: diangin. Ya, makin coba lebih ringan.
2: Ini karena ampun mulai. Berarti seperti wentan semut. Rang-rangan itu apa gerinya atau nenggu?
1: Ya, makin udah lebih ringan kakinya.
2: Ampun.
1: Nggih, Bapak jangan sampai terputus dumun minum obatnya supaya sembuhnya maksimal nggih. Nggih, ngiring nggih.
2: Sarang penyiar niki yang wonten tunas iki nomor telepon Prodang Dut niki.
1: Prodang Dut.
0: Nggih. 0811. Oh, nggih. Nanti didengar aja ya Pak.
1: 0811
0: ya dek. 0811 399 9790. Nggih. Tapi Pak,
1: kartunya kartu apa itu dek?
0: Oh apa ya? Nggak tahu deh Pak, kami nggak hafal. Ya kayaknya iya Pak, jangan bahas itunya Pak, di udara nggak boleh Pak nyebut namanya. Itu promosi namanya Bapak Ampure. Nge
1: Bapak coba aja telepon dulu nanti kartu napi ya nih kok.
0: Suk sama Pak. Di 24644 tadi banyak yang mau masuk nih, tapi sebenarnya oke silakan sekarang gilirannya Anda yang ingin bergabung melalui 0362 24644. Tadi yang via teleponnya Ibu Wahyu sudah turun. Om Swastiastu, selamat so. Aduh terputus, sayang sekali. Coba lagi atau mungkin kalau punya kuota
1: punya kekuatan lagi.
0: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Ibu. Ya.
0: Ciri niki?
3: Dari ini, dari Pulau Sepekan ini, Bu.
1: Dari Sepekan, iya, Sepekan iya. Sasi El Sepudi Raas Kangean.
3: Iya.
1: Iya, apa yang bisa dibantu?
3: Nah, gini, Bu. Iya, saya kan punya istri ini. Apa jatuh? Apa di paha atas itu kan lepas anunya itu di atas tuh itu kan ada apa itu namanya? Kata orang sini kan ada suan ya.
1: Engselnya lepas.
3: Nah, engselnya itu lepas. Udah 8 bulan sampai sekarang nggak bisa jalan.
1: Aduh.
3: Barangkali ada pengobatan yang caranya gimana?
1: Bapak, kalau yang kayak gitu mesti ketemu saya di Denpasar. Tapi sepekan jauh, Bapak. Kalau kesini 8 jam naik perahu.
3: Iya.
1: Bapak mesti ketemu sama kita. Nanti di Singaraja nanti dipijat dulu, tak lihat dulu seperti apa kondisinya.
3: Oh begitu.
1: Iya.
3: Tapi ada ini lagi, ada satu lagi ya, penyakit apa itu, kanker paru, kanker paru, kanker payudara.
1: Ibunya, istrinya kanker payudara juga.
3: Ya, iya ibunya iya.
1: Kasihan udah jatuh.
3: Tapi kan udah luka.
1: Bapak, kalau kanker payudara biasanya itu butuh pengobatan yang sangat-sangat serius, super serius itu. Jadi harus ketemu juga sama saya.
3: Oh begitu Ibu.
1: Ya. Soalnya itu nggak boleh dipakai main-main karena maaf Pak ya, jarang yang selamat itu, jarang yang selamat kalau dari kanker payudara itu.
3: Yoi.
1: Jadi Bapak mesti ketemu dulu sama saya, tapi jauh kali.
3: Nah kalau di Denpasar itu alamat?
1: Bapak di Singaraja aja, kalau Bapak naik perahu dari Kangean, Bapak ya. Turunnya di Sangsit.
3: Oh Sangsit, iya tahu.
1: Iya, nanti ya, dari ya. Sangsit dekat ke rumah saya.
3: Oh gitu Bu.
1: Iya. Ya.
0: Simpen nomornya Ibu Wahyu.
1: Simpen nomor saya Pak ya, jadi... kalau Bapak kan dari sepekan Bapak dari sepekan Bapak langsung ke ini ya? Apa Bapak ke Kangean dulu?
3: Enggak, dari sepekan langsung ke Sangsit.
1: Ah, dari sepekan langsung ke Sangsit. Ya nanti Bapak telepon saya. Saya hari Rabu sore atau hari Kamis seharian ada di Singaraja. 081.
3: Nah, sebentar,
1: 081.
3: 91.
1: 66.
3: 6.
1: 6.
3: 6.
1: 12.
3: 450.
1: 450. Iya. Iya, Pak. Saya banyak kawan di sana, Pak.
3: Iya, 081. 91. 422. 4505.
1: 405. 450.
3: 4450.
1: Itu nomor saya. Pak, di sana kan biasanya perahu Pak Haji Ujen itu kan sering ke Denpasar, Pak.
3: Iya, banyak kalau dari sini, kalau dari siapa?
1: Iya. Saya banyak, Kak, Pak. Ini di sana, teman di sana Pak Haji Ujen, Pak Haji Wahyu banyak. Banyak saya teman di sana.
3: Iya. Ya, makasih Bu.
1: Oke, kemudian di Singaraja.
3: Iya, Bu.
0: Salam sehat Bapak dan keluarga.
1: Iya, kalau dulu hampir saya setiap minggu ke daerah sana.
0: Oh, nggih.
1: Daerah sepekan Kangean itu sering ke sana lah. Sepekan Sepudi Raas itu hampir semua tak jelajahi.
0: Baik. Gitu. Ada lagi yang ingin bergabung, silahkan sekali lagi untuk Semeton. Pasti masih ingat dengan Wahyu Amerta Herbal. Nah, inilah saatnya Anda ikuti dialog interaktif.
1: Adik, tangkat ya.
0: Fokus ya.
1: Om Swastiastu.
4: Swastiastu.
1: Iya, Sireniki.
4: Siang Niki, Mek Kadek saking Pujungan.
1: Oh, Mek Kadek Pujungan. Ngingi.
4: Yang minta tolong Niki, kakin tiangnya sakit saja Niki.
1: Ibu, kalau kakinya sakit kemungkinan ada kolesterol, ada asam urat. Gitu biasanya Ibu. Main nih Bu, meriki Bu ke Singaraja Bu.
4: Mungkin tiang lunas, dulu anu panggidang
1: kan
4: tiang
1: menjalan
4: Bu.
1: Iya, kakinya yang mana nih yang sakit?
4: Yang mana nih yang sakit? Dua-dua lagi Bu, dua-dua
1: nih.
4: Kesemutan sakit kentan.
1: Nih Bu, kalau sampai ada kesemutan berarti peredaran darah Ibu tidak lancar. Iya Bu, coba dirasakan sekarang sakit di kaki Bu.
4: Iya.
1: Danaan?
4: Cari.
1: Ya, mungkin. Coba. Udah masuk di ke. Pasti dia lebih ringan. Kalau hilang total nggak bisa. Soalnya ini lumayan sakitnya.
4: Ampun, angin masuk, ampun Bu.
1: Ya, udah. Enakan.
4: Ya. Nah, coba yang bangun, dumun buat
1: nih. Iya, Ibu Rarisang.
4: Ampun,
1: enak.
4: Ampun, enak. Dingin rasanya telapak kaki ini ke Bu?
1: Ya, udah. Yang penting enak.
4: Ampun, Niki. Tangan tiangnya kesemutan Bu. Jerijen tiangnya Bu.
1: Ya, mungkin. Coba.
3: Ya, mungkin. Coba.
1: Dah, enakan.
4: Enakan. Oh, ampun Bu.
1: Ampun.
4: Kaki yang ringan,
1: kaki biangnya. Nggih, astu karo Ibu. Jadi nanti kalau wenten galah, Ibu datang sebaiknya ke Singaraja. Jadi biar tahu sebenarnya apa sih sakitnya, biar tahu nanti apa yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, gitu nggih.
4: Nggih, Bu.
1: Nggih.
4: Terima kasih banyak, Ibu.
1: Nggih. Nggih, ngiring. Ibu tahu Ibu daun lili gundi?
4: Tahu, Niki.
1: Daun lili gundi sama beras sama kencur nika dihaluskan. Nika pakai boreh.
4: Nggih,
1: nggih,
4: Bu. Nggih, suksema banget, Ibu. Nggih, nggih. Nggih, mudah-mudahan nados yang penting tiang karmerika nika, Bu.
1: Ya, mereka tak tunggu, ayo sini. Nggih. Nggih, nggih.
4: Adi dingin pajang tapi tiang, Bu.
1: Nggih, yang penting sehat.
4: Nggih, ampun nggih sakit nilang, tapi dinyem nyem cewek es mungkin.
1: Nggak apa, memang seperti itu mungkin alam mau menyembuhkan Ibu. Iya Ibu, walaupun tiang tidak lagi on di RRI, kalau sakit nanti telpon tiang. Aduh, majang ring Ibu di pupuan sudah habis pulsa. Nanti kalau memang sakit silakan telpon saya walaupun tidak dalam keadaan on. Dan tak wanti-wanti tak kasih tahu, tiang kasih tahu bahwa sebenarnya sudah sembuh dia dengan energi ini, tapi karena salah lagi makan, dia akan kembali. Gitu, salah makan itu apa yang nggak mesti nggak boleh dimakan, jadi dimakan lagi ya kambuh lagi dia, biar jangan dikira apa disulap, apa itu mistik, yang nggak mau dibilang mistik itu nggih. Jadi Anda akan kembali kambuh bila tidak sesuai lagi dengan pola apa yang dibutuhkan oleh tubuh, itu aja yang diasup. Mana yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita asup, ya terjadi lagi dia salah program. Kembali seperti HP, pengaturan ulang gitu. Jadi gak bisa, oh kalau kayak gini nanti kenapa saya kabur lagi, apa disulap ya? Enggak ada sulap, enggak ada mistik. Jadi Nika karena salah lagi makan, dia kembali kumat. Nah dari itu saran Titiang, sebaiknya ketemu. Jadi apa yang tidak boleh dimakan, apa yang harus dimakan, jadi sakit akan ya astungkare mereda dan bahkan hilang.
0: Astungkare, nggih. Sira malih yang mau bergabung silahkan. Kami masih nantikan. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Nggih, Sira Niki.
5: Yang saking les.
0: Des Pak Sira Pak.
1: Les teja kulo.
5: Pak Ketut Asano Kumis.
1: Pak Ketut Asano.
0: Nggih, durus Pak.
5: Swastiastu Bu.
1: Nggih.
5: Nuna tolong gitu ya.
1: Nggih.
5: Api yang kabur penyengakan ini asal berjam 3 sampai sanje ini ke kabur. Petengi sing gitu.
1: Oh, berarti Bapak Rabun Senja. Bapak Rabun Senja Niko. Jadi Bapak ada gula Pak?
5: Dia di ke dokter dia nak bupindo ni orang tuturan dokter sih ngadu.
1: Gulatan, kolesterol enten tinggi Pak.
5: Nah ni kita nuni dia
1: orang. Oh nggih Bapak, biasanya Niko ada pengaruhnya terhadap mata, gula sama kolesterol Niko. Nggih.
5: Keterangan dokter dia nak dadu waktu ni ke dokter dan sekalian Niko.
1: Nggih.
5: Ini oleh dokter orang Matara.
1: Nggih.
5: Ini bintlunan oleh dokter Lenan sing orang sing Matara sakit biasa pun. Oh, itu nih.
1: Sekarang ketemu lagi Bu Wahyu, Rabun Senja dibilang. Aduh. Bapak kalau enten galah nanti Bapak meriki ke anturan nggih. Yang Bapak mungkin kenal Bu Cening Swidi ya? Ibu Cening Swidi.
5: Penunik ya.
1: Tan ya ragane tahu rumah yang dekat serbaguna rumahnya. Nggih, Bapak coba dirasakan sekarang di mata. Ya, ampun masuk energinya Pak, coba dirasakan.
5: Nggih.
1: Enakan Pak?
5: Enakan pun.
1: Bapak mesti ketemu jak tiang pangtan nyanan pin wentan lenan nih kang.
6: Jadi biar biar tata suning, apakah katarak sebenarnya atau tekanan bola matakah atau rabun senjakah atau biasa-biasa sajakah genden nggih. Bapak lunga ke anturan nggih, Jalan Asem Kembar, Banjar Apit, anturan Singaraja.
5: Banten ampuru Bu.
6: Nggih.
5: Benjangan iki.
6: Nggih, Bapak ampun ning nomor telepon tiang.
5: Ampun mencatat nih ke?
6: Nggih, 081-9166-12450. Nanti Bapak coba meriki dumun Mang Datatas di tiang uning nih. Nggih Bapak, semoga sehat ngelantur. Jangan makan telur.
5: Oke, enten.
6: Ya, telur total jangan dulu dimakan.
5: Wih, yang nukeran gak cukup telur.
6: Nah, makanya coba, pokoknya jangan makan telur. Nah, terus Bapak rebus ketumbar. Ketumbar itu direbus, Bapak minum airnya.
5: Belum campur?
6: Nggak usah, itu aja dulu.
5: Ketumbar yang bahasa, jadi dinas ketumbar nih, Ko.
6: Nggih, ketumbar nih, Ko. Nggih, nggih. Nggih, Bapak. Kecunduk nanti renganturan.
5: Nggih, benjangan, Bu.
6: Nggih.
5: Matur suk semua, Ibu.
0: Nggih. Nggih, sama Pak Tut. Nggih, salam sehat nggih dan tetap sehat. Semangat. Sire mang.
6: Nggih, harus ta ge.
0: Sire, mali.
6: Udah ge, ada. Ini putus nge,
0: sila. Ya. Putus juga.
6: Iya, itu ada ide.
0: Nggih, ada. Benten.
7: Heeh. Swastiastu, Bu.
6: Nggih. Nggih.
7: Tiang saking sembiran iki.
6: Inge sembiran.
7: Inge.
6: Bapak tadi kan
7: sembirannya. Genten tiang memang usianya ampun kepala tujuh niki.
6: Inge.
7: Sile Bu.
0: Pak Tut, mohon maaf dulu Pak Tut. Pak Tut mohon maaf. Inge, kecilin dulu suara radionya inge.
7: Inge ampun mati yang tiang.
0: Oh, inge. Inge durus.
6: Inge Pak Tut taris.
7: Kak. Nggih kaki sebelah kanannya nih ke tengidang kan gitu, yang mesile tengidang Bu.
6: Bapak yang boleh galah melancar ki ke anturan nggih.
7: Nggih.
6: Coba rasain sekarang Pak di lututnya.
7: Nggih.
6: Ya enakan Pak.
7: Kari kita kotak-kotak gitu Bu.
6: Ya hormon endokrinnya udah haus. Ya, mungkin Pak lebih ringan.
7: Nggih, agaknya kita tuh angkat-angkat tiang kita.
6: Jangan agak, Pak. Harus. Ya, Pak, enakan. Enakan, Pak?
7: Nggih, ringanan, Dek.
6: Ya lagi, Pak.
7: Nggih.
6: Enakan?
7: Nggih.
6: Nggih. Bapak coba rara daun lili gundi sama apa namanya? Sama beras sama kencur nika uleg nika angin boreh.
7: Pengenten.
6: Nggih, Bapak minum kalau punya sih memang kalau begitu usia itu kita butuh kalsium, tapi kalsium kadang-kadang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Bapak bisa nanam kacang Amazon. Kacang Amazon nika nanti bagus banget untuk kalsium. Mudah diserap oleh tubuh kita. Nanti buah kacang, Amazon.
7: Kacang Amazon kan?
6: Nggih. Nanti Bapak bisa itu kacang nika dari Amerika Selatan asalnya. Jadi kalau Bapak ini nanti Bapak roroh di Banjar Apit, roroh di Titiang. Enten kali bibitnya sedikit mungkin 5 batang lah itu. Oke. 5 pohon.
7: Nggih.
6: Nika ditanam itu sangat bagus banget. Nggih Bapak nggih. Nggih Bapak rara lili gundi sarang beras sarang kencur.
7: Nggih, ulun ngen boreh ngeten.
6: Nggih. Sedurung Bapak ketemu sarang titiang nggih.
7: Nggih.
6: Nggih Bapak ngiring. Iya, Om Swastiastu 496. Halo. Halo. Nggih.
8: Halo Bu.
6: Ya, ini siapa? Aduh, terputus adek.
0: Terputus lagi? Oke, coba lagi. gini kalau boleh di ada
6: iya.
0: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat sore. Ah,
0: terputus juga ini. Coba itu, Bu. Ini terputus.
6: Ya, halo. Selamat sore. Iya, si Reniki. Bu Eni di mana? Tejakula. Inggih, Ibu. Kenapa, Ibu? Oh, berarti urat Ibu, Niko ini. Berarti urat belum tepat. Urat Ibu belum tepat. Nggih, Niko urat Ibu belum tepat. Mereka dumun ke anturan Bu, diperbaiki dumun uratnya Niko biar tidak kejepit di kemudian hari. Nggih, Niko nanti berpeluang dia terjadi saraf kejepit. Nih ya. Wenten, Ibu meriki dumun. Tiang lihat dulu. Nanti kalau dibiarkan ini bisa terjadi saraf kejepit. Nggih. Ibu sekarang coba dirasakan yang sakit nih ke kaki kiri napi kanan. Kiri napi kanan Bu. Ya ampun. Udah coba rasain. Udah hilang klepat-klepatnya. Ya. Udah masuk Bu. Udah sejuk nih ke. Ya, udah, enakan Ibu. Enakan. Coba bawa jalan. Masih nganjak dikit. Iya, mungkin. Ya, mungkin. Udah jauh berkurang Niko. Udah enakan. Sudah. Ibu coba meriki dumun niki ada gejala Ibu ke saraf kejepit. Nggih, biar ndak kejepit nanti kalau udah kejepit repot nih ke Ibu. Nggih, nanti kalau kejepit repot. Ibu meriki dumun nggih. Nggih. Heeh. Nggih Ibu. Nggih, udah enak kan? Udah enak kan? Udah nggih, nggih. Nggih meriki dumun nggih. Nggih, nggih, ngiring, nggih.
0: Nggih, 24644 kalau jadi silahkan kami ada
6: waktu ada transaksi.
0: Nggih. Silakan numpung ada kesempatan ini karena hari ini ya. Oke. Pastikan juga mungkin kuota atau pulsanya ya Bapak Ibu. Halo. Selamat sore.
9: Oh, sore.
6: Nggih, sira niki.
9: Ngelantrang mulai ketik, Bu.
6: Sira iki.
9: Di tiang tutas ane niki.
6: Dejekulo. Les.
9: Nggih.
6: Nggih, kenapa Pak Tut?
9: Ketumare niki angin sugi napi.
6: Tan diminum airnya.
9: Oh, genten.
6: Nggih.
9: Berarti setiap hari?
6: Nggih.
9: Kudang batu kira-kira.
6: Ya, satu sendok teh.
9: Oh, genten.
6: Nggih.
9: Nggih, sok semua.
6: Nggih.
9: Nggih.
0: Layang niki Bu. Ten. Sok sama Pak Tut asana nggih. Nggih, kebetulan juga saya juga melakukan itu Bu Wahyu.
6: Ya.
0: Jadi ukurannya tuh 2 gelas, 1 sendok teh dan ketika jadinya ya tinggal segelas. Seperti itu. Pas ketika digodok ya, kalau saya dimasak dulu air panasnya, baru di itu enak banget rasanya. Ya.
6: Jadi jauh. Tapi kalau bisa jangan godoknya lama.
0: Oh enggak iya.
6: Begitu,
0: tidak mendidih. Tidak menggunakan ketumbarnya air panasnya itu ya, yang kita tuangkan ke ketumbarnya.
6: Ya, ya betul.
0: Bukan dimasak, bukan dimasak ya. Direndam.
6: Betul, iya. Direndam air.
0: Direndam air panas, nggih. Baik, siapa lagi yang ingin bergabung nih kesempatan yang mungkin tidak datang 2 lagi nih.
6: Datang hari Jumat, hari Kamis
0: saja. Baik, kalau memang belum ada mungkin kita break dulu ya Ibu Wahyu ya. Untuk satu iklan layanan masyarakat berikut ini tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
10: Masih seneng dengar radio?
11: Masih dong.
10: Enak kan putar lagu-lagu aja.
11: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita nggak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
10: Ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singar aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
11: Oke deh. 97,9 FM, 101,2 FM,
12: dan AM 1080 kHz.
11: Pro 1 RRI Singaraja.
12: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih di Dialog Interaktif Konsultasi Kesehatan dan Pengobatan Herbal bersama Ibu Wahyu Amerta. Mungkin Ibu Wahyu ingin sampaikan juga apa sesuatu yang memang menjadi dasar. Oh, ada yang ketelpon. Halo. Halo, selamat sore.
13: Selamat sore.
6: Minggu ya.
13: Buku Purni dari Kaliuntu.
6: Dari Kaliuntu.
0: Pak Putu.
13: Ya.
0: Durus, Pak.
13: Ini kalau pagi-pagi itu mual-mual rasanya mau muntah itu agak siangan hilang deh, apa itu sebabnya, Bu?
6: Lambung.
13: Oh, lambung.
6: Bapak pagi kalau enten galak ke anturan, Pak. Kan dekat kali untuk.
13: Ya, kalau sudah agak siangan hilang deh dia.
6: Ya, siangan udah maem soalnya.
13: Nah,
6: gitu. Ampun ngajeng hilang ya nih ke genten.
0: Sama-sama.
6: Baik. Iya, memang begitu kita usia, apalagi yang udah over 50 ya. Jadi emang ya ada aja penyakitnya yang datang, yang gak lambung lah, yang darah tinggi lah, yang kolesterol lah, yang gula lah,
0: asam pokoknya urat
6: ada, asam urat lah, ada aja. Ya memang itu hukum timbal balik ya. Jadi tindak balas yang dilakukan oleh tubuh kita akibat saat kita menggunakan dia seenak-enaknya tanpa memperhatikan. Memperhatikannya gimana? Enggak, kok Bu Ayu saya beri kok dia makan gini. Nah, apa yang tidak dia inginkan, kita masukkan sesuai dengan keinginan mulut kita.
0: Tambah lagi kurang olahraga mungkin misalnya.
6: Kurang olahraga. jadi di situ jadi wajar kadang sakit itu seperti itu. Jantos ada enggak?
0: Nggih.
6: Om Swastiastu 9765. Halo. Halo. Ya, Bapak. Dari mana, Pak?
14: Ibu yang niki sakit. Dari mana, Pak? Yang niki sampai sembuh.
6: Dari mana, Pak?
14: Dari mana, Pak? Sampai sembuh. Niki yang ditetap kusung biu.
6: Ya.
14: Niki kurang nanti yang ini niki sakit.
6: Sakit napi, Pak?
14: Sakit apa niki?
6: Bapak coba ke anturan dumunnya. Kalau sakit kaki itu biasanya ada hubungannya dengan penurunan fungsi ginjal. Mana ibunya, Pak?
14: Niki. Ibunya, Pak.
6: Iya, coba ibu nanti apa namanya usahakan ibu ke anturan ge. Ge bu, coba sekarang dirasakan sakit kakinya bu.
14: Kaki kanannya bu, kaki kanan.
6: Iya, udah ringan tuh, udah enakan.
14: Ya, udah ringan tuh, udah enakan. Masih kenyang.
6: Ya, enakan, Bu.
14: Ya, enakan, Bu. Masih, Bu. Belum.
6: Bu, udah hangat itu di sana. Coba Ibu rasakan.
14: Bu, udah hangat itu di sana. Coba Ibu rasakan. Kan masih dingin.
6: Ya, enakan?
14: Ya, enakan. Belum.
6: Enakan. Ibu ke anturan dulu. Berarti Ibu tidak bisa menyerap energi.
14: Berarti ibu tidak bisa menyerap energi.
6: Ya, ibu. Ibu, soalnya agak ribut nih kalau adek. Jadi nggak konsen ibunya. Ibu yang dari Busung Biyu, maaf terputus nih. Jadi ibu mungkin karena ribut ya dan ya, jadi nggak konsen menyerap energi ini. Kok energi itu butuh ketenangan, butuh keyakinan, dan butuh kepastian. Jadi kalau kita pasti merasakan bahwa saya akan sembuh, dari situ dia akan terjadi gitu. Kalau tiang pasti tahu energi tiang masuk atau tidak. Saya tahu di sana gitu ya. Jadi ibu coba, karena suasananya rame, atau nanti ibu coba telepon pribadi. Kenten ya, jadi biar nggak rugi ibunya tadi nelpon nggak dapat pengobatan, tetap yang akan obati, tapi karena tadi suasananya rame ibunya tidak konsen.
0: Jadi juga mohon kalau yang ingin menghubungi nomor telepon kami ketika mengudara ya, alias on air, suara radionya juga nggak usah dibesarkan karena kita akan terdengar kok bapak ya, ibu tetap akan terdengar suaranya bapak ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya harus denger radio juga dibesarkan volumenya, tidak.
6: Jadinya suaranya mekaplung.
0: Storing ya.
6: Suaranya mekaplung gitu.
0: Oke, tadi juga disampaikan oleh Ibu Wahyu tadi di usia yang di atas 50 ya.
6: Ya, pasti kita udah semua ya mengalami penurunan, dan dimasukkan yang wah-wah pun dia gak bisa. Seperti udah di atas 50, penyerapan tulang atau tubuh terhadap kalsium itu udah rendah. Jadi walaupun dimasukin kalsium yang banyak gitu, yang wah-wah gitu, dia percuma aja, gak diserap. Yang ada nanti malah terjadi endapan batu ginjal dan endapan batu empedu. Larinya ke situ. Jadi dia butuhnya yang soft katanya, yang halus katanya. Jadi Nanike, jadi enggak bisa kita ibu ini kurang kalsium gitu. Oh ya udah saya minum dia deh kalsium yang ini. Enggak bisa.
0: Walaupun tidak jaminan kalau itu pun mahal ya itu.
6: Iya, walaupun itu mahal dan walaupun itu high kalsium, tinggi kalsium, itu enggak bisa. Karena apa? Tubuh kita enggak nerima lagi, tidak seperti dulu lagi cara kerjanya. Begitu tambah usia, yang berubah itu cara kerja tubuh kita. Jadi dulu kalau dengan usia masih 30 mau makan apa aja, kalau ada pepes rangdo pun dimakan enggak apa-apa ya. Coba sekarang kita udah umur 50, apa jadi makan ngeraranin gitu nggih. Karena apa? Karena cara kerja tubuh kita sudah berbeda, tidak sama lagi kayak dulu. Dia butuh, kalau kita butuh vitamin C kita cukup dapat dari buah. Kita butuh kalsium kita dapat dari buah, dari sayuran gitu nggih. Jadi nggak bisa kita langsung dapat dari sumsum tulang sapi, itu nggak bisa, karena nanti malah terjadi endapan batu ginjal atau batu empedu. Jadi saran titiang, tanamlah yang seperti tumbuh-tumbuhan yang bagus untuk ginjal gitu. Jadi tanam kumis kucing, tanam kemeniran, tanam daun jarak, udah gitu. Ya yang gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu yang mudah diserap. Nah yang bagus tuh kacang Amazon. Kacang Amazon ini berasal dari Amerika Selatan. Jadi kacang ini sangat bagus, dia dikenal sebagai kacang sele. Dia bentuknya seperti sele nanti kalau udah bisa dimakan buahnya. Jadi itu sangat bagus banget. Jadi dia tinggi kalsium dan diserap oleh tubuh kita perlahan, serta tidak menimbulkan endapan. Jadi dia bagus juga untuk orang-orang yang menderita diabetes gitu. Jadi dia sumber kalori juga. Jadi kacang Amazon itu sangat bagus, nanamnya sekali bisa pakai bertahun-tahun.
0: Oke, siap. Nanti kan juga saya dapat, kalau boleh saya tangkap dari apa yang disampaikan juga oleh beberapa penelpon ya. Rata-rata itu kalau ngerasain semutan tuh sebenarnya apa tuh Bu Wahyu?
6: Ada yang
0: ada telepon. Oke, siap. Halo, selamat sore.
15: Selamat sore.
6: Oh iya. Inge Sirariki.
15: Pura niki Bu Wahyu.
6: Titiang
15: saking Sumur Kimo pun niki nunas nomor telepon Bu Ayu.
6: Oh, 081. Ampun.
15: Ampun.
6: 91.
15: Ayo ya.
6: 66
15: 66
6: 12
15: 12
6: 450
15: 450. Iya, terima kasih Bu Ayu.
6: Bapak Napi pikobat teh.
15: Yang kumat nih ke jagi wenten je. Ya. Tunas yang Bu Ayu genten.
6: Oh nggih, nanti mereka mantan Pak nggih.
15: Nggih, titiang kan uningen anturan nih ke uningen titiang semur kimen nih kuwi.
6: Nggih, nanti titiang tunggu reng anturan.
15: Inge suksema banget Bu.
6: Inge. Om Swastiastu 9623. Ya, siapa nih?
16: Yang dari desa Tejek Kule, yang Iki Kapur, Bu Ayu.
6: Tejek Kule?
16: Iya, Tejek Kule, Abasan, Kepulauan Madenan, yang.
6: Oh, Madenan jauh.
16: Iya,
6: Anda ya nih. Ibu enten kolesterol atau gula? Niko Bu, biasanya mata kabur itu disebabkan oleh gula, kolesterol, tekanan bola mata karena tegang. Niko bisa.
16: Oh, Niko nih.
6: Nge. Coba Ibu ke anturan dumun, biar tatas uning dit
16: yang. Yang ke anturan temedui motor Niko. Bu.
6: Aduh, gimana ngerogoh sukmo nggak bisa. Ibu mau dikunjungi?
16: Tapi saya mau masuk aja nih, kok durung menit
6: berdua. Iya, Ibu walaupun nggak punya uang, nanti sekarang tak bantu. Siapa tahu alam memberkati Ibu. Ya, coba rasakan di mata.
16: Ya.
6: Ya, lebih ringan. Ya, lebih ringan, Ibu.
16: Ya.
6: Ya, udah. Udah enakan?
16: Udah. Tapi malamnya enggak pernah bisa tidur, Bu.
6: Ya, Ibu cari daun tulasi. Ibu tahu daun tulasi?
16: Enggak tahu saya daun itu.
6: Aduh. Oh, mau ngeliatin enggak bisa juga soalnya. Daun selasih miyik, Bu, bahasa Balinya. Selasih miyik tahu? Enggak ya. Ya anak. Ya itu dah. Kalau ketemu Ibu daun tulasi itu Ibu rebus. Ibu minum airnya. Setiap hari minum segelas. Daun tulasi.
16: Oh iya ya.
6: Iya sekarang untuk bisa relax. Ibu bisa tidur. Ibu rendam bunga kenanga. Bunga sandat rendam minum airnya.
16: Oh bunga panas ya Bu.
6: Iya rendam minum airnya. Enggak, air biasa aja.
16: Nggih,
6: kalau Ibu tetap enggak bisa tidur, malam-malam Ibu panggil aja tiang. Bu Wahyu, panggidang tiang sirap. Astungkara pasti nyidang biasa niko.
16: Nggih.
6: Ya, coba Ibu panggil tiang. Bu Wahyu, tiang biar bisa tidur gitu aja. Coba. Nggih. Nggih, Ibu udah enakan sekarang. Ya, minum dar rendeman air bunga sandak. Nggih. Nggih, ring.
0: Terima kasih. Nggih, baik. Si Remali. Masih ada waktu nih, kurang lebih 10 menit lagi ya. Oh, Niki Wenten, Om Swastiastu.
17: Swastiastu.
0: Nggih.
17: Siang menjelang sore apa ke sore nih Bu?
0: Sore nih.
6: Sore menjelang siang besok.
17: Kalau rahayu Ibu Wahyu Amerta,
6: wis luar biasa. Nggih, rahayu.
17: Apa yang menjadi sebuah pencerahan mengenai kesehatan itu sangat-sangat luar biasa.
6: Astunggaro wetan pikenohnya nih.
17: Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan kepada semua pendengar RRI, semua umat, semua warga yang mengeluhkan tentang kesehatan bisa sehat jasmani dan rohani kan ngeten Bu.
6: Astungkaro nggih.
17: Jadi Bu, ada pertanyaan yang sedikit Niki
6: tentang
17: kesehatan. Niki pengalaman Niki juga. Pada saat bangun pagi Bu. Pagi kalau berdiri sedikit tuh tumitnya kok terasa sakit ya?
6: Biasanya itu ada gangguan prostat. Kalau enggak kalau wanita gangguan pada organ reproduksi wanita. prostat niko biasanya. Bapak coba, jadi, Bapak coba rebus daun kumis kucing sama daun damu-damu.
18: Kumis kucing sama?
6: Damu-damu.
18: Oh, damu-damu.
6: Ya. Yang coba niko rebus niko nih.
18: Niko direbus aja.
6: Ya. Di... Terus, Bapak pakai boreh daun lili gundi. Tahu lili gundi?
18: Lili gundi tahu.
6: Ya, pakai beras sarang kencur niko dihaluskan, terus niko dipakai boreh. Di tumitnya. Nggih. Ya, coba deh kalau sekarang enggak sakit.
18: Sekarang enggak sakit. Biasanya kalau berdiri ini kan pekerjaan kan kadang berdiri ini ke.
6: Nggih.
18: Kadang berdiri sedikit aja 1.5 jam atau 1 lewat lah 1 jam itu mulai dah sakit tumitnya yang di kanan itu.
6: Oh, nggih. Coba ya, Bapak. Coba dirasain sekarang di tumitnya. Mungkin ada hawa hangat atau sejuk yang masuk.
18: Oke, masuk. Hangat ya.
6: Hangat nggih. Hilang sakitnya besok hilang cari daun itu nggih.
18: Nggih, matur suwun semen iki ya.
6: Nggih, rahayu.
18: Semoga semua masuk berbahagia. Nggih, salam rahayu.
0: Nggih, rahayu mawali. Nggih, sira malih di nomornya tadi Ibu wonten.
6: Niki manjang ring semeton kayaknya dari mana niki nggih, maaf yang jadi radane tadi nelpon berkali-kali mungkin kenten nggih. Nggih, masih ada waktu mungkin tadi 3 menit kenten nggih. Jadi sebetulnya apapun penyakit kita pasti ada solusinya asalkan kita mau memperhatikan tubuh kita. Saat usia 40 tahun ke atas nak mekejang ampun tandadi kenten nggih. Nih tandadi keto, tandadi kenten. Itu jangan dilawan. Ikuti, oh ya ini tubuh saya gak nerima lagi dikasih babi. Jangan ketan nge. Jadi jangan dilawan. Seberat apa Anda melawan maka seberat itu Anda akan mendapat tendangan balik ketan nge. Jadi tetap perhatikan gaya hidup, pola makan nika tetap diperhatikan. Satu ciri-ciri kalau tubuh kita udah mengalami penurunan, tidur kita sulit, makan kita sulit, jalan kita sulit. Ya udah sangat-sangat komplain nih ke tubuh kenten nggih. Inggih sebetulnya ngiring rauhin titiang ring anturan jalan asam kembar Banjar Apit anturan. Nih kebuka setiap hari Rebo sore sampai dengan hari Kamis full sampai malam. Nah, kalau Jumat pagi jam 6 tiang sudah OTW Badung kenten nggih. Jadi silakan rauh kenten. Sane menten ringo widangan Denpasar. Tiang menten di Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10 Denpasar di depan Sekolah Tunas Daun. Buka setiap hari ngawit pukul 10 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Sana menter ningu widangan Gianyar. Pastike akan mudah mencari Wahyu Amerta. Titi yang berada di sebelah selatan alun-alun kota Gianyar. Niko buka hanya hari Minggu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Untuk wilayah Badung, sementan bisa mendapatkan Wahyu Amerta di Pasar Beringkit Badung di lantai 2 di atas BPD. Kita masuk mantan dari barat, nanti ada Wahyu Amerta di kegiatan G untuk Pasar Beringkit. Untuk Abian Semal, titik yang berada di Sibang Kajo, kenten nggih. Jalan Pitu Sibang Kajo di samping Gangko Kenut, kenten nggih. Jadi untuk semeton sane wenten di tempat-tempat yang tidak titik yang sebutkan, jangan khawatir, ada petugas Wahyu Amerta yang akan mengunjungi semeton ke genah semeton dan jangan khawatir karena tetap indikasi penyakit dan obat itu tetap dari titiang. Silakan kirimkan telapak tangan Dwi ini melalui WA 081-9166-12450. Nanti titiang akan berusaha untuk membaca penyungkan Dwi ini melalui telapak tangan Dwi ini. Inggih semeton suksemo agung aturan titiang, jangan lupa tanam kacang Amazon kenten nggih, cari bibitnya di Wahyu Amerta kenten. Kirang langkung titiang lunas agung Rene Sinampura menawi tewawu wenten salah iwang atur titiang. Komplikasi penyakit banyak solusinya, namun komplikasi obat bisa berdampak fatal. Jangan salah memilih obat. Ingin sebetulan kecunduk maleh rahine waraspati sane jagirau antuk galah waliang.
0: Nggih, sok sama Ibu Wahyu Amerta dan juga untuk Anda yang sudah bergabung. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Asa Cita Berjaringan. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bu Wahyu.
6: Iya, sama-sama.
19: Pro 1. Anda masih mendengarkan

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita ikuti Asta Cita Berjaringan untuk hari ini dengan topik pemanfaatan akses internet bersama RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan RRI Banten.
1: Begitu. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait juga dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan dan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya, Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM, Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Bang Hendra. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang
7: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri, apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, betul. Kira-kira. Kami, pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis. Sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu.
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain. Padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah? Ataukah media resmi atau seperti apa? Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain. Seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yeah. Pemeliharaannya, tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan.
4: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur, ada 30 orang.
5: Selamat sore. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian berkedok balap liar. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kamis 24 September 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
6: RRI Denpasar.
5: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kesejahteraan dan regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
3: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
7: Reforma agraria dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah, tetapi juga bagaimana lahan dapat dikelola.

0: diolah secara produktif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 yang mengusung tema Reforma Agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, IKD Agus Indrawan kepada RRI kemarin mengatakan, kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan pertanian produktif penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mendorong agar reforma agraria diikuti dukungan model, sarana produksi, teknologi, pasar, serta pendampingan bagi petani.
1: Reforma agraria ini dapat menjadikan salah satu fondasi untuk memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Mengapa reforma agraria penting bagi ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
0: Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sekaligus pecinta pertanian Imade Gianyar menilai kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi. Menurutnya, profesi petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya agar generasi muda tertarik melanjutkan sektor pertanian.
2: Kalau orang jadi petani tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sejahtera, tidak bisa nyekolahin anak, tidak bisa hidupnya enak. Tapi kalau pariwisata justru berdasi, pakai jas, akhirnya alih fungsi itu tidak bisa terkecuali pola subsidi silang gitu. Dari pariwisata datang uang, berikutnya itu dipergunakan sebagai insentif bagi para petani sehingga petani tidak perlu beli pupuk. Petani, pokoknya untuk petani itu tinggal ngitung hasilnya saja, biayanya itu sudah bisa ditop dari sektor-sektor lain, sektor pariwisata, sehingga orang tidak ada alih fungsi, Mas.
0: Penguatan ketahanan pangan membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Regenerasi petani juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Indonesia menjadi salah satu negara agraris di dunia. Oleh karenanya diperlukan upaya konkret untuk menjaga potensi agraris tanah air.

Setiap 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan itu menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini menjadi tonggak reforma agraria yang bertujuan menghapus ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial dan menjamin keadilan bagi petani. Pada masa penjajahan, sebagian besar tanah dikuasai perusahaan asing dan tuan tanah besar. UUPA hadir sebagai jawaban atas ketimpangan tersebut dengan memberikan landasan hukum agar tanah dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Hari Tani Nasional bukan sekedar peringatan historis, tetapi juga menjadi momentum untuk menyoroti kondisi petani saat ini. Konflik agraria, alih fungsi lahan, dan ketimpangan kepemilikan tanah masih menjadi tantangan besar. Petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kerap terpinggirkan. Perayaan Hari Tani Nasional kembali mengingatkan pentingnya reforma agraria sejati. Pemerintah didorong untuk serius menjalankan distribusi lahan yang adil, melindungi hak petani, dan memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kedaulatan pangan nasional.

0: Berikut suara masyarakat terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan.
1: Perkenalkan, saya Yudi, berasal dari Abian Semang. Menurut saya yang paling berperan dalam mewujudkan reforma agraria yang berhasil itu perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan soal kebijakan pemerataan pemilikan tanah, tapi peran petani sendiri juga sangat penting karena mereka yang harus dikasih pelajaran agar pengelolaan lahan lebih produktif.
2: Saya berasal dari Pemogan. Menurut saya reforma agraria ini sangat penting untuk ketahanan pangan, soalnya kan banyak petani kita yang sebenarnya cuma jadi penggarap, jadi mereka susah buat pikir jangka panjang, takut sewaktu-waktu lahannya diambil dan tidak bisa digunakan. Kalau reforma agraria ini jalan beneran, distribusi lahannya kan pasti adil, petani bisa memiliki kepastian dalam mengelola lahannya, dan menurut saya reforma agraria ini bisa menjadi salah satu dasar untuk memperkuat produksi pangan menjadi lebih maksimal.
3: Perkenalkan, saya Igede Krisna Saputra. Saya berasal dari Sukawati. Pesan saya kepada masyarakat tentang reforma agraria dan ketahanan pangan itu, masyarakat perlu lebih mengerti kalau isu agraria itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari, terutama soal harga pangan. Jadi jangan cuek, ikut dukung kebijakan yang bikin petani kita sejahtera.
0: Reforma agraria menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penataan akses dan penguasaan tanah, perlindungan lahan pertanian, serta penguatan posisi petani menjadi bagian dari tantangan yang perlu dibahas secara berkelanjutan. Lalu, bagaimana reforma agrarian dalam memberikan dampak terhadap ketahanan pangan di Bali? Berikut perbincangan Dayu Frisca bersama analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, DJ Siska Andoen.
4: Bu Dice Siska, kita berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dari kacamata pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bu Dice, sejauh mana sih sejatinya reforma agraria ini berdampak terhadap ketahanan pangan kita di Provinsi Bali, Bu Dice?
5: Reforma agraria sangat berdampak pada ketahanan pangan Bali karena di situ akan terlihat bagaimana petani-petani yang sudah memiliki kepastian hukum ya terhadap aset yang dimiliki, tanah yang didiami itu, bisa mereka berusaha untuk lebih luas lagi gitu ya. Sehingga mereka untuk mengakses permodalan, kemudian kelembagaan mereka lebih luas lagi, berusaha lebih luas lagi, itu sangat mumpuni untuk mereka lakukan gitu, Bu Dayu.
4: Iya. Selama ini, Ibu, apa sih yang masih menjadi kendala utama para petani begitu ya dalam mengelola lahan hasil dari reforma agraria, khususnya yang ada di Provinsi Bali ini?
5: Satu, untuk lahan-lahan di reforma agraria, terutama itu kita harus meneliti kembali apakah mereka sudah berkelompok apa tidak. Kemudian karena mereka sudah berkelompok, tentunya penekanan kami di sana bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan itu secara berkelompok, ada manajemennya di sana, dan kita perlu kembali menata mereka sehingga mereka mau bersatu. Nah, untuk membuat kelompok ini di lahan-lahan yang reforma agraria ini memang betul effort yang luar biasa dari petani sendiri maupun dari teman-teman penyuluh, dan juga tidak terbatas hanya untuk di pertanian saja. Harus ada kolaborasi dengan sektor-sektor lain, misalnya dari koperasi. Nah, bagaimana koperasi hadir di situ? Nah, bagaimana juga mungkin dari perdagangan atau perindustrian juga bisa hadir di situ, atau mungkin dari instansi-instansi tekstil lainnya yang bisa secara berkolaborasi, bergandengan tangan untuk bisa mengangkat derajat lah taraf hidup masyarakat yang berada di lokasi-lokasi reforma agraria.
4: Oke. Lalu bagaimana pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian juga ikut menjaga begitu ya agar tanah-tanah di reforma agraria ini tidak beralih fungsi lahan, Ibu?
5: Nah, sepanjang ini kami terus terang harus bekerja sama dengan PU, dengan ATR BPN supaya kami bisa melihat juga, karena seyogianya kami ini sebenarnya dinas pertanian juga adalah yang menerima manfaat dari adanya reforma agraria dengan luasan tertentu, di mana apakah dia masuk dalam jalur hijau atau bukan, apakah itu memang daerah untuk pemukiman. Nah, dan juga yang kami ikuti juga beberapa waktu yang lalu, bahwa daerah-daerah itu apakah sudah tersedia, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu perlu lagi kita melakukan diskusi lebih lanjut, lebih mendetailkan, dan juga hasil-hasil yang sudah diperoleh selama kami berdiskusi dengan ATR BPN juga perlu kita bawa ini ke, misalnya ke Bapeda. Kita usulkan bahwa di reforma, di wilayah-wilayah reforma agraria itu perlu suatu penataan akses yang lebih, mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif sehingga bisa masuk dalam program nasional. Nah, jangan sampai seperti disampaikan Bu Dia tadi, jangan hanya sekedar memberikan sertifikat, tetapi perlu pendampingan-pendampingan supaya mereka mengerti teknologi, bagaimana mereka bisa berusaha lebih baik, bagaimana pasarnya, bagaimana pengolahan dan sebagainya. Ya. Itu perlu.
4: Baik. Terakhir Ibu, langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya dalam menjamin keberlanjutan lahan pangan di Bali, termasuk juga dalam mendukung upaya ketahanan pangan kita di Provinsi Bali.
5: Langkah-langkah yang diberikan oleh Dinas Pertanian, satu, kami selalu hadir di dalam setiap aspek itu, baik secara kelembagaan, baik teknis, pendampingan-pendampingan selalu kami hadir. Dan keberadaan kami bukan hanya sekedar, tetapi kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat selalu hadir dengan petani. Dan jika ada petani ada masalah, ya kami juga membantu hadir di situ. Kami tidak membiarkan itu berjalan sendiri, tetapi kami tetap hadir di situ. Pendampingan selalu ada setiap saat, di setiap segmen, di setiap aspek.
4: Baik, terima kasih Bu Dice. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siska Nun, yang berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal. Berikut laporan Asyari.
7: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran di Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprosedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
8: Diminta jaminan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Sudah informasi dunia ini terbuka, kita sering dengar tiba-tiba ada pengerjaan migran kita yang prosedural.
7: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
0: Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana usia 49 ini dikabarkan sempat mengalami sakit.
9: Ya, satu lagi dari Kelurahan Tegal Jangkring ya. Jadi PMI bekerja di negara Taiwan.
10: Seorang pekerja migran Indonesia, PMI asal lingkungan Biluk Pokangin, Kelurahan Tegal Jangkring, Kecamatan Menuyu Jembrana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana, 49 tahun ini, dikabarkan sempat mengalami sakit. Dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Naker Print Kabupaten Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi membenarkan kabar duka tersebut. Pihaknya menerima informasi awal dari Tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali yang berkoordinasi dengan rekan kerja almarhum di Taiwan. Meninggalnya almarhum juga telah dikonfirmasi oleh Atase Ketenaga Kerjaan KDI Taiwan. Ia menambahkan saat ini di Senaker Print Jembrana bersama BP3MI Bali terus berkoordinasi dengan KDI Taipei untuk memantau proses penanganan serta rencana kepulangan jenazah ke tanah air. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Pelindungan dan Pemberdayaan Program BP3MI Bali, Dwi Agustina mengungkapkan bahwa terkait status PMI almarhum, Made Pariana diketahui berangkat ke Taiwan bekerja di sektor pertanian menggunakan visa kunjungan atau visa turis. Mengenai penyebab kematian, pihak BP3MI Bali masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas setempat, meski dugaan awal menunjukkan almarhum mengembuskan napas terakhir lantaran sakit.
9: Untuk kronologisnya, kemarin kita sudah konfirmasi juga koordinasi dengan KDII Taiwan. Jadi memang almarhum ini berangkat dengan visa kunjungan atau visa turis. Saat ini almarhum sudah berada di funeral home dan meninggalnya di daerah Taichung. Jadi memang nanti kami akan koordinasi lebih lanjut dengan KDII.
11: Biar sakit apa?
9: Saya kurang tahu, soalnya terinformasi sakit.
11: Sakit di dada.
10: Pihaknya saat ini masih menunggu informasi terbaru terkait kepastian penyebab sakit serta proses pemulangan jenazahnya ke Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sejak dini. Langkah itu untuk membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi.
12: Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
13: Nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Ima Demoga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan.
12: Kemudian, integritas ini bukan, seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja, apapun itu. Integritas itu menjadi kunci loh ya, di era sekarang, karena kita bertarung dengan AI, bertarung dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas, punya attitude yang mengedepankan moralitas, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Nah, salah satu yang kami sangat tekankan adalah tentang gratifikasi ini.
13: Ima Demoga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Selain lingkungan pendidikan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan jujur pada anak. Nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membiasakan anak mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
12: Nika, kan kalau kita janganlah tanya karakter orang Bali begitu ya, yang jujur, tulus, akan mengabdi dan seterusnya, itu kan yang diajarin sama Pak Koster itu di dalam beberapa pidatonya, benar itu yang ulet, yang tekun. Nah, ini semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruhnya ya, termasuk kita di government begitu, sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih mengerti lah tentang integritas ini gitu.
13: Ia mencontohkan pembelajaran tentang kejujuran dapat dimulai dari lingkungan lingkungan keluarga ketika anak melakukan kesalahan. Menurutnya, pembentukan budaya integritas membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini diharapkan menjadi dasar bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya frekuensi perjalanan Facebook melalui pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
11: Karena itu kan akses kita, akses lain Gilimas dan Lembar kan, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu ya Senggigi sekarang.
14: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
11: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu ya, baik di center maupun di kerandangan itu adalah dari fastboat. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu fastboat itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. 1.400 yang nginap 10% aja kan sudah 140. Bule itu, dan kebanyakan bule.
14: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
0: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian yang dilakukan melalui balap liar di Singaraja. Sebanyak 32 orang diamankan dan 30 diantaranya masih di bawah umur.
15: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur, ada 30 orang.
16: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian bermodus balap sepeda liar di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 32 orang yang terlibat, 30 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan 110 terkait aktivitas balap sepeda yang berlangsung hingga mengganggu ketertiban. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan patroli dan pemantauan hingga mengamankan kelompok yang berada di lokasi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 02.30 WITA.
15: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur, ada 30 orang. Jadi cuma 2 yang dewasa yang notabene-nya umurnya sudah tidak anak-anak. Kepada seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini, sudah kita bagi pasal-pasal persangkaan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, baik itu penyelenggaranya ataupun joki, ataupun yang terakhir adalah mereka-mereka yang melaksanakan taruhan.
16: Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya peran pengepul uang taruhan dan orang-orang yang ikut memasang taruhan. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan balap sepeda dan taruhan tersebut. Kapolres Rusi Gusman menyebut salah satu joki berinisial GP masih berusia 15 tahun, sedangkan FN berusia 18 tahun. Dari ke-32 orang yang diamankan, sebanyak 30 orang masih di bawah umur.
15: Dapat kita lihat di sini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa anak-anak kita sudah terkontaminasi terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, dalam hal ini melaksanakan perjudian dan balap liar. Ini menjadi suatu permasalahan dan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, bahwa kita harus meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak kita ini. Jangan sampai ke depan mereka terjerumus terhadap atau untuk melakukan pidana-pidana lain sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.
16: Polres Buleleng akan melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan atau Bapak Singaraja, serta tetap memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah anak terlibat aktivitas yang melanggar hukum serta menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pemkab Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum Porprov Bali 2027. Tryout keluar Bali akan diupayakan untuk mematangkan performa para atlet.
17: Untuk mempertahankan juara umum Porprov Bali, Badung kan harus bekerja keras ini.
18: Pemkab Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum cabur softball pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Ketua Umum Pemkab Perbasasi Badung Iketut Widya Astika mengatakan, para atlet softball di Bumi Keris baru saja menuntaskan rangkaian Piala Bupati Badung Liga Softball 2026. Event tersebut diikuti 5 klub unggulan softball Badung dan telah melahirkan juara-juara baru. Widya Astika mengatakan hasil Piala Bupati Badung tersebut akan digodok untuk membentuk tim definitif Porprov Bali 2027.
17: Melibatkan anak-anak U12 tahun, kemudian yang senior-senior mereka, sebagian dari mereka adalah pemain Porjar Bali, kemudian sebagian pernah terlibat di PON, bahkan ada beberapa pemain kita kan ikut di timnas di kejuaraan internasional. Jadi dengan berbekal itu kita punya optimisme untuk tetap melaju dengan raihan prestasi terbaik.
18: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte menilai regenerasi atlet softball Badung sudah cukup baik terkait fasilitas dan pendanaan untuk mendukung atlet softball Badung melaksanakan tryout. KONI Badung tetap memfasilitasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
19: Ya tetap di ada di setahu kami di KONI untuk tryout ada sekedar untuk dirangsang lah, sekedar untuk biaya untuk berangkat transportasi untuk persiapan berangkat dari tempat menuju tujuan.
18: Predikat juara umum Porprov Bali menjadi harga mati yang harus dipertahankan Perbasasi Badung agar mampu mengulang sukses Porprov Bali 2025. Pada multi-event bergengsi 2 tahunan di Pulau Dewata 2025 itu, 2 emas softball putra dan putri berhasil dikawinkan atlet softball Bumi Keris. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian berkedok balap liar. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: siapa ku. Suruh mau.
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pendengar Prosatu RRI Singar Raja, kembali di Tembang Dewata hari ini. Dan kali ini saya punya informasi untuk Anda yang tentunya saya masih kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id. DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Selasa 22 September 2026. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Gede Wandir Adi yang mengatakan terdapat 1 hingga 2 sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan. Menurutnya persoalan tersebut bermula dari adanya tanah yang pajaknya masih dibayarkan oleh pihak pribadi. Meskipun di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan sekolah, kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan status dan kepemilikan tanah. Wandira menjelaskan persoalan tersebut kemudian semakin berkembang ketika pihak yang selama ini membayar pajak tanah merasa terbebani dan akhirnya mengurus sertifikat atas lahan tersebut. Dan kondisi ini menjadi perhatian DPRD Buleleng karena lahan yang bersangkutan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah penyelesaian dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat maupun keberlangsungan fasilitas pendidikan. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya untuk informasi selengkapnya.

daerah, kabupaten maupun kota di Indonesia memiliki maskot sebagai wujud representasi budayanya. Seperti halnya Pulau Bali yang memiliki tarian khas sebagai maskot daerahnya dan terinspirasi dari nama sebuah bunga. Beberapa di antaranya yakni Tari Sekar Jempiring menjadi maskot ibu kotanya Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Terinspirasi dari warna putih bunga jempiring yang melambangkan kedamaian dan keharuman. Tari Sekar Jepun dijadikan maskot Kabupaten Badung karena warnanya yang beragam mewakili keberagaman di Kabupaten Badung, mudah tumbuh dan tak mengenal musim. Tari Sekar Pucuk sebagai maskot Kabupaten Gianyar mengandung makna kesucian, elegan, keindahan, dan karisma Kabupaten Gianyar. Bunga teratai menjadi inspirasi Tari Sekar Tunjung, maskot Kabupaten Karangasem karena kemampuannya hidup di tiga wilayah, yaitu udara, tanah, dan air. Tari Sekar Cempaka dijadikan maskot Kabupaten Klungkung dan Tari Sekar Cempaka Putih sebagai maskot Kabupaten Jembrane karena bunga tersebut mudah dijumpai sebagai sarana persembahyangan. Kabupaten Bangli mematenkan Tari Pucuk Bang sebagai maskot Kabupaten Bangli. Kabupaten Tabanan memiliki Tari Bungan Sandat Serasi dan Tari Jayaning Singgasana Aum.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita

0: cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1 Playlist.

kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sukacita sekali saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari ruang studio Pro 1 RRI Singaraja pada malam hari ini kembali menyapa ruang dengar kita semua. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kabar kita semua baik dan kita tetap dalam pemeliharaan gembala yang baik. Baik, kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan hati kita, tanah hati kita yang paling baik, sehingga setiap taburan benih firman Tuhan malam hari ini yang kita dengar boleh tertanam dengan baik dalam tanah hati kita, bertumbuh, berbunga dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk mengurapi kita dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Besar setia-Mu atas hidup kami semua, kembali mempertemukan kami bersama-sama melalui udara RRI Pro 1 Singaraja. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu kembali. Mohon Roh Kudus menuntun kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru terhadap kebenaran firman-Mu, sehingga setiap bagian firman-Mu memberkati kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang ada di ruang studio pada malam hari ini Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi renungan firman Tuhan malam hari ini. Berkati juga para pendengar setia di rumah mereka masing-masing, sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu memberkati, baik yang menyampaikannya, yang mendengarkan. Kami sama-sama semua diberkati oleh Tuhan. Berkati semua alat-alat yang kami pakai di ruang studio malam hari ini untuk menyiarkan berita firman-Mu malam hari ini. Teman-teman kami yang ada di operator juga Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan coba mengangkat satu tema dengan saya beri judul merasa cukup dan bersyukur. Kenapa ini penting saudara? Kita harus selalu merasa cukup dan bersyukur karena hari-hari ini keadaan tidak semakin baik. Susah, banyak orang susah hari-hari ini saudara. Kalau saudara melihat sosmed itu penuh dengan keluhan. Dan sebagai orang percaya, kita dengar firman Tuhan malam hari ini. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang serba tidak memungkinkan, yang serba tidak baik hari ini? Merasalah cukup selalu dan bersyukur kepada Tuhan. Baik, saya mau mengajak kita bersama-sama membuka surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Merasa cukup dan bersyukur. Itu tema firman Tuhan malam hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 4, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Silakan ambil Alkitab saudara, entah itu Alkitab manual, entah itu Alkitab elektronik, ambil saja. Mari buka bersama-sama Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 13. Saya bacakan dari ruang studio ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dituliskan Paulus di sini menyatakan tentang hal ini yang menjadi topik firman Tuhan yang saya coba angkat pada malam hari ini. Merasa cukup dan bersyukur. Kenapa demikian? Karena di sini Paulus telah mengalami yang namanya keadaan yang sangat beragam. Tadi Paulus katakan dia pernah ada dalam keadaan kekurangan. Dan dia juga pernah ada dalam keadaan berkelimpahan. Semuanya ada. Bahkan pernah mengalami yang namanya lapar maupun kenyang. Namun, di sini Paulus menemukan satu rahasia hidup yang berkemenangan. Saya katakan, coba garis bawahi perkataan saya, hidup yang berkemenangan. Di sini Paulus mendapatkan rahasianya. Bagaimana hidup yang berkemenangan itu, yaitu kata Paulus tadi,
belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Belajar merasa cukup dalam segala keadaan, dan itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang selalu bisa bersyukur dalam hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kepuasan hidup itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau kekayaan yang kita miliki. Tetapi kepuasan hidup itu diukur ketika kita tahu oleh siapa yang menjadi sumber kekuatan kita. Oleh siapa yang menjadi sumber daripada semua pemenuhan kebutuhan kita. Itulah yang disebut dengan merasa cukup. Ya. Walaupun mungkin kita punya banyak harta kekayaan, tetapi kita tidak pernah merasa puas. Ya. Kita masih menghalalkan segala cara untuk menambah harta kekayaan kita. Tetapi kalau harta kekayaan itu dibarengi dengan rasa cukup, kita bisa menikmati hidup ini dengan baik, saudara. Nah, surat Paulus yang ada, yang dikirimkan kepada jemaat yang ada di Filipi ini, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 13 tadi, mengajarkan tentang beberapa hal bagi kehidupan kita, bagaimana kita merasa cukup dan bersyukur kepada Tuhan. Coba kita lihat, coba kita perhatikan dan kita renungkan malam hari ini, apa yang diajarkan ayat-ayat ini tentang rasa cukup dan bersyukur. Yang pertama, rasa cukup dan bersyukur itu artinya begini, kita belajar mencukupkan diri kita. Kita belajar mencukupkan diri, saudara. Ini penting, perhatikan ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau kita bicara tentang rasa cukup dan bersyukur, yang pertama itu berarti kita bicara tentang belajar mencukupkan diri. Paulus di sini berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasa cukup, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus dipelajari, ya, dan dilatih terus setiap hari. Rasa cukup ini adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dilatih terus, diendapkan dalam kehidupan kita, sehingga rasa cukup itu selalu akan ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu datang ketika kita memiliki lebih banyak. Sehingga keinginan manusia itu tidak pernah terselesaikan, tidak pernah ada rasa puas dalam kehidupan kita. Karena dunia itu sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu hanya datang kalau kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki segala sesuatunya. Ya, firman Tuhan bilang, apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini tetapi jiwanya binasa. Nah, inilah yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, saudara. Dan rasa cukup bukan berarti kita tidak memiliki cita-cita. Jangan, ya saudara. Rasa cukup itu kita tetap harus memiliki cita-cita. Cita-cita untuk masa depan kita. Kita melihat masa depan kita bagaimana ke depan, dan kita berusaha. Ya, rasa cukup bukan berarti kita tidak memiliki cita-cita, tetapi tidak menjadikan apa yang belum kita miliki sebagai syarat untuk bersyukur. Sekali lagi saya ulang perkataan saya ini. Rasa cukup bukan berarti kita tidak memiliki cita-cita, tetapi tidak menjadikan apa yang belum kita miliki sebagai syarat untuk bersyukur. Artinya, saudara, kita terus mau berusaha menggapai apa yang bisa kita gapai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada waktu kita gapai itu, maka kita bisa bersyukur dalam hidup kita. Orang yang bersyukur, Bapak Ibu, adalah orang yang belajar mencukupkan diri. Dapat menikmati apa yang Tuhan percayakan bagi hidupnya hari ini. Haleluya. Ingat ya saudara, belajarlah
untuk mencukupkan diri dan menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Makanya tidak salah firman Tuhan, bagian firman Tuhan pun juga mengajarkan bahwa kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari, karena untuk besoknya Tuhan juga punya cara untuk menolong kita. Oh haleluya, itulah indahnya hidup dalam Tuhan. Kita bisa menikmati setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan bersyukur dan mencukupkan diri kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar mencukupkan diri dan bersyukur. Yang pertama, belajarlah untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Jangan mengejar sesuatu yang belum pasti, jangan mengejar sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi belajarlah untuk melibatkan Tuhan. Dan saya percaya kita akan selalu menjadi orang yang belajar mencukupkan diri kita. Yang kedua, kalau kita bicara tentang rasa cukup dan bersyukur, yang kedua adalah itu bicara tentang belajar tetap stabil dalam segala keadaan. Belajar tetap stabil dalam segala keadaan kita. Ayat yang ke-12 berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Belajarlah untuk tetap stabil dalam segala keadaan, tidak tergoyahkan. Apapun musim kehidupan kita, apapun keadaan kita, karena Paulus di sini katakan, Paulus tahu bagaimana dia menjaga keseimbangan hidupnya dalam dua keadaan. Ya, tadi Paulus mengatakan ada dua keadaan yang perlu kita menjaga keseimbangan kehidupan kita. Itu yang pertama, kekurangan dan juga kelimpahan. Ini penting. Sehingga pada waktu kita mengalami kekurangan, kita tidak menjadi orang yang menghujat Tuhan karena kekurangan kita. Atau pada waktu kita ada dalam kelimpahan, kita tidak menjadi orang yang lupa Tuhan dalam hidup ini. Karena hal itu bicara tentang kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani itu terlihat ketika iman kita tidak naik turun menghadapi atau mengikuti keadaan. Ingat ini saudara ya. Kedewasaan rohani itu terlihat ketika iman kita itu tidak naik turun menghadapi atau mengikuti keadaan. Kalau kita dalam kekurangan, kita menghujat Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Lalu kalau kita dalam hidup dalam berkelimpahan, kita lupa Tuhan, lupa saudara-saudara seiman, lupa saudara kita, saudara kandung kita, orang tua kita. Jangan saudara, karena kedewasaan rohani tidak tergantung untuk naik turunnya kehidupan kita. Ya, ketika berkelimpahan kita tetap rendah hati, ketika berkekurangan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, inilah sikap yang harus dimiliki oleh mereka yang stabil dalam kerohaniannya. Ini penting saudara, ya. Jadi yang kedua, tetaplah stabil dalam segala keadaan. Mau dalam kekurangan, mau dalam berkelimpahan, kita tetap stabil menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan bersyukur dengan tahu mencukupkan diri kita. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang tahu mencukupkan diri dan bersyukur, itu berarti yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Belajar mencukupkan diri dan bersyukur itu berarti kita belajar mengalami kekuatan dari Kristus. Kita belajar mengalami kekuatan dari Kristus. Seperti apa itu, saudara? Paulus di sini katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kekuatan dari Kristus itu membuat kita mampu tetap setia dalam kekurangan maupun kelimpahan. Saya sudah bahas pada poin yang kedua tadi, ya. Kekuatan dari Kristus itu akan membuat kita tetap mampu dan tetap setia dalam kekurangan maupun kelimpahan. Kenapa, saudara? Karena kepuasan sejati itu tidak berasal dari kemampuan mengendalikan keadaan. Ingat ini ya. Kepuasan sejati itu tidak berasal dari kemampuan mengendalikan keadaan.
Karena banyak orang bisa merasa puas kalau dia bisa mengendalikan keadaan dengan harta kekayaannya, pangkat kedudukannya, pengaruhnya. Dia bisa melakukan, mengandalkan itu, dan itu menjadi kepuasan sejati bagi dia. Tetapi saya sekali lagi saya katakan ini, kepuasan sejati itu bukan berasal dari kemampuan mengendalikan keadaan, tetapi dari Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita. Haleluya. Kalau Kristus menjadi pusat daripada kehidupan kita, maka Tuhanlah yang akan memberikan kita hikmat. Tuhanlah yang akan memberikan kita kemampuan untuk dapat mengatasi setiap masalah, pergumulan, keadaan kehidupan ini. Dan ingat saudara, orang yang memiliki Kristus itu dapat tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, dan juga tetap percaya atas apa yang belum Tuhan berikan. Oh haleluya. Jadi baik pada waktu kita ada, kita memiliki apa yang kita butuhkan, kita bisa bersyukur. Dan yang kedua, pada waktu mungkin pun belum ada saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengadakannya bagi hidup saudara dan saya. Oh haleluya, itulah iman. Sama seperti hari-hari ini saya bersama jemaat yang saya layani dan keluarga saya lagi bergumul untuk kami bisa menaikkan mendak daripada rumah kami, untuk kami bisa membuat lantai dua. Ya, paling tidak saya membutuhkan biaya 200 juta untuk hal itu. Membangun satu ruangan lagi di atas untuk kami bisa tempati menjadi ruang ibadah yang cukup luas bagi kehidupan kami. Saya belum melihat dengan mata mata jasmani saya, tetapi saya tetap percaya bahwa apa yang belum Tuhan berikan bagi hidup saya, pasti Tuhan akan memberikannya dalam hidup kita. Itulah iman. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah bersyukur, berpada dengan apa yang ada. Kami masih ibadah di satu ruangan bawah, ruangan yang kecil saudara, yang kalau mungkin penuh hanya bisa menampung 10-15 orang. Tetapi saya percaya satu kali waktu Tuhan akan memberikan saya ruangan yang lebih besar untuk menampung jiwa-jiwa jemaat yang bisa datang beribadah kepada Tuhan. Nah, perbanyakan syukur kita hari ini. Perbanyakan rasa cukup kita saudara dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kalah dengan keadaan, ikut bersungut-sungut dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, tetapi kita menjadi orang yang terus hidup dalam segala kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Saya tutup firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Gembala yang baik, yang memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu lebih jauh mengartikan untuk kami dapat boleh memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami semua Tuhan, urapi para pendengar setia acara ini, biar kebenaran firman Tuhan menjadi rema, menggerakkan kami semua untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk para pendengar setia acara ini, Engkau berkati yang dalam pergumulan, beri jalan keluar Tuhan, yang dalam permasalahan, Engkau memberikan mereka kelegaan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang lemah imannya kuatkan, yang mulai jauh daripada-Mu, tarik mereka kembali dengan tali dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Hamba betul-betul pun juga menumpangkan kembali tangan hamba-Mu kepada atas setiap beban-beban doa yang masuk melalui nomor WhatsApp hamba-Mu malam hari ini. Tuhan tolong berkati baik yang masuk dari Kalimantan, dari Sulawesi Tuhan, dari Papua, dari Malaysia Tuhan, dan juga dari Pulau Bali dan Pasar Singaraja. Tuhan berkatilah kiranya semua pergumulan-pergumulan doa saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Menyerahkan Pro 1 RRI bagi kemuliaan-Mu. Engkau memberkati, berkati saudara-saudaraku yang ada di Pro 1 ini, baik saudaraku Revino dan juga Pak Made Suparte Tuhan. Engkau memberkati Mbok Iren, Pak Dias Tuhan, Pak Edi,
Engkau memberkati Mbok Novi, Mbok Pipit, Mbok Heni, semua Engkau berkati Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup mereka pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami terus kami doa. Shalom buat Indonesia, pemulihan bagi Indonesia, perubahan untuk para pemimpin-pemimpin kami. Ubahkan keadaan Indonesia hari-hari ini. Tuhan Engkau tahu dan lebih tahu keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Biar suara kenabian juga dapat terus boleh disuarakan oleh gereja-gerejamu yang ada dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa, serahkan semua pergumulan kami ke dalam tanganmu malam hari ini. Percaya Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita pada malam hari ini. Dan sampai berjumpa kembali minggu depan, saudara. Tuhan memberkati. Satu lagu akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga

0: penanganan berbasis desa gitu ya. Masyarakat peduli api gitu, MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, pendengar, keterangan informasi berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Devandi, LRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto, adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto, adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung...
7: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, Jelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi dua korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasa Raharja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasa Raharja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasa Raharja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Diperagakan, boleh sekali lagi dipercayai. Lonceng implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari Kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul baita ahyainaha

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi

0: kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
1: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there are the considerations about those two. We've got a hard, warm training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
0: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro TK RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampah plastik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia ini menjadi salah satu masalah yang mengancam lingkungan ya. Dan hal inilah yang membuat Melati dan Isabel Wisen mendirikan komunitas Bye Bye Plastic Bags yang didirikan pada tahun 2013 untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Bali. Nah, pendengar, inisiatif itu datang saat kedua bersaudara ini masih sangat belia ya, di mana Melati saat itu berusia 12 tahun sementara Isabel 10 tahun. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat dan antusias mereka gitu ya untuk melakukan perubahan. Nah, BBPB ini didirikan untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik tentang dampak berbahaya dari plastik terhadap lingkungan, kemudian hewan dan juga kesehatan. Gerakan mengurangi kantong plastik ini pun kemudian disambut baik oleh masyarakat Bali dan hingga pada tahun 2019 pemerintah

pemerintah Provinsi Bali melarang penggunaan kantong plastik, sedotan, dan kabus sintetis. Dan kini, bye-bye plastic bag sudah berkembang besar pendengar. Berawal dari Pulau Dewata, komunitas ini kemudian menyebar ke berbagai kota di Indonesia hingga berbagai negara. Nah, berdasarkan informasi di laman resminya, komunitas ini tersebar di lebih dari 50 lokasi di seluruh dunia.

membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten, selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan

0: sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, unggahan di media sosial beredar yang mengklaim bahwa Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Nah, faktanya, klaim yang menyebutkan hal tersebut yaitu untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Nah, dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkan dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Nah, pergeseran tersebut dijadikan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, kemudian perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara drama radio yang akan hadir kembali untuk Anda malam hari ini dengan judul Sepasang Sandal di Depan, produksi RRI Sibolga. Selamat malam, selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum.
4: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
3: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
4: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
3: Boleh juga, sekali-sekali.
4: Bah, makin kuota kali mulutmu.
3: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
4: Siapa suruh pulang setahun sekali?
3: Baru 8 bulan, Pak.
4: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
3: Ibu kemana?
4: Kau lupa ya?
3: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
4: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
3: Rumah sepi kali ya sekarang?
4: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
3: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
4: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
3: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
4: Kalau tak suka, jangan diminum.
3: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
4: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
3: Itu namanya kritikus, Pak.
4: Itu namanya rakus.
3: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
4: Biar kau ingat rumah ini.
3: Pak.
4: Apa?
3: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
4: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
3: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
4: Geli kali aku bilang begitu.
3: Nah, itu masalahnya.
4: Masalah apa?
3: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali, Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
4: Kalau orang rumah harusnya tahu.
3: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
4: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
3: Tahu, tapi kadang capek juga menebak-nebak.
4: Untuk apa ku bilang?
3: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
4: Untuk apa ku bilang?
3: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
4: Kau kira aku tak mau itu?
3: Pak. Pak.
4: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
3: Pak,
4: kau pikir itu gampang?
3: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
4: Tapi kau marah.
3: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
4: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
3: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
4: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
3: Iya juga.
4: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
3: Bapak lebih.
4: Kau lebih?
3: Bapak.
4: Hah?
3: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Inge Raja Wengi, kantor ring pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Inge sampun siki tembang katur niki nggih. Sani ngawitin acara jebak jejak balik ini wengi nipun iki. Inge pun api gatera sama tahun dibagi sehat inge rayu rajeng sami makin kelantor sampun untuk sesi pertama kenten nggih. Ada Rosani menurut ngarsi yang tembang utawi megatera wengi nipun iki. Mau terjagi sanggerang nggih. Tiga penelpon sani ka pertama nggih ring paletan kapang pertama durus munggah nggih Om Swastiastu rajang wengi.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu saking tembok niki nggih. Kula pigatre beritawan.
1: Nggih, kena makinan Mbok Tris apa nabi?
0: Mbok Tris becik naler.
1: Nggih. Suaranya ngenten Mbok Tris.
0: Napi.
1: Merdu-merdu syahdu gitu.
0: Merdu nggak, kan ngerebak. Oke, beritahuan ngasihan tembang yeah. Napi.
1: Mbok Tris, kena nggih?
0: Kena, Astongkara. Okay.
1: Astongkara. Tembangnya Nike Yanmus dados kalau enten.
0: Yanmus.
1: Sane kena yusan kota.
0: Kena yusan kota, inggih sampun. Okay.
1: Yang pun suruh dan makin kena yusan kute
0: makin yusan apa makin
1: kampung nih
0: yusan desa makin
1: yusan pondok mungkin.
0: Oh pondok lian nih kahasan nih
1: buih matiosan aja
0: matiosan
1: yang di pondok jam 8 nih ampun berasa di surga
0: Mbak. Berasa di surga
1: yang di Badung jam 8 masih nerawang
0: inggi macam sih lagi terus
1: buat yang ring Bu Janurang, eh, Bu Manda, Bu Mini, Bu Resmi, terus Bu Kartini, Bu Artika, eh, mau terus 9.30 nggak, eh, kurang lebih, eh,
0: enggak patuh nih, kangen, karena
1: kidek, kidek, kidek pun, eh, salah kami pun nih, pang, pang mau margi nanti tembang nih, pang putar,
0: gitu, Mbak Tris,
1: eh, tiang pamit pokoknya Mbak Tris,
0: susu
1: ping banget, Om Santi,
0: Santi Om. Wali, macam beritawan saking tembok nggih. Sani santurnya nih 24644 nggih Om Swastiastu Rahajeng Wengi. Halo.
2: Swastiastu Rahajeng Wengi Matri, Rahajeng Wengi jebak.
0: Rahajeng Wengi Mbok Yani. Halo.
2: Tembang itu pun Mbok.
0: Tembang napi Mbok Yani.
2: Tembang tusing medaya Mbok.
0: Tusing medaya dek uli. Oh, penapi Mbok Yeni minap niki sinyal utawi pulsa nih. wawanen malengge. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Om Swastiastu Rahajeng Wengi jebak.
0: Jebak. Sire reng tiang niki.
3: Ikut bawa niki reng.
0: Oh, reng batu bulan. Beli gos. Ampura niki suara nih. Cernih bisa niki.
3: Nggih ampun.
0: Ah nggih. Bligos, ngasih yang tembang napi Bligos.
3: Napi gak?
0: Becik, Mbak Tris becik, Bligos pun napi gak terah.
3: Atau kagak kena tak nggih. Rasa tembang nih napi wasan ini ke niki tembang ini dinali kayanti terus nama jilal ampun wetan nggih.
0: Terus na me tilar. Saking
3: Dinawi Kayanti.
0: Oh, terus nama tilar saking niki Gus Pancis ini wentan niki. Lian nggih.
3: Dinawi Kayanti dorong ngeranjing lah
0: niki. Dorong ngeranjing minat niki nggih dorong download niki. Ampun mekirim nggih.
3: Oh, sama kentan gasoten nggih. Agar niki tembangnya nani takut lagi ya nanti tak jelas tak ada ini.
0: Mani?
3: Nani. Takut terkhianati judulnya.
0: Sampun terkhianati kenten.
3: Takut terkhianati.
0: Takut terkhianati.
3: Ya niki ampun.
0: Aingge. Sampun saya gebli.
3: Gatra sani wau sila ni ke mbok
0: beli tawan ring tembok ni ke
3: wae Mentan iki kudu wirama tangi. Mentan keadaan ini misalnya wajah tuan orang gede. Bujan orang payah nanggung nge. Ini katara wentan iki kudu wirama sandi. Wentan iki mau putu keboi buat tak nge. Maka tetayu rasmini tak nge. Ya, cuaca ni tinggal aja pun api buat duit.
0: Oh, kebus ni ke panas ni ke beli?
3: Ini panas yang batu bulan. Buat tak lagi.
0: Patah. Aje.
3: Ini macam buat duit, macam tugas ke? Kerja kesehatan tak lagi.
0: Aje, sukses sama beli Gus bawa.
3: Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sampun, Winten. Tiga penelpon ge. Mbok Yeni nanging putus di tengah jalan iki hampura nanging sampun iki tembangi saya agak nggih beritawan Mbok Yeni sareng beli Ghost Bower ing batu bulan nggih mari cebos yen ing kari wonten galah motris jagi nglanturang nggih ring paletan kaping kali terus niki pirsa tembang sampun karsa rajang miragi.

0: Inggi, ngelantur makin nge, sani paletan kaping kali nge. Wentan kurang langkung mulai dasa menit kira ngajeng nge. Dorus doang pendang pun teri, mau tercegi sanggereng nge. Om swastiastu, rahajang wengi.
1: Om swastiastu, rahajang wengi jebak.
0: Rahajang wengi. Inggi, Bukartin, Bukartika.
1: Inggi.
0: Kenapa gatre Bu Kartika?
1: Gatre yang wow sehat iki. Ampun 6 minggu lebih sakit.
0: Sakit napi Bu?
1: Iya. Biasa batuk-batuk. Seret.
0: Seret.
1: Selama 5 hari tenwenten suara.
0: Makin ampun becik. Ampun becikan. Astengkareng nggih. Ibu.
1: Botris
0: becik suksemen. Napi niki tembang demen Bu Kartika?
1: Kang nomah temange tripus tone sane lisin buat tiang. Lisin buat tiang saking tripus tane.
0: Nggih, tripus pa.
1: Nggih, jam gatre demen nggih.
0: Durus.
1: Agatre macareng Ibu Mini, Bu Yeni, Bu Eli, Bu Tetek Jekula, Bu Ari Tegal, Bu Ari Beken ya, Wentan Pak Widi Kenara, Wentan Pak Bano, Pak Ci, Pak Inggris, Wentan Pak Nyaman Dewan Pare, Talar ya, Rajang Wengi, Talar Wentan beli beritawan ya. Cepat kesami semeton sana sampun jalan malam maring titiang semua banyak nanya ngampur ya titiang akan mari sudah yang munggah nih kayaknya
0: sama
1: macam yang buat Tris emangnya sesunda mbak
0: sampun saya ke
1: okay. Semua untuk galangnya terajang tugas semoga strategena Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om suksama Ibu Kartika, nih. Makin penelpon, Santi selanturnya nih. Om Swastiastu, Rajang Wengi.
2: Swastiastu, Rajang Wengi jebak, Mbak Udris.
0: Rajang Wengi, ayo Pak Jero. Gede dana nge.
2: Tapi gak semua demungi kenak sami rahayu.
0: Nge pecik. Pak Jero ngarsian tembang napi Pak Jero.
2: Ngarsa yang tembang sekali biasa sampun singnya enam pedang saking Winugraha. Ini gak ya untuk semua semeton coba yang sani mir sayang. Demungi kenak rahayu sarang sami. Rahayu Wengi, salam rahayu, selamat dugang Lodres, suksema.
0: Suksema mewali, majang Pak Juru Gede Danang ya. Sari pindah ke Ampura niki nge, Lodres nantan Presiden Malih Nyangre, dua ning niki ke Bandar atau ke Galah nge. Rau iriki sampun acara jebak, kera ini mungkin. Sari dulu mulai megadre, durus janto sering acara selanturnya nih, nantan acara Ruang Rindu nge. Suksema. Rahajeng Wengi. Nggih sedurung niki modus jagi wacan demon sane sampun ngerohang WhatsApp genten nggih. Nggih Pak Nyoman Sudarma suksemen iki mari jebos nggih motris info genten nggih. Jantos Pak Nyoman tetap salam sarang samian fans RRI Manta. Nah ini mau mini beli suka jos nge sami sampun pokoknya ini cetot nih maka sami pendengar Pro 1 Rahajang Wengi nge jantos selanturnya nih acara Ruang Rindu jagi mewali minta nge kator susan acara jabak munigi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Persatuan RRI Singaraja Jar. Bang Rindu hadir kembali untuk Anda. Ya, pastinya udah pada nungguin ya. Silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami. 24644 dan juga WhatsApp call Persatu ya sudah siap. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Bang Rindu. Pandetep.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Kris.
0: Halo Ruang Rindu Pandetep, apa kabar?
1: Stungkare sehat nih Mbak Kris.
0: Iya. Gimana Pandetep, mau request lagu apa?
1: Kalau bisa Bara

0: api dalam senyummu ya.
1: Bara api dalam senyummu. Coba Mbak Tris cari dulu ya.
0: Bian bisesa ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, salam-salam dulu Mbak Tris.
1: Silakan.
0: Tadi ada Bigus Bawe di Batu Gula ya. Malam-malam Bigus. Ada juga Bitawan.
1: Mm-hmm.
0: Ada juga Mbak Yeni ya. Makasih sudah ngeling-ngeling siang Niki. Ada juga Pak C, Pak Banu, Kenaro, Mr. Mahmud, Mak Ari BT, Mak Aris Merung, Bu Janura, Bu Kartini, Bu Kartika, Juri Ribawe, dan juga siapa? Pak D nambah ini gigit ya.
1: Mm-hmm.
0: Malam Pak D. Dia sering-sering dengerin Ruang Rindu Mbak Tris.
1: Oh inge.
0: Ya ada juga ini Pak Nyoman Negari ya. Beli Widi ya. Pokoknya semua fan RRI.
1: Mm-hmm.
0: Mbak Tris.
1: Iya.
0: Buat Mbak Tris terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Mawali ya untuk Pak Nyoman Natap. Halo, selamat malam berikutnya Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam
1: Ruang Rindu. Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Kartini.
1: Halo Ibu Kartini
2: ya.
1: Ayinge, Kartini mau minta lagu apa?
2: Bisa, lagu Bing.
1: Bing?
2: Bing dari Titik Puspa.
1: Titik Puspa, iya.
2: Ya, mikir Mbak ya.
1: Mm-mm, silakan, buat siapa Ibu?
2: Ngecat, ya. Selamat malam Pak. Ada juga adik kawan ya. Selamat malam Bu Kena Rahayu. Ada juga Wak Daeng ya. Selamat malam. Ada juga Mas Wawan.
1: Mm-hmm.
2: Hari dua-duanya ya. Ini Bu Manda dan juga Bu Ketik Pagi ya. Ada juga Pak Inggris. Ya semuanya ada Mbak ya. Selamat
1: iya.
2: Malam, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Dari Bu Kartini ya. Kata tadi ada Bu Kartika di jebak begitu ya. Baik, berikutnya Tris, apa lagi? Halo, selamat malam.
3: Dari Bang Li,
1: iya, dari Bang Li, halo.
3: Selamat malam, Mbak Tris.
1: Malam, Ibu ya. Janura. Sehat Ibu?
3: Sehat, segar-segar, walafiat, bisa bersama dengan Mbak Tris sekarang.
1: Iya, oke. Okay. Ibu mau dengar ya. Lagunya siapa, Bu?
3: Lagunya Peter Pan.
1: Yang mana itu?
3: Jauh Mimpi.
1: Jauh Mimpi.
3: Ada mungkin. Ya.
1: Buat siapa, Ibu, lagunya?
3: Lagunya tadi Bu Kartini.
1: Betul.
3: Malam, Bu Kartini. Ya, salam kan ya. Kembali buat Pak Nyoman Natap juga ya, buat Mbak ini, Mbak Ari, Mbak mm-hmm. Ari PT, Ari Smeru, buat Bu Ketut Jekule, buat Pak Nyoman, Pak Nyoning, ya buat Bu Bunga, buat Mbak Pipit, selamat istirahat dulu ya. Ingat besok lagi, besok kan tidak ya, Jumat libur ya sekarang ya. Tak masih istirahat dulu ya, buat malam ya Pak Jamang ke Madiarse, Jamang ke Wibawa juga, Nyaman Asawa juga Pak ya, Pak Olala, Pak Inggris, Pak Beritawan, untuk Pak Cip, Pak Manu juga, buat malam ya, buat siapa Pak Dego, Pak
1: Dego,
3: Pak Dago ya. Ada gaya mat malam ya, ada semua-semuanya para pecinta Ruang Rindu, Mama Gerindu, memori lewat lagu. Makasih Mbak Tris, selamat
1: sama, bertugas. Sama untuk Ibu Janora yang ada di kawasan Bangli, sudah bergabung ya. Dan artinya udah ada 3 penelpon ya pendengar ya, tidak terasa nih. Nanti Tris akan sapa lagi ya. Jangan khawatir, bersiap-siap untuk ke sesi yang berikutnya ya, tapi setelah lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Iya masih di acara Ruang Rindu, ruang buat bagi rindu memori lewat lagu. Lanjut, ya mau ikutan gabung ya. Kembali Tris mau sapa untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Pak Mandiri Power, sudah hadir. Iya, lagunya Bapak.
1: Lagunya Kemesraan dari Iwan Fals.
0: Oke, Kemesraan.
1: Sahabat guru, gini, sahabat alumni 80 Spencer Suksema acara tadi di Tabanan. Salam guyup pompa adem. Sahabat grup asik-asik happy, semoga semuanya sehat kuat. Kita Ruang Rindu. Salam rindu.
0: Salam rindu. Terima kasih Pak Madir bahwa sudah hadir ya. Oke, lanjut terus mau sapa lagi 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Teris.
0: Iya, betul. Dengan Teris ini. Baik, dengan Bapak Siren iki.
2: Pak Ketut kapan tayang? Kapan kaya alias.
0: Oh, Pak Ketut lacur. Ingin Pak terlacur. Napi, atau mau request lagu apa Pak?
2: Ada kamu.
0: Ada?
2: Ada kamu
0: dari siapa Pak?
2: Hari Mukti.
0: Ada Hari Mukti. Iya, sebentar. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi siapa tuh, Pak?
0: Barusan Pak Made di bawah.
2: Majang Pak Made di bawah, salam kenal nih. Ya, salam buat Ibu Nur ya. Ada juga Papa Dimas, Ibu Ari Satikwa, Ibu Kartika, Kartini, Arianti, ada Gus Dawe ya, Ibu Janura, Ibu Resmi, Ibu Mini. Pokoknya semua band perlu satu semua.
0: Bentar band. Bapak, lagunya kok terus nggak ketemu ya? Ada kamu ya Pak ya? Patut, halo? Patut lancar, kenapa ditinggalin? Ah ya udah, halo, selamat malam.
3: Tris, halo, terus, selamat ya. Malam Pak Tris.
0: Iya,
3: gimana kabar?
0: Baik ya, ditinggalin loh Pak Tutnya.
3: Oh, menggelebu kali ya, ya Pak Tris ya.
0: Iya, lagunya belum ketemu itu. Oke, Bu Resmi, apa lagunya Bu?
3: Ismi Asis ya, kasih.
0: Kasih, oke, siap.
3: Iya, dari Ismi Asis. Salam-salam, tadi ada Pak KL, Pak Kedut kapan kaya.
0: Bingung sampai terus kapan kaya siapa.

0: gitu.
1: Ya itu Pak KL, Pak Kedut Lacur
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau di Indonesia kan kapan kaya?
0: Iya benar. Oke, Ibu resmi kasih Ismi Aziz ya. Oke, siap.
1: Iya, Pak Jero Ribawo juga, Pak Netep juga, ya Bu Janura, Bu Manda, Bu Yeni, Bu Bunga, Bu Desa, ya Bu Ari, Ci Eli, Pak Ribawo ya, Pak Widi juga, Ken Arok juga. Dan ke semua-kesemuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya.
1: Makasih, selamat malam Mbak Tris.
0: Sama-sama, terima kasih ya. Ini dari Pak Jero Gede Dana Suksema. Terima kasih, selamat tugas katanya. Iya Mbak Tris. Suksema Pak Jero, Pak Samong, selamat malam, apa kabar? Mau ikut kirim salam katanya buat Ibu Janura, Bu Ari BT, Pak Jaro Ribawa, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Mini, Widi Made, Bu Yeni dan semua fans RRI. Komunitas grup asik-asik juga ya katanya. Selamat malam petugas Mbak Tris, terima kasih. Iya, oke. Terus Pak Jaro nih ya. Oh, salam kenal balik untuk Pak Tut, kapan kaya katanya, terima kasih. Ibu Resmi juga salam rindu. Oke, siapa lagi yang mau ikutan ada? Oke. Oh, udah 3 penelpon ya. Enggak terasa sih ya. Jadi ya udahlah pendengar ya. Yang mau kirim WhatsApp boleh ya, nanti Tris bacain ya. Yang mau ikutan gabung nanti kalau udah diputar lagunya request tadi, nanti kalau ada waktu Tris bacain ya. Salam untuk Beresmi katanya, terima kasih sudah ngoling dari Pak Nyoman Netep. Baik, pokoknya untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 malam hari ini ya, selamat malam. Mungkin barangkali ada yang mau istirahat ya duluan gitu, mau tidur karena sudah lelah ya, mau beristirahat, selamat beristirahat ya, biar bisa besok kembali beraktivitas. Nge. Baik, Iwan Fals kemesraan hadir ya untuk Pak Jermadi Ribawing sudah request ya, selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya, masih ada waktu. Ya udah, terus mau sapa lagi ya penelpon berikutnya yang mau ikutan gabung ya malam hari ini. Boleh, silakan. 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya betul, dengan Bapak siapa ini?
2: Dari negara Matris.
1: Pak Nyoman, Pak Nyoman Negara.
2: Selamat malam Matris.
1: Selamat malam Pak Nyoman, gimana kabarnya?
2: Ya kabarnya sehat, baik Matris juga sehat ya.
1: Iya seksama. Lagunya apa Pak?
2: Lagunya Akhir Cinta dari Panbers nih.
1: Panbers.
2: Nah, salam-salam dulu.
1: Silakan.
2: Salam dengan Papa Dimas, Pak Undi di Tokyo, Pak Sukra Agus, Pak Ingrid Jenarop, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Netep, Mr. Mahmud, Bu Madi Resmi, Aris Meru, Aris Bibi. Ya, semuanya saja.
1: Ya.
2: Ini, Madres, teman bertugas. Terima kasih, selamat malam.
1: Ingin seksama untuk Pak Nyoman ya. Boleh satu lagi ya pendengar yang ingin bergabung ya, penelpon terakhir ya, Trismo Sapa. Halo, malam, Ruang Rindu.
3: Beli selendang warnanya ungu.
1: Cakep.
3: Beli topi warnanya biru.
1: Cakep.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Cakep.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Keren, ada lanjutannya lagi. Bapak Dimas.
3: Pak RT naik sepeda.
1: Kemana?
3: Ke Taman Kota jam 5 pagi.
1: Iya.
3: Dengan siapa saya bicara? Apa dengan Denada atau dengan Bunga Cita Lestari?
1: Dengan Syahrini. Oke, aduh, gimana kabarnya?
3: Kabarnya lagi ini nih, lagi santai dan.
1: Saya lagi santai, iya. Nunggu banget yang terakhir ya, Papa Dimas ya?
3: Iya. Jadi Pak, tadi itu kirim pesan jangan ada baca mail.
1: Oh iya, belum nyampe. Di mana emangnya? Iya. Gak ada.
3: Kalau nyampe jangan ada baca ya.
1: Oke. Okay. Iya Pak Dimas, lagunya apa Pak Dimas?
3: Lagunya Wali aja lah bosnya.
1: Yang mana?
3: Bukan Bang Toyib.
1: Bukan Bang Toyib. Ya iyalah Papa Dimas ini, masa Bang Toyib?
3: Ada.
1: Ada dong.
3: Jadi Pak Nyoman Negara ya. Kalimannya mudahan saya selalu. Terus tadi ada Pak Terlacur, ada Bu Widi, ada juga Mr. Mahmud.

0: Bien.
1: Iya.
0: Ya pokoknya semuanya ada.
1: Semuanya pokoknya ya.
0: Lalu ya.
1: Yap.
0: Termasuk Mbak Tris juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya burung gelatik di pohon Kamboja.
1: Iya, sampai jumpa. Mbak Tris cantik, sampai jumpa.
0: Mbak Tris cantik ngalahin ini.
1: Langsung aja dijawab. Makasih Bapak Dimas.
0: Terima kasih waktunya.
1: Ya.
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Iya baik. Sampai jumpa.
0: Masih dengerin Mbak Tris nih, rame nih.
1: Iya. Salam buat Mama Dimas ya, Bapak Dimas. Semangat pokoknya Bapak Dimas beraktivitas ya. Baru lagi nyantai ya pokoknya. Semuanya masih dengerin Pro 1, terima kasih ya pendengar. Jangan lewatkan nanti setelah Ruang Rindu akan hadir kembali tentunya siaran budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, dengan judul Arje Seliwa bagian 3A ya, serta renungan malam untuk hari ini dengan topik Bhagavad Gita bab 4 sloka 41 ya, sebelum kita tutup dari udara akan hadir untuk Anda. Dan tentunya Tris ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ruang Rindu Tris tuntaskan sampai di sini. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Teora tuak ngapujus aja kader. Rasa kesiratin tersesan jemani. Pupinah kidewek buka janit. Sane cien makawinan kadi sapunikau. Beriantukan jiwan titiang sida malih. Murup sahe sida. Ngemargiang suwo darmu dikiring jakatin. Mewastu kadi mangkin. Garjita yukti manah titiang. Iya kenapa mekawin rening? Wenten titiang. Ngawle riki ring jagat padangulan. Ngiring kadi pemarganide sang pinake jejake ide Raden Jaya Kusuma. Memuat kadi mangken wilangin raris. Ab jagat padang ulan rasa. Mehmetan wenten yukti wisya sani dibenin jagat riki. Napi mekawin rahayu selamat sarang sami. Ten wenten tiyo sangkani. Nyepuk sampun ingih punika sekala ketekanan sekala ngimang kewentenan pemargin manusane bantes ngemargiang bakti bantes ngemargiang karma nika sampun saat maka nyalana kewentenannya kebos dadas jahatmu dikiring jagad. Kujaran sirah peragaian peratnya riki-riki. Kepatut imanusa mersihin menain malih. Wesana-wesana sanirin. Mangdesida mapulu mapupul sida kejati mula kaucap lingih ide sang yang jiwa utawi ide sang yang atma.

Ereng dija menawi itu sida rakayu selamat dagingipun manusane ia diasten meh asbit sari sida antukipun ngewaliang peswecani desang yang widi sat maka sampun ipun ngemargiang pican ide sang peragian maha sakti maha kriya ian sampun meleng ipun imanusa sida maurep sangkaning kewantu oleh ide sang yang widi dumadak-dumadak sarang sama aja sana nyarang diriki ngulati angkau depan ngaruruh amerta sida menawi toipun ngelanturang jiwanipun menyamu peraya mekula warga nika satnaka sampun manahang titiang patut sampun kadia sampun nika pemargin pemargin iwadu maka hawanan ide sang peraga yang nata nginterang jagat padang wulan dewa ratu ninten winten yukti kapi amang alih doni ngemargi yang pisan bakti ring sang peraga yang guru siranya mentek yen sampun bakti dening kalengan bakti ring guru satmaka sampun ipun mulihang swarga merasar antuk yasa kirten ipun iwadu.

0: Saran tuk kewirian, medasar antuk bawa, medasar antuk kayun sanening. Nika sampun kemange kang ulih kido Raden Jaya Kusuma. Mewastu kademangkin, idewek rasa ingan, ingan pakenekan buku jani, yen subuh liu ngajak padeng romo. Baktine ring ide sesuwunan pemekas nateng radini ide Rahaden Pudra pinake Pudra baktine widi tusubo marga-marga sane kalang suluh tegang prapo yen subo suluh he. Suluh satmaka sangyang sastra satmaka aksara suci tuh pinake margi mide yang ngentas ane madan kepetengan tuh rasa yang buka jat mekehawenan liang bakenekane buka jani tuh.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Lenan kapan neng tuwen? Iraga sat mako kidut, sat mako ikut. Yen subot tengah ke pisau, yen subot tengah ke duang. Sinah ikut ke mau aku na tengah ke. Oh. Yen tengah ke subot dewa ratu, jalan sing nawang. Rurung sing nawang, sinah ikut meplisahan dari tu. Tuh sebengeran yang tangan pak kenahan buku jahat ini. Ayo.

Yani lantas ada Eka Permana, Dwi Permana, Tri Permana. Nyak lantas selamat buka Yani mendek ya intik-intik yang lantur buka Yani beli ngajak adi sida selamat sangka yang bayun itu yang mantu tuh.

Ngelapati adalah mengandung pengertian sebagai kematian yang disebutkan karena menempuh jalan sesat dengan mengambil jalan pintas serta sengaja dikendaki. Kematian ngelapati ini tidak boleh dikatakan sebagai perbuatan yang melawan kekuasaan Tuhan sebagai beliau yang paling berkuasa atas nyawa setiap makhluk hidup. Karena itulah, perbuatan ngelapati dipandang sangat bertentangan dengan ajaran agama yang termasuk jenis kematian ngelapati antara lain mati meracun diri, mati menggantung diri, mati dengan menceburkan diri ke laut dan sejenisnya itu. Pendeknya, mati ngelapati ini dalam bahasa rumlah sering disebut bunuh diri.

0: mah merte sanjiwani ye namun namah suah.
1: Aduh.
0: Coba.
2: Waduh.
0: Ayah.
2: Terus aja anjek mau kejang hidup ben manter terus aja. Kiwala apa madan manter terus gitu nah.
0: Baso kret mananem
2: dan itu. Nah, mananah dan terana.
0: Aduh.
2: Berarti menghubungkan pikiran.
0: Nah, udiang pikirannya palu paling malu hubungan dengan lingga itu.
2: Sawireh itu agaknya bakal nyidang. Yang yang laksana bos yang mungkin apa kelayan itu nak meragu wajin tiaw.
0: Oh, tidak terpikirkan dong.
2: Tuh, apa aneh bakal aturan itu nak sing cingakin.
0: Saja.
2: Masalah rasa pikir agaknya bakal nyidang.
0: Makawinan
2: sing irago nyidang membuktikan lingge kido sejabane ngaji raso.
0: Makawin kuncine itu namanya adi.
2: Apa tu?
0: Kuncine harus irago dari manusia harus serado.
2: Nah, anima dan serado
0: pang percaya.
2: Oh.
0: Ngapa rago nyatuang sing tepuk? Yen sing isin percaya pocol nyatuang.
2: Apa jek seluwir geginan sesuai ngegain yang sing dasarin bahan serado bahan yakin sing bakal nipukan pegawai anem lah.
0: Pejujak ya beli ngajak adi yang sing yakin jek nyamo jek miang.
2: Nah
0: koncin mulu harus yakin
2: tuh. Ya mungkin jek dokter spesialis ane dua
0: spesialis dokter spesialis.
2: Ah, tuh sepi ada di sana tak kau kemo.
0: Tuh berlais, tuh ada dokter berlais di sini.
2: Spesial.
0: Ah, ada kekhususan yang dipelajari oleh beliau sih gitu.
2: Yen bos yang percayain.
0: Nah, kemen?
2: Ya diastun subuh obat ane paling melahe banget. Tidak yakin dengan obatnya, tidak yakin dengan orangnya. Sing bakal segar.
0: Sing bisa ngugut.
2: Benar. Yang yang subuh yakin. Ocerado pisago dulu rumah.
0: Yakin tuh.
2: Yo kemulan sing taen nawang. Aja ke dokter kal mau obat beli. Sing anulian ke sakit ne keras tuh. Sing tadi taruh ke dokter segitu ang.
0: Benar.
2: Sing idang yang ni angon boreh dogen, sing idang angon simuh dogen. Nene obat medis ni harus ke dokter, itu ange ya kian somah ni. Jadi terpaksa yo ke dokter.
0: Begitu.
2: Dekat di dokter si frekso yo, banget asal resep berupa kertas gitu.
0: Begitu.
2: Iya subuh yakin uleng dimunyi ni cuma. Yang subuh mau obat itu jek pasti segar sewelah subuh yo paten dokter itu. Itu ange somane. Ya kemo lantasan yo. Tekan itu bange resep tulis kaden itu merupuk obat karena besi yakin. Tekoling di dokter ke cuma
0: payah malu nak ke? Payah malu.
2: Enak gratis. Ah. Ke cuma
3: Pro 4 Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.
2: Jek bakar resep itu.
0: Punya lo?
2: Punya.
0: Oh.
2: Aleh abun.
0: Oh.
2: Aleh buah bakat abun ni sedoh. Tuh terus minum. Jek segar yo.
0: Oh.
2: Tuh lian subuh yakin.
0: In. No. Sajosan tu. Biasa anak yakinnya sone nanya di rumah dokter yang mencapai segar tadi.
2: Nah.
0: Itu ada masih anak gitu.
2: Wajib buku-buku cara apa ada anak itu subuh kena.
0: Sugesti.
2: Gitu masih beli, kan biasa. Nunas Tirto. Di jalan tanda buah bulan, ditulis hujan banget. Misi tersen udah berdek jentik-jentik. Yang secara kesehatan tuh tunas ini kan bisa subuh mengandung bakteri itu.
0: Oh, mengandung bakteri.
2: Yen bor tunas tuh anggap itu tirto, anggap itu air suci. Tenak sakit pasang ulian nunas tirto nebo ulan dan tuh.
0: Wow. Oh. Acau boyakin.
2: Yakin dengeranan. Yakin tuh saya patut tekan percaya.
0: Percaya.
2: Ada lo, ada wani bajang truno. Ane bajang ne percaya wo tekan yang ane muani.
0: Ane muani
2: percaya tekan ane lo. Iya nak obakti kadang gitu.
0: Pikir.
2: percaya melureng hidup, maro irago serahkan diri kepada beliau.
0: Oh.
2: Nak loh gitu masih. Hmm. Yang sing percaya kena mendiang serah nih bana.
0: Mendiang pepinah maluning.
2: Nah. Apa kerana?
0: Ngapa nih ragu akan nyiwilingi hidup sanening? Pasti ke pepinah ke maluan nening.
2: Apa yang ngon ngeningin pepinah?
0: Ane yang ngon ngeningin pepinah? Sing jadelen?
2: Benar.
0: Abisik ada yang pekenahan ilah syariu.
2: Nah.
0: Dadwo ada ketenangan pikiran.
2: Nah.
0: Liu jalan tu yen ragu bisa tu yakin.
2: Saja. Mula saja, uling diserado ada bakti, uling dibakti ada serah diri.
0: Serah diri.
2: Nah, aduh.
0: Liu lantas ini, kewantu oleh hidup itu, nyengai ini nih.
2: Apa ya?
0: Ada kedadaran, ciri-ciri ini.
2: Nah.
0: Tepuk tuh, ingin guduk-guduk itu.
2: Artinya patuh tekan buano agung, buano alitik itu kena lingsi-lingsi ngerawasan.
0: Oh.
2: Yen di Buano Agung geruduk-geruduk malu suatu hujan.
0: Ya. Yen di Buano Alit
2: geruduk-geruduk merubah sang suatu mencret. Racuh kan.
0: Itu kan ulian mencret itu ulian. Tua ya manusia keliput dening kemomuan.
2: Nah.
0: Ane senyidang nangeh bas keliwat demen. Bas keliwat jalan, benah nang medar, nang piring. Porsi ni raga madar, itu wah piring. Semang beduang piring, misi moimuh.
2: Makawin ada ajaran badan aharalagawa.
0: Aharalagawa itu?
2: Benar, jangan terlalu banyak makan. Makawinan dini raga pemisau ngewatasin. Makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang.
0: Oh, sing apa?
2: Ingin.
0: Artinya tonen rago kenyang. Bos,
2: bos, bos. Sebenarnya ian kanti kekenyangan. Ian kanti bas warag tuh beranang rago paling.
0: Yang ada bahasa warak dan penedau yang gitu kira-kira artinya.
2: Nah itu sebuah ada nak demen li. Nak demen si ngidang ban ngerawasan. Liang tanpa tangguh itu pengenang warak dan penedau kan dirasa.
0: Bunga tanpa nganggu.
2: Benar merasa dikenah itu ngos itu makajang. Beli ngerangsan pepinah. Bawa pepinah ke luwung. Dong nggak apa-apa nyenjak beluang asan.
0: Oh gitu.
2: Nah.
0: Apa tanam gitu mupu?
2: Nah. Meh. Apa celak kan gitu? Mupu.
0: Mupu.
2: Oh.
0: Yang gitu?
2: Itu adanya gemah ripah loh beli jawi.
0: Cewolatu nih ranang saya kat satuang. Segar satuang malu.
2: Benar.
0: Yang banyak segar sih nulan tak. Ngide yang mana madan memperwati meswadarmu dini digumi ya di astunah pada atepung mekebar yang ngidang saat makau subuh nyala nang tidak hidup kadang gitu
2: saja buka kegendingan cenik-cenik
0: ya ingin tuh ada kegending itu
2: jajau li jajau gino satu-satu
0: jajau mempertegas
2: jajau po sajau
0: uli
2: uli ngaraning ulat.
0: Ya juli satu
2: gino
0: gino
2: go ginan rago pangelah.
0: Oh satu
2: setuoh setuoh.
0: Oh
2: hidup ane kebiasaan ni subuh tu dan telah bakat najis tinggal tuoh ke subuh hilang.
0: Aleh jani tuoh segitu. Mampuan buku satu anak di mana sing kenoman peneng panangkan mati penekan sedo weh. Makawin pas ke gending itu. Pang lantang ya tuh. Makawinan ada gending-gending pang panjang yuse. Pang mekeluan man lah kan. Memenin pau kodang tuh. Segitu.
2: Jenike mulu anto sangat tekening keleh.
0: Man?
2: Keleh anto sana tekening tuwa.
0: Tuwa weh?
2: Anto sana tekening mati.
0: Iya.
2: Tuh subo daur adanya tuh.
0: Oh daur tuh.
2: Benar.
0: Oh.
2: Wireh di subane tuwo matine terang nyag-nyagin.
0: Apa man?
2: Di subane benyo pejah mukti buah karmo ditu.
0: Nyin menlakar nutuk, nyin menlakar ngatah sejatulen tuah sangyang karmo.
2: Buah karmo ane alo sinapang sengsarone temokan.
0: Ulian karmo nepok ngane madan pahalo. Ayu gae ayu ya tepuk
2: benar.
0: Alo gae alo ya pangge
2: sengge. Makawinan jani ado lantasan cingakin katonang sengge itu digumene. Ado ane ngelah, ado ane ketunan.
0: Apa ngeranang tuh?
2: Ado ane bagus, ado ane bocokan.
0: Adi ado nak sukses, ado sing sukses, ado sugih, ado lacur.
2: Dadi ado nak mau tegan, dadi ado anak ane negan.
0: Dadi ado lekat ya bisa cungi, bisa bagus, bisa jegek.
2: Benar.
0: Apa ngeranang tuh?
2: Tuh subuh koni sing gitu.
0: Nak beli yakin ya nih bini.
2: Nana yakin aja subuh tuh. Yakin. Karmo wasano ane gaya rago pidan tuh ngeranang.
0: Oh karmo.
2: Tuh ane nutuk tuh sejabone karmo sing ado nyak nutuk tugas ya ngak kemo mulih he.
0: Tugas pamulu atene nungal. Nyidang nungal sing itu.
2: Bener. Tuh ane nutuk mawen ben dani main nutuk. Itilah.
0: Kan bulak bulak balik Manu Madi itu kening tuh. Bulak balik Manu Madi.
2: Tanpa watas, tanpa tangguh kita ne saya nutuk gen jantan sido benyalanan mengawen nang sakit hati tu mekejang kita tekanan tuh. Okay.

0: bang kita ni aku. Hah? Do bang kita.
1: Eh, bang ke walau kenyen mau kita se gitu nak. Oh. Di benang di jauh mau kita nyen kita kan.
0: Gitu dah dia leh.
1: No.
0: Di jauh ada ang kita weh. Ah. Mungkin dah di kita ang. Nah. Mungkin dah di jemaat tu yo.
1: Jauh. Oh. Makawinan sastra mau sang yen yang luwung pelaksana di nuidope. Bendaan tumite sedadi anak luwung.
0: Weh.
1: Oh. Nerao sangal rauh sakeng suargo ciuto.
0: Oh.
1: Jak elah-elahan suboyo bakal dini abedik megai mopi kulih gede.
0: Oket.
1: Benar.
0: Kalau pepasin tepuk beli. Nah bermaluannya beli hidup. Lah tepuk masih dari 200. Jak meguyang di nut. Nah. Keng-keng kantu perkembang-perkembang. Jak negah-negah. Jak wibu atau berano nanti. Tuh tu leka dah beli. Murid tetap malu, murid mengkepu lah malu.
1: Kepu saja. Nah, kan ada satu beli.
0: Ingat.
1: Satowo di
0: bawang
1: sing di Asto Daso Parwo.
0: Oh, Asto Daso Parwo. Oh, Kudus Parwo.
1: Nah,
0: di Bimo Alih
1: ini. Di Suwargo Rohano Parwo.
0: Oke, okay, lah tuh. Kengke satuane tuh.
1: Rikalaning ide Sang Yudhistira ngsi di Suwargo. Jek teker di Suwargo kecingak lantas ide Sang Duryodana kelawaning saudara-saudaranya menegak di kursi emas.
0: Oh. Begitu?
1: Kan? Kan berpikir itu Sang Yudhistira.
0: Aduh, kita wasa ada yang sing beli ban beli.
1: Huh?
0: Ratu Sang Yang Indra, aden-aden tiang hijau.
1: Nani?
0: Tadu si Duryo Dano jek negak di kursi emas itu. Ya mundur ring jagat sekali dewa ratu jek jelis. Nasanya laksana sikit. Mungkin kira atas bintu.
1: Cingak-cingak no ade ada lain-lain ni dah sendiri stiro kaplak di kawah he.
0: Aduh.
1: Kumo ido. Kal itu tak kaya nange. Kal di ni aden tiangnya. Yang bukan ni tiang nak talu habang bang tiang aja nyaman-nyaman tiang di ni aden tiang di ni jo barang.
0: Luar antigo sempat talangan.
1: Benar. Di ni jo tiang barang nyak sen tiang di swargo kedidian.
0: Oh kengker. Ini sang yang indro kasih tu pesawat he.
1: Tuan jidang pesawat maron ngudito kan bobong mabading dah dene.
0: Oh.
1: Mau banding neraka udah di suarga, suarga anda di neraka.
0: Gitu.
1: Artinya, mungkin jauh jahat, nah pasti tayan mau gayanya benar.
0: Oh.
1: Tur mana gayanya benar tuh harus bang upah masih.
0: Bang upah masih.
1: Walaupun akan jauh.
0: Kemula. Oh.
1: Angkal beli ngerasusan tadi lannya di note jadi penyidang mau ting-tingan yuk.
0: Oh.
1: Tain yo melaksana ane jelek, bang melu di note kejap.
0: Oh.
1: Leo ne lantas laksana luwong yo. Mau enam penyidang terus yo menek mengangkat derajat yo.
0: Dan sadar lantas yo.
1: Oh.
0: Ingat KP neng merame ano sepo. Dia usaha telah rapano itu.
1: Nah.
0: Tetap hidup manusia berusaha.
1: Yo.
0: Meusaha. Mirip tapi pokulin de sang yang widi sing itu.
1: Benar.
0: Mirip subo ido ngapo adane nabur ngane madan amarta to.
1: Nah.
0: Jadi bisa-bisa diragol ada mipil-mipil to.
1: Bisa tur maning anteng.
0: Anteng.
1: Yen biduwak misi anteng lion manu do disambahna kan ido to.
0: Tuh, Bo.
1: Yen ado lantas blok misi lengit.
0: Bah.
1: Bisa sing manu do nang abesek.
0: Bisa. Saking awal Kang Wang milpil warga desa Ngastika itu muduk suka bedek benih-benih tuh punuh-punuh lantas ini kalau punuh-punuh katur itu sangat peratnyan
1: tapi nah.
0: Oke oh, kita liu jalan-jalan ngalih pengindah ngalih ke Dharma itu
1: benar kan gitu pernikahan itu daunnya man idewo idehide sing tadi idewo ngajang harus atur mah dukan bapak yang bapak yang ngemang idewo mah dia ajang itu
0: itu pengujian diri
1: benar
0: inseng yang ini manusia uji dini di hidup buka jani sehingga nawang lakar animatan nepuk kena animatan pahala
1: saja
0: hidup ini adalah ujian lakukan tuh seng itu
1: benar sawere hidup ini adalah suatu permainan ya
0: mainkan
1: hidup ini adalah perjuangan ya perangilah gitu dan dene Siragos yang tadi berpaku tangan jeung nengil cuma ngantosan nasib.
0: Dan beli baca dugas diapo baca beli duk. Karya nak wika ada mau didukuh si Ladri itu. Pindah nereki ke kardi manusia nak patuh makajang tu. Patuh warna bagus bagus. Oh gitu. Jangan ada cacat bingung. Bingung manusia bah. Sing kena mengingat itu.
1: Maka bos patuh kan?
0: Bos patuh
1: kan? Jani yo ngajak rago, jani ngajak itu tawang.
0: Maka awet rubah lah nanti itu siku-siku. Benin maka awet ada lantas perbedaan wajah.
1: Itu ada proses alam itu dibentuk oleh alam. Yang jadi patuh lantas secara rawa semaro. Banyapan beli itu pun jangan ajak ngorto, jani bin beli aja gitu.
0: Makanya ada di situ ajak miang gitu.
1: Mula yo gitu, nyen aja sasai bakal tua ajak miyagan.
0: Men?
1: Yen bo timpal sing ten ajak, kikin ajak miyagan. Patuh kan cara jani beli. Mogai apa jenis anggon beli sasai, sinah tukal beli natonin.
0: Oke, gitu.
1: Nah, yang keginan beli ngarit, sing mungkin beli metatu kena tambah.
0: Sing mungkin.
1: Pasti kok arit itu kan natonan beli.
0: Gitu.
1: Bener. Yang beli bakal goginan beli bakal mau tek-tek kan gak mau belakas. Jak belakas bakal natonan beli. Mawinan nyen jajak selesai ya bakal tadi musuh.
0: Sing beli satuan lingsir-lingsir. Nyen ane nyakit ini. Nilaiah gigi.
1: Nah.
0: Uling itu tekan ya.
1: Saja nyen jajak nak sinah tau kalau ajak miyak kan. Sake walau suwun miyak nak iyo ben bakal membantu.
0: Ben ya papa, ben ya silap. Gitu ya yang gigi itu.
1: Karena cara kegendeng ini bibi anu lamun payu luas manjus.
0: Oh, bibi ya?
1: Bibi kan ini apa jani apik kan?
0: Apa anda kedasan tuh? Apa kedasan?
1: Iya, dengan bocano ne luwung. Artinya uak tuh. Raos itu apik kan?
0: Atur wasita ni metante nemu laksmi.
1: Benar. Anteng itu kekang yat nawin ngabo mesui.
0: Anteng dasar.
1: Benar. Musuh i gitu.
0: Musuh i.
1: Musuh itu ngaran ripu. Hi itu di sini. Sing ada jauh cuma di ni kan.
0: Wira musuh ada geleng kanang hati.
1: Benar. Mawiran musuh itu ada di sekitar Anda.
0: Musuhmu ada dirimu juga gitu. Liunglah satu wo. Aja kejen jam kali jani.
1: Maka awenan. Si ngomong kan sih. Lini ragok ben begin mekena-kena segitu.
0: Ada satuannya ne subo.
1: Nah satu apa tuh ane subo liwat.
0: Iya den duwe cairire.
1: Amongken yo dua ge raos anggo tekeni anake.
0: Kan ada satuan tu.
1: Aman.
0: Ngin ngaku-ngaku sakti itu.
1: Oh.
0: Ide sang yang Brahma, ide sang yang Wisnu.
1: Hah?
0: Apo kranem? Tah. Mirip sing ada lawan ka den bidana.
1: Benar.
0: Maka awen lingan ide sang yang Siwa lantas tu.
1: Nah,
0: ijo muncuk dia tu, ijo bongkol itu.
1: Lingan ide sang yang Siwa mah cepol ngantos ke langit.
0: Tuh.
1: Nah.
0: Tu. Ijo ale tu.
1: Yang Brahma ngalih menekan yang Wisnu mengulati itu.
0: Kayang jani tuar bakat.
1: Nah, sangkaan kari itu yoneng ulah nunan nyen je nyak betian jak lehye yo.
0: Aduh, agak masih ngenun lehye.
1: Ingin.
0: Ingin jadi menek lah kuyeh ku dia tu.
1: Sunahmi.
0: Gitu wikan wikan ay pertiwi mau kehidupan
1: saja.
0: Jadi raga tetap man ya niru man pelajahan dan penglingsir penglingsir.
1: Benar.
0: Kata gawang-gawang pelisir tak wikan-wikan.
1: Aduh Dewa Ratu. Mau nang ide ke bos maho kau ya.
0: Maho.
1: Maho itu sebuahnya paling gede.
0: Kaui.
1: Pengripto. Nyen ada. Nyidang buku gitu yang nalai jani di grafik ke beli. Puncak kelima ide pun yang ngisi.
0: Oke.
1: Okay. Para kawi itu. Jani rago bo si beten ben kembali turun.
0: Turun.
1: Bendan bakal nepuk ben kelima itu.
0: Sengidang hal itu.
1: mah kahawenan jani sebatas irago nyidang ngangon.
0: Benar. Aduh jani ngangon. Nah, maku ngangon mah mana tan.
1: Benar.
0: Maku didi pengancan tuh yang menguat jani didi ya. Aku deh nak lewat lakar sing nyepungkat.
1: Sajo. Mah kawin aneh perluang jani apa?
0: Apa deh?
1: Olas asih kan masih.
2: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Oh. Pang bisa wirago angan teken anak ketunan. Asih teken nyamo braya.
0: Sesamo.
1: Dolak nunas kenak mulo sekan lebihan.
0: Nah, terus. Jadi astun tuwuh rago tuwuh.
1: Benar.
0: Jadi kumijani nak saya satuang itu.
1: Saja.
0: Kemajuan Dewa Ratu sing kena menyarjo itu. Bisa ngejenik ke Dewa, eh, bisa ngejenik kapal mengeber. Raga bisa mengayal kan.
1: Raga bisa, ya matakan kan, aduh ya bisa gitu, nyedah ya mengeber gitu.
0: Benar.
1: Ini sebuah ketunan nih Raga, ngeranan.
0: Ini banyak ngaku ketunan, dot Raga lekal melajah, Bin.
1: Nah, kawinan cara sesengah selesai aja rawasan. Pangdo aja kanti Raga hidupnya merasa.
0: Wah, ini beli ngerti nih.
1: Hah?
0: Hidup merasa ini, Bu.
1: Merasa?
0: Semua mau hidup, asal mau hidup kan merasa hidup nih. Ijali rasa, Bin.
1: Kamu lihat tuh rasa aja mau rasa.
0: Iyan rasa?
1: Bawa jati, bawa sekan tuh nih tawang.
0: Iyan mau?
1: Iyan misi, lantas mau rasa tuh sing subo nak ego, tuh nak sobo. Merasa cukup, merasa bisa.
0: Bin?
1: Merasa nawang cara pasti.
0: Oh, cara-cara tuh.
1: Oh. Merasa sakti turin kuat, merasa bagus turin suge. Merasa tong ada ngelangkongin, merasa teke endewek pengaruh.
0: Oh. Yang alih diinum-inum kedek nomor kudus tuh.
1: Apa tuh?
0: Astu secara-cara tuh.
1: Cara-cara apa?
0: Tuh, bahwa cara paling awaneh, cara paling sakti. Tuh, akan bedek-bedek.
1: Nah, entu sangat ngawe punya.
0: Usik nomor tuh, nene.
1: Sipok kena hengung kole.
0: Bulan sigok pepinah itu.
1: Meh menanyong, yening ado anak memas pas.
0: Tuh, bo.
1: Dojenye bakalnya munur nyamping singnya.
0: Ping singnya.
1: Gitu anean
0: ya. Cariong lah dumi di dia.
1: Nah.
0: Cariong paling bisa.
1: Tuh.
0: Ya paling sakti ya.
1: Ne bojani ilangan pang pesu rasa cinta kasih.
0: Aduh. Eh. Sajosan. Dasar ben kasih sayang.
2: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 41, disebutkan bahwa

bertindak dalam bakti dan melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatannya, dan keragu-raguannya sudah dibinasakan oleh pengetahuan rohani sungguh-sungguh mantap dalam sang diri. Dengan demikian, ia tidak diikat oleh reaksi pekerjaan. Wahai perebut kejayaan. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini adalah berkat pengetahuan rohani, orang yang mengikuti ajaran Bhagavad Gita yang merupakan dan diajarkan oleh beliau-beliau acarya melalui wahyu dari Yang Maha Kuasa, yang merupakan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, maka akan dibebaskan dari segala keraguan-raguan. Sebagai bagian dari Yang Maha Kuasa yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Maha Kuasa, dia sadar akan Yang Maha Kuasa sepenuhnya dan sudah mantap di dalam pengetahuan tentang sang diri. Karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa dia berada di atas ikatan terhadap perbuatan. Bakti kepada Yang Maha Kuasa adalah tugas yang paling mulia untuk menuntun sang diri. Bakti yang utama adalah bakti yang dimana penyerahan diri sepenuhnya ke hadapan beliau. Kesungguhan akan penyerahan diri mampu membuat diri kita mantap dalam meningkatkan pengetahuan yang mengarah ke jalan Dharma. Pengetahuan akan pentingnya Dharma akan membuat diri kita mengarah pada arah yang lebih baik. Material yang kita miliki akan selalu berbuah manis bila didasari dengan Dharma. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Tidak ada gading yang terletak, tiada manusia yang sempurna. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masa 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Jumat, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja pagi ini ya, di edisi Jumat, tepatnya 25 September 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya, yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas, dan jangan lupa bersyukur, tetap jaga kesehatan, dan doa terbaik untuk kita semua ya. Pagi hari ini, terima kasih yang sudah menyapa, ada Pak Jero Maliarse, Bu Ari yang ada di Banjar Tegal, serta Bunda Janura yang sudah memberikan support ya, dan semangatnya di hari ini. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan dalam segala hal ya. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk dialog renungan pagi terkait topik beragama yang benar bersama narasumber dalam ataupun via WA. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal ini.

0: Iya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya untuk renungan pagi hari ini kami ketengahkan topik beragama yang benar bersama narasumber Bapak Dr. Andes Nyamandani MPDH melalui WA ya. Om Swastiastu Rahajeng Semeng Pak Jero.
1: Om Swastiastu Bu Ayu ya.
0: Inggih, ya. Punapi gatrani niki Pak Jero.
1: Pagi-pagi kena buatlah pagi-pagi senyum bahagia damai.
0: Luar biasa, karena dengan vibrasi positif ini otomatis akan tertular dengan yang lainnya begitu ya Pak ya.
1: Iya ya.
0: Gih, untuk topik hari ini Pak Jero terkait beragama yang benar. Kalau berbicara tentang agama kan bukan hanya soal seberapa banyak kita tahu tentang ajarannya Pak ya. Mungkin seberapa sering kita melakukan persembahyangan atau seberapa lengkap ritual yang kita jalankan begitu Pak ya. Atau mungkin lebih jauh dari itu, agama seharusnya tercermin dalam cara kita menjalani kehidupan. Nah, dalam kehidupan, maksud kami dalam ajaran Hindu begitu ya, kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari konsep Trikaya Parisude, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Ini artinya nilai agama tidak berhenti di tempat persembahyangan. Setelah kita selesai berdoa, nilai-nilai itu semestinya kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Benar seperti itu Pak Jero?
1: Ya, pas.
0: Baik, okay. Silakan Bapak dipaparkan.
1: Ya, terima kasih Ibu Ayu atas waktu yang diberikan kepada saya. Para pendengar Radio Indonesia Pro 1 dimanapun berada yang saya hormati, Om Swastiastu, Om Awi Genam Astu Namo Sidem, Om Anu Badraktoyat Wiswata. Dumugi manah-manah sane suci, stato rauh saking berjagat. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ya. Para pendengar Radio Indonesia Pro 1 dimanapun berada, topik yang saya angkat pada saat ini singkat, tetapi maknanya mendalam ya, beragama yang benar. Kenapa saya mengangkat ini? Karena dari pengalaman saya jadi pinandite, dan dari pengalaman saya juga mengajar di kampus, ya jadi guru, jadi pengawas, dan ikut juga dalam upacara-upacara, itu banyak ya kurang sempurna gitu ya. Jadi ada yang baik tapi ada. Nah, baik, kita mulai. Dia tidak banyak ini bicara, jadi hanya apa, hanya kira-kira 20 menit, nanti sisanya untuk darmu dulu gitu ya. Ya. Ya, jadi beragama yang benar, jadi sebenarnya tuh kita harus memiliki pengertian baku, ya, pengertian baku tentang apa yang dimaksud dengan agama, ya, atau apa hakikat agama itu, ya, agama itu. Jadi agama itu sebenarnya kan suatu religi, kepercayaan, ya, keyakinan, ya, secara umum, ya. Jadi secara umum ini, jadi atau boleh juga unsur budaya yang menyangkut satu keyakinan yang paling hakiki, yang menjiwai seluruh masyarakat sebagai pendukung budaya. Gitu. Ya, tapi ingat, agama tidak sama dengan budaya. Gitu. Ini perlu pahami ya. Kadang-kadang di masyarakat itu, ya, budaya itu yang menonjol gitu ya, kemeriahan ya itu ya. Jadi agama tidak sama dengan budaya ya. Jadi budaya ini harus mendukung agama ya, hati-hati ya. Jadi budaya ini harus mendukung agama jadi, ya. Di sumber-sumber agama itu ya, sumber agama ya, ya Dharma Sastra. Dalam drama saya kira Sruti harus sumber agama itu. Jangan memakai sumber agama pikiran sendiri, jangan memakai sumber agama anak muluk itu, ini. Jadi semua agama sruti. Apa itu sruti? Sruti adalah Weda, Weda adalah sabda Tuhan. Itulah kitab suci agama Hindu. Ya, kebanyakan umat kita belum pernah membaca kitab suci agama Hindu. Ya. Nah, terus karena agama Weda ini ya, hanya untuk orang-orang yang IQ tinggi, orang Brahmana, maka dibuatkanlah suatu media-media gitu. Ini tetap sebenarnya dibuatkan suatu media-media untuk menjelaskan Weda, lebih banyak bentuk cerita, lebih banyak ulasan-ulasan, lebih banyak contoh-contoh itu. Ini harus tahu, namanya Samarthi. Samarthi buku Nibbana buatan para resi, buatan rusa, ya, buatan manusia, tetapi sumbernya tetap Weda. Banyak Samarthi itu, ya, salah satu Cahaya, Begawa gitu, Slokantara, Purana, Itihasa, itu semua Samarthi, ya. Itu banyak ulasan, banyak contoh-contoh sehingga lebih mudah kita mengerti. Jadi Samarthi ini untuk orang-orang awam, ya, termasuk tiang juga orang pemula. Kalau Weda itu agak sulit. Jadi sebelum baca Weda kita harus baca dulu Purana, Itihasa baru bisa ke Weda gitu ya. Nah, itu sumbernya itu. Jadi Sruti dan Samarthi adalah kebenaran mutlak. Samarthi dan Sruti harus diikuti dengan penuh keyakinan. Oh, serada. Ya. Harus serada keyakinan, tapi jangan serada membabi buta. Nah, artinya ada serada tanpa pengetahuan, harus serada keyakinan dengan tri permana. Ya. Cocokkah, adakah di agama itu? Masuk akalkah itu dengan anumana? Bagaimana kenyataan masyarakat, kenyataannya itu? Ini harus, ya. Karena di serada, dengan serada kita mencapai Tuhan. Gitu. Dengan serada mencapai Tuhan. Jadi kalau kita membaca kitab suci, baik Samarthi atau Sruti itu harus dengan serada awal. Jangan ragu-ragu, jangan dari logika. Ya, kalau ilmiah, kalau sains baru dari ragu-ragu. Ya, setelah diteliti, dicobakan, benar baru yakin gitu ya. Tapi kalau agama jangan dari, harus dari yakin dulu ya, keyakinan agama dari ke di keyakinan agama. Di samping Sruti Samarthi juga ada sila. Sila itu kan ya tinggal kurang suci, itu juga termasuk agama di sana. Jadi sumber sila itu perbuatan-perbuatan orang suci, acara juga, acara itu ya ada istiadat di masyarakat yang awalan rahayu, itu termasuk sumber agama juga. Atmana suci, kepuasan batin, kepuasan spiritual itu termasuk. Nah itulah sumber-sumber agama, ya. Sumber pikiran sendiri, masyarakat, anak bulu kita, ya, nah, nah itu. Itu yang jadi tadi saya katakan tuh agama sama dengan budaya. Budaya itu adalah dinamis, bisa berubah sesuai dengan zaman. Jadi Hindu diterapkan Weda dengan budaya Bali itu, ya. Hindu di India menerapkan Weda dengan budaya India sehingga beda penerapannya. Jadi kerangkanya satu. Ya, ya, etika dan upacara sastranya sama, ya, sastranya sama semua, ya, sastranya tatunya sama, agama Hindu di Bali, di Jawa, ya. Tapi yang beda etika dan ritual. Nah inilah dipengaruhi oleh budaya, tapi budaya ini harus mendukung agama. Seperti di Bali ada budaya Tajan. Jangan dipaksakan Weda mendukung tajian gitu, tidak boleh dia. Nah itu ya, nah, itu artinya jadi harus kita perhatikan itu. Jadi kita tuh selalu berpedoman kepada sastra. Mana sastra itu yang tadi ya? Kenapa kenapa kita belum kepada sastra? Karena hanya di sastra ya bisa memberikan pengertian tentang Tuhan itu. Ini ya harus sastra. Mana sastra itu? Ya Sruti dan Samarthi. Boleh. Samarthi apa? Itihasa, Purana, itu Sarasembu Jaya, Begawang gitu. Ini sumbernya ini, ya. Jangan kita hanya beragama, hanya KTP-nya agama, tapi tidak pernah membaca, tidak pernah mendengarkan Dharma Wacana, sing perlu melajah. Yang penting Trikaya dan yang penting maturan. Jadi orang-orang awam yang sebuah maturan, kalau sudah upacara gede-gede, dia sudah merasa beragama. Itu tidak salah betul, tapi baru awal ini, ya, yang berajin kepura sudah merasa beragama. Jadi rajin kepura itu adalah awal bakti. Bakti yang sejati bagaimana kita penerapan Trikaya Parisuda tadi sudah Bu Ayu sudah dikatakan. Bagaimana kita penerapan di masyarakat. Itu nah jadi kenapa kita mengikuti sastra? Karena di sastra lahir dari budi. Sastra ini buatan orang-orang suci. Orang jauh daripada kepentingan. Jauh daripada politik. Ya. Jadi dibuat oleh budi atau dibuat oleh kesadaran agung, sadar bahwa dari manusia-manusia yang sadar, yang sudah tingkat kesadaran lebih tinggi, aham brahmasmi, itu ya, aku adalah mirip dengan Tuhan, aham brahmasmi. Oh, ada, kalau kita masih aham di asmi, aku badan, ini yang paling bawah, hati-hati. Nah, itu jadi sudah tingkatnya sudah suci. Artinya rohnya ini sudah bersinar, ya, sudah bersinar. Jadi sudah atma, roh ini sudah jadi atma. Kenapa atma? Karena atma sudah kan dibungkus oleh karma karma sana. Tapi karena sudah perbuatan-perbuatan kita suci, perbuatan ini mengikis daripada pembungkus daripada atma. Kan ya, atma dibungkus jadi karma sana kan jadi roh. Jadi pembungkus ini dikikis oleh perbuatan-perbuatan suci sehingga bersinarlah roh ini. Pada bersinar namanya atma. Inilah Tuhan, aham brahmasmi. Inilah orang-orang yang membuat sastra. Jadi nah ini tujuannya kita bersumber, ya. Jadi kita ini kadang-kadang berpikir manusia itu kan ada empat kegiatan, ada makan, tidur, berketurunan, membela diri. Kalau kita hanya pekerjaannya makan, tidur, berketurunan, itu berarti kita bukan manusia, bukan orang manu. Manusia itu orang manu, sumbernya manu, orang bijaksana. Tapi kalau kita hanya pekerjaan tidak pernah belajar, gitu ya, tidak pernah membaca kitab suci, hanya makan, tidur, berarti kita ini seperti binatang, hanya tubuh kita manusia. Jadi artinya itu ya, kalau misalnya manusia hanya mengikuti makan, tidur, berketurunan, jadi manusia tidak akan mengikuti dharma, maka ia jatuh taraf kehidupan seperti binatang gitu. Nah itu artinya jadi banyak sekali. Jadi beragama yang benar terletak pada kepuasan rohani. Ini ya. Jadi banyak kita orang sudah doktor, profesor, tapi kalau kepuasan rohaninya itu, kalau ilmu-ilmu parawidya itu tidak ada, ya, hanya ilmu parawidya aja, ilmu rohani saja, ilmu duniawi saja, ya, ilmu duniawi itu ilmu untuk memudahkan hidup, ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu dagang, itu semua ilmu parawidya, ilmu ekonomi, ya, ada doktor ini, tapi kita harus lengkapi dengan arah hidup, yaitu ilmu-ilmu parawidya, ilmu rohani, ilmu ketuhanan. Jadi kita beragama yang benar itu kita harus kepuasan terletak pada kepuasan ilmu rohani, ilmu spiritual. Jadi inti pesan ini, ya, isi pesan ini, ya, seorang hendaknya berusaha menghindari untuk mengikuti angan-angan pikiran. Itu artinya beragama yang benar. Jadi berusaha kita menghindari untuk angan-angan pikiran, cara si A, cara Profesor Anu. Jadi kita harus tetap sastra, ya. Jangan cara ini, cara itu, ya. Jangan cara ini, cara desa saya, jangan. Jadi kita jangan terjebak oleh pikiran, ya. Jadi apalagi kita pikiran senang makan, tidur, berketurunan, membela diri itu. Sebaliknya kita harus mengikuti sastra, ya. Jadi sastra, orang suci mengajarkan sastra dengan sila, Oh, ini ikuti orang suci, ikuti bagaimana sikap-sikap orang suci. Itu sebuah dharma juga. Dharma ada pada orang suci juga. Dharma ada pada sruti, dharma pada ada pada smriti, ada pada perbuatan-perbuatan orang suci gitu. Jadi orang suci itu dia mengajarkan dengan cara sila. Jadi tentang sila ini banyak dituangkan dalam Vidyasa, dalam Purana, itu apa yang patut dia kita lakukan. Nalika ya. Jadi dari hasil pertemuan ini, jadi dari hasil ya selama saya itu jadi guru, jadi pinanita, itu jadi tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip sastra guru dan sadhu. Nah, jadi banyak tidak. Jadi banyak drasta, saya nak mulut kita oleh maluan begini. Kita marilah kita kurangi mulut kita itu. Jadi zaman sekarang ini kita harus belajar, harus kita kenapa, mengapa gitu. Nak mulut kita. Nah, ini oleh maluan, jangan. Ya, mari kita tetap kita sanata dharma anak mulut kita zaman dulu zaman. Ya, ajak sepanjang zaman, tapi tetap harus diubah jadi anutana dharma, sesuaikan. Itulah sastra. Sastra itu sanata dharma, tetapi jadikan anutana dharma. Anutana dharma sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetap dibuka, dibuatkan mudah gitu, jangan kaku ya. Tetap dibuatkan mudah sesuai dengan iksa, tujuan, ya, sakti kemampuan kita, desa di mana kita berada, ya, itu desa, waktu kapan ini. Baik, sekian dulu. Mudah-mudahan ada yang memberikan tambahan. Kalau semua dipaparkan nanti waktunya habis. Demikian Bu Ayu.
0: Ngge, Pak Juru luar biasa nih, ngge. Untuk pemaparannya hari ini terkait dengan renungan pagi seputar beragama yang benar ya. Dan tentu saja memang beragama yang benar ini kan berusaha menjaga pikiran dari niat buruk juga ya Pak Jero ya, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain serta menjaga perbuatan agar tidak merugikan sesama dan lingkungan. Jika sudah mengenal tatwam asi ini kan sebuah nilai yang mengajarkan kesadaran ya Pak Jero ya, bahwa dari kita memiliki keterhubungan dengan kehidupan yang lain ya. Karena itu ketika kita menghormati orang lain, membantu yang membutuhkan, menjaga alam dan tidak menyakiti sesama, pada saat yang sama kita sedang menjalankan nilai-nilai kehidupan beragama. Kita juga beri kesempatan ya Pak Jero kepada pendengar untuk sharing-sharing dalam renungan pagi terkait beragama yang benar. Bisa langsung on air di 24644 ya, atau mengirimkan chatnya ke WA Pro 1. Untuk Pak Jero Maliarse niki Rajang Semeng, kita langsung saja bacakan Pak Jero nggih.
1: Ya, ya, ya. Ya,
0: untuk pagi hari ini sharingnya dari Pak Jero Maliarse terkait beragama yang benar. Topik ini hendaknya diketahui, dipahami dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya ya, karena ada ucapan bijak agama atau ajaran kerohanian mengarahkan hidup. Ucapan ini mengindikasikan bahwa ajaran agama membimbing, menuntun dan mengarahkan hidup ke jalan dharma atau kebenaran. Sehubungan dengan itu, terapkanlah ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan hati, jiwa, dan pikiran, sehingga menjadi umat manusia yang bermartabat atau mempunyai harga diri agar tidak terjerumus ke lembah dosa. Jalani hidup ini dengan tri utama, doa, usaha, dan keyakinan. Doa memuja keagungan kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide sangya widiwasa, lan prabawanya nih, sehingga mewujudkan hati, jiwa dan pikiran yang tenang, damai dan harmonis. Utsaha telarapante artinya usaha hendaknya tetap dilakukan agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan benar berdasarkan dharma. Keyakinan atas rade hendaknya menjadi landasan dalam melaksanakan doa dan usaha sehingga membutuhkan hasil yang benar. Hal ini dilandasi dengan ucapan suci sat bawam tat bawati, yang artinya apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi, begitu ya Pak Jero ya.
1: Ya.
0: Maka dari itu yakinkanlah pikiran bahwa doa dan usaha membuahkan hasil. Di samping itu ada juga ucapan, ilmu pengetahuan atau aparawidya akan memudahkan hidup, hidup akan sejahtera, jagat hita, kertera harja, membekal dan mesari. Intinya terapkanlah ajaran agama Hindu dan kerohanian agar hidup ini baik dan benar. Implementasikan ilmu pengetahuan atau aparawidya agar hidup ini dimudahkan. Beragama yang benar dan berilmu pengetahuan agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin, bahkan mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagatita yacaiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat ya, berdasarkan dharma atau kebenaran. Waduh, luar biasa Niki sharing-sharingnya Pak Jero Maliarse. Suksema atas sharingnya Pak Jero Maliarse dan Rajeng Semeng Niki Pak Suwardana. Langsung saja saya bacakan kembali Pak Jero, nggih izin ya. Chatnya dari Pak Suwardana, beragama mulai kito dan kito kone sering mengabaikan toleransi. Hanya ingin dihargai kepercayaannya diri sendiri, tetapi tidak ingin menghargai kepercayaan orang lain. Apakah karena kita telah kehilangan kemerdekaan untuk memiliki cara memahami pemikiran-pemikiran baik yang datang dari pikiran kita sendiri maupun yang datang dari pemikiran-pemikiran yang datang dari luar diri kita sampai dengan mencapai tujuan sehingga kita gagal beragama. Nah, ini juga luar biasa Niki Pak Jero Maliarse untuk maksudnya Pak Suwardana ya, untuk pertanyaannya kepada narasumber. Kita sapa penelpon Pak Jero, izin.
1: Ya.
0: Rahajang Semeng, swastiastu.
2: Selamat.
0: Iya, dengan Pak Sume, volume radionya Bapak.
2: Iya, selamat pagi. Om Swastiastu untuk Bapak.
1: Om Swastiastu.
2: Bapak narasumber, ya ini topiknya luas. Tadi sudah dijelaskan dari penjelasan tadi, mungkin pertama bahwa tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai jagadita dan moksa, bukan hanya jagadita. Tadi Pak sebenar sekali sudah dijelaskan, bukan hanya moksartam jagi, harus ada keseimbangan. Kalau cara sudah dibikinin dasarnya tatwa, susila, upacara. Jadi harus ada keseimbangan. Bukan hanya fokus ke upacara, bukan hanya fokus ke susila, bukan hanya fokus ke tatwa. Jadi harus ada seimbang. Upacara harus didasari oleh susila, jangan sampai maling untuk berupacara. Atau belajar tatwa aja tidak cukup. Ada orang yang berpikir, saya cukup, tadi sudah dijelaskan, berbuat baik. Kalau kita untuk mencapai moksartam, kebahagiaan abadi, tidak cukup hanya berbuat baik. Itu ada yang kitab suci yang mengatakan, harus lebih dari sekedar itu. Perbuatan baik itu kadang-kadang relatif. Baik untuk satu orang, bisa tidak baik untuk orang lain. Makanya ukurannya harus keseimbangan itu. Harus ada susilanya yang dipakai untuk mengukur baik atau buruk, bukan kebiasaannya yang dipakai untuk mengukur apakah apa yang saya lakukan baik atau buruk, benar atau salah, tetapi susilanya yang dipakai gitu. Makanya susila ini penting sekali untuk menjaga keseimbangan antara tatwa dan upacara. Karena banyak orang, tatwa inilah yang bagus, tetapi ada tatwa yang lain juga, ada upacara yang lain, jadi harus seimbang. Itu aja, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih, matur suksema Niki Pak Soma sudah beratensi. Silakan untuk ditanggapi dumun Niki Pak Jero.
1: Ya.
0: Nggih, satu-satu ditanggapi nggih alon-alon nggih. Nggih, silakan Pak Jero.
1: Pak Mariarte, ya memang bagus sekali ini sarannya itu. Jadi wujud nyata itulah Trikaya Parisuda, ya. Jadi beragama wujud nyata itulah Trikaya Parisuda. Jadi kalau beragama, kadang-kadang kita itu kan banyak beragama hanya di pura gitu ya. Jadi artinya kita kalau berbakti di pura itu bagus, penyucian, tapi ya cukup itu nyakupan tangan di pura itu bakti awal. Bakti awal ini ibarat seperti aki baru disetrum gitu, itu artinya itu hidup bakti di puro itu ya, hidup sudah aki setrum. Jadi setelah nyetrum itu aki harus digunakan di mobil, dijalankan baru sampai. Demikian juga kita bakti di puro, hormat kepada simbol-simbol. Oh, tapi kita setelah keluar dari puro itu kita harus wujudkan trikaya parisude. Nah, inilah hebatnya adalah kita wasudewa kundupaka. Oh, itu. Jadi wujudkan wasudewa ikut semua keluarga itu. Wujudkan di masyarakat menawa sewam dana sewa. Wujudkan setelah bakti membantu orang sama dengan bakti sama Tuhan itu. Jangan hanya bakti di hanya taat pada Padmasana aja, tapi begitu kita keluar ya kita menghina orang-orang, lupa pada Meru sejati. Yang dipurukan Meru tiruan itu. Tapi kita lupa inilah menawa sewam dana sewa. Artinya membantu orang, melayani orang sama bakti sama Tuhan, lupa. Ya kita bakti puro tapi kita mecaru. Oh iya, hebat kita gede mecaru sampai di Pemda mecaru beli sampai ratusan juta. Tapi kita masih tetap tidak memelihara alam. Caru kan caru buat alam cantik. Tetap kita tidak wano kerte, tidak kita merawat alam. Sama saja. Tetap kita membuang sampah di sungai tetap. Ya itu tidak. Itu bukan wujud nyata daripada kita beragama. Jadi ya tetap kita dalam agama itu doa kerja tetap. Ya, tapi Maria doa. Tetap ya, doa kerja. Kerja yadnya. Oh, itu satu kesatuan itu. Ya, doa. Dimanapun kita sertakan Tuhan, dimanapun kita berada, itulah bakti yang sejati. Oh, sertakan. Karena di mana ada Tuhan, di sana ada di sana ada keberhasilan itu. Seperti Arjuna dengan Krishna lah. Jadi di mana ada Krishna, tetap Arjuna menang itu. Karena ada Tuhan di sana. Kita juga demikian. Doa-doa itu untuk doa itu mantra-mantra untuk memuja istri dewata Tuhan. Ini perlu. Kalau kita berdagang itu pujalah dewa-dewa. Karena Tuhan itu memandatkan kepada dewa-dewa untuk berikan karunia, ya. Jadi pada saat kita memberikan kemakmuran, ya Tuhan itu namanya Dewi Laksmi, Tuhan semuanya. Tapi pada saat itu ya, pada saat Tuhan memberikan kemakmuran namanya Dewi Laksmi, maka pujalah kalau kita dagang, pujalah Om Sri Dewi Laksmi ya, nama Om Sri. Oh itu aja. Inilah ya. Kalau kita ingin pelindung keberhasilan dewa keberhasilan Tuhan pada saat memberikan dewa kepada namanya Ganesha. Ya pujalah beliau. Om Sri Ganesha ya nama Om Sri Ganesha. Karena nama beliau nama Tuhan. Itu hebatnya. Bagaimana kita memuja Tuhan yang nirguna? Sebutlah namanya. Karena nama beliau adalah beliau sendiri. Rawatlah. Bacalah ajarannya. Kalau kita membaca ajaran beliau juga, bakti sama Tuhan itu, jangan hanya nyakupan, jangan kita dengan upacara kemeriahan. Kalau sudah kita upacara gede-gede kemeriahan berarti sudah beragama. Belum. Karena upacara banyak faktor mempengaruhi ego kita kadang-kadang. Ya, banyak faktor mengelopi barang ini. Itu hati-hati dengan upacara gede-gede itu ya. Jadi banyak faktor mempengaruhi itu. Mengeluh, ego, pamer ini nih mempengaruhi. Tapi dia kita barengi dengan nama-nama pemujaan berdoa, mengucapkan nama Tuhan gitu ya. Usaha kerja tetap itu kerja ayatnya. Ya, karma yoga namanya itu ya, kerja. Tuhan tidak sedetik tidak kerja, dunia hancur. Karena kita bagian Tuhan, Atma, maka kita harus menyerupai sifat-sifat Tuhan, harus ikut kerja. Tapi kerja dalam bentuk yadnya. Korban suci tidak dekat dengan hasilnya yang tergolong dengan karma yoga gitu. Ada serade. Ya, kita harus serade nih, harus kita yakin. Kalau kita membaca agama harus yakin dulu. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan karena ketidakmampuan kita melaksanakan ajaran agama kita memoyanin nastike. Jangan jadi orang nastike. Kita jadi nastike adalah hancur. Kalau ingin selamat jangan jadi orang nasi kedua salah satu tidak percaya dengan karma pale. Beh, sing ada karma pale, sing ada sorga, sing ada mosa, inilah hancurlah kita gitu ya. Jadi apa yang dipikirkan ya betul. Karena pikiran kita bisa surga, karena pikiran kita bisa moksa, karena pikiran kita bolak-balik menemani, ini pikiran. Ya, apapun yang kita pikirkan akan jadi begitu, itu hebatnya pikiran. Suci, karena pikiran kita. Oh, di mana ada pikiran suci, di sana ada satwam. Di mana satwam, sudah budi. Kalau sudah budi, ya inilah tuntunan untuk menuju moksa tam jagadita. Itu ya, untuk moksa. Budi, karena kenapa budi bisa? Kenapa budi itu? Karena dalam budi itu ya, setelah kita berbuat baik, pikiran suci, budi namanya. Kan dalam budi bersana dharma, cenana, wairaga, dan eswari. Oh, budi dharma kan sudah Tuhan. Ikan dharma, ikan dharma, dharma perwujudan Tuhan itu. Jadi kalau sudah budi ya dharma, ikut oleh dharma. Pengetahuan suci punya. Tidak lekat wairaga. Ah, itu hebatnya ya. Oh iya, buat wayat ini, ya kan ulas banyak sekali ini. Pak Sodana, mulut kita, nah hati-hati. Jangan berpikir, ya. Jadi, jangan seperti dulu mulut kita, anak mulut kita. Ya, pada zaman sekarang ini, kalau kita berpengetahuan, hilangkanlah. Mulai kita sedikit-sedikit menghilangkan mulut kita itu. Ya, kita mulai, kenapa, mengapa? Kitab suci baca, bacalah kitab suci, ya. Menghargai diri sendiri, jangan kita ego. Jangan kita, apalagi kita menganggap cara-cara orang lain itu salah. Pakai cara sendiri. Dia sembahyang dengan cara sendiri. Tapi begitu orang lain beda cara sembahyang, dia menyalahkan orang lain. Ini yang salah. Ya, ini yang salah. Jadi kita itu, untuk menuju beliau banyak cara. Ya, silakan mau cara apa dipakai. Coba bergaung gitu. Dengan cara apapun, dengan bentuk apapun dipersembahkan padaku, baktaku, akan ku terima asalkan dengan pikiran Satyam, Siwam, dan Sundaram. Oh, ini. Jadi dengan cara apapun. Ya, Satyam itu kebenaran. Siwam mana tulislah sarya. Sundaram tetap harmoni. Oh, indah. Ini. Dengan cara apapun. Tapi ingat, bukan cara itu bebas. Ya, hati-hati. Jangan baru begitu ada bingung itu bebas. Bukan. Ada bebas terbatas. Seperti kita main sepak bola itu boleh, boleh bola itu, tapi bola tetap di dalam gawang, jangan keluar arena itu. Ini agama juga demikian, bebas tetapi ada cara-cara sumber kitab suci, bakti ada dengan catur marga itu, ada yang senang, yang tenaga gede bisa dengan karma yoga, kerja-kerja, yang punya IQ tinggi, yang punya jenana, ya jenana marga dengan pengetahuan, dengan dana punya dengan pengetahuan gitu, ada dengan ya punya trikaya ya dengan dharma, karma, bakti, raja punya dengan mistik, bisa dengan meditasi, itu silakan. Jangan kalau kita senang meditasi, jangan mengenyek orang-orang yang senang makan upacara. Dengan upacara juga bisa kita suci. Dengan upacara kita bisa moksa. Kenapa bisa? Karena dengan sering kita upacara, dengan sering kita ritual dengan pikiran tulus, maka pikiran disucikan. Dengan pikiran suci inilah kita bisa berbuat akarma. Oh. Jadi penyucian itu macam-macam. Tidak satu cara. Ya, jangan sampai menghina cara-cara orang lain. Ya. Oh, ya itu. Jadi kita jangan terlalu ego. Saya paling hebat. Wih, baru saya pakaian putih-putih, baru saya jadi panitia, baru saya jadi pemangku, malah saya hebat. Belum tentu. Karena kualitas orang bukan karena pakaian, bukan karena nama. Ya itu dong. Ya, belum tentu itu. Ya, jadi Pak Sumo, tujuan apa moksa tam jagadita? Betul. Jadi, moksa tam jagadita. Ingat, jangan kita ingin moksa setelah meninggal. Orang bodoh, orang bodoh kalau kita ingin moksa setelah meninggal, orang bodoh ini, ya.
0: Iya, Pak Jero.
1: Kita suci, ya.
0: Pak Jero. Jadi, Niki ada ya. Sharing juga dari Bunda ya. Janura terkait beragama yang benar, kepuasan dan rohani ilmu spiritual sudah melaksanakan dharma, rajin sembahyang, tetapi punya angan-angan yang buruk, Niki. Punapi Niki, apakah beragama benar inggih seperti itu katanya.
1: Ya.
0: Angin-angin yang menangan nih Ki Bunda Janura.
1: Janura, okay. Pak Janura, Ibu Janura.
0: Gimana komentar Pak Jero?
1: Ya. Bagus ya. Jadi ini Pak Sumu dulu. Jadi kita ya di sini kita
0: cekal ya, Pak Jero ya. Mengingat waktu bisa untuk dipersingkat.
1: Di sini kita tambah cepat sih. Di sini kita kok moksa di Jakarta ini kita akan damai, senyum, bahagia. Di sana pasti damai gitu. Kalau di sini kita sudah ruwet pikirannya sudah dia akan mungkin. Di sini kita akan jaga dita ya. Di sana pasti gitu ya. Tatwa tidak cukup dengan tatwa ya. Ingat bagaimana cara menerapkan tatwa supaya kita berhasil. Ini hati-hati. Jangan segala tatwa kan weda. Kalau sudah weda itu bisa belum. Tetapi harus sesuaikan dengan ikse. Penerapan weda, penerapan tatwa supaya berhasil harus sesuaikan dengan ikse, tujuannya. Ya. Untuk apa, di mana ini? Sakti kemampuan diri kita. Ya, sesuaikan dengan kemampuan karena waktunya. Agak cepat ya. Di mana kita berada? Contoh Agni Gotra. Di Bali kita upacara di Jakarta Nada jadi Agni Gotra kan tidak cukup biut jadinya, walaupun Agni Gotra itu adalah ritual yang paling suci, tapi kalau kita penerapan tidak cocok ya terjadi biut jadinya, arti tidak cocok jadinya, tidak utama itu ya. Tidak cukup dengan berbuat baik. Ingat berbuat baik itu ya itu ada unsur ego, jadi ya jadi ada perbuatan buruk, perbuatan baik dan perbuatan suci. Perbuatan baik ya, kalau super baik itu ya ada unsur ego ya, kita surga dapat itu. Tujuan kita bukan surga, moksa. Harus jadi akarma, niskamu karma, perbuatan suci. Sucikanlah pikiran dulu. Kalau pikiran suci maka kita akan bisa menghilangkan ego. Maka segala perbuatan kita hanya demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Tidak ada lekat dengan hasil. Ini yang hebat. Kalau baik itu kadang-kadang ya relatif baik itu, baik bagi siapa gitu. Nah hati-hati ya. Relatif. Nah terus Ibu Janana, karena waktu ini Ibu Janana itu jalan bagaimana kalau kita rajin? Ya betul, tetap unsurnya satyam siwam sundaram. Apapun yang kita lakukan, apakah ritual, apakah kita mendana punya apa, tetap satyam siwam sundaram. Ya ini ya, jadi apalagi ada angan-angan, motif-motif lagi. Jadi ada tiga tingkat perbuatan itu, satwam, rajas, dan tamas. Satwam itulah perbuatan yadnya yang betul-betul tulus, tidak ada motif. Oh, satwam, demi Tuhan. Tidak ada ego, tidak ada lekat. Ini, satwam ini yang baik ini. Tapi kalau rajas itu, kalau yadnya rajas itu, walaupun dengan sumber, tapi ada angan-angan. Itu kurang. Oh ya, jadi jangan sampai kita itu melaksanakan yadnya itu ada motif pamer, ada pang paling saya dibuat, walaupun ini tidak ada artinya. Ini kita tidak akan mendapatkan karma yoga, hanya dapat karma sangga. Jadi upacara yang gede-gede, ritual yang gede-gede, kalau kita ada ego, ada ingin pamer, karma yoga tidak ada. Baik. Hanya dapat karma sangga. Banyak ini. Ya. Baik.
0: Menarik sekali Niki Pak Jero untuk renungan pagi hari ini ya. Tapi ampure Niki karena waktu yang sangat terbatas
1: Banyak sekali.
0: Dan semoga perbincangan hari ini kita bisa belajar bahwa beragama bukan hanya tentang apa yang kita lakukan saat berada di tempat suci Pak ya. Ini bagaimana kita membawa nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang kita jalankan dalam kehidupan beragama tidak berhenti sebagai rutinitas, tetapi benar-benar menjadi tuntunan untuk hidup yang lebih baik, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan menciptakan harmonis ya Pak ya.
1: Ya.
0: Karena pada akhirnya semakin dekat kita dengan nilai-nilai agama, semestinya semakin baik pula cara kita memperlakukan kehidupan. Semoga kita semua senantiasa diberikan tuntunan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan mampu menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Astungkare ya Pak Jero ya. Suksema Niki ya. Pak Jero, luar biasa topik dan juga pemaparannya terkait beragama yang benar ini menurut ajaran agama Hindu. Matur suksema Bapak Dr. Andes Nyomandani MPDH atas waktu dan kesempatannya dalam renungan pagi hari ini. Kita tutup dengan para masanti Pak Nge.
1: Yeah.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om. Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandie. Selepas puji Trisandie, kami hadirkan warta pagi. Untuk itu, tetap bersama kami.

jening pianan papa saya papa blok angon jening renam cuma weneng papa sing sebut-sebut murid apang jening rajin melajah kawan cuma dini jening apang dua madukan mapan anak yang mau saya sing kone mula ada timpa.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Setengah naik kok. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka.
2: Ya kita kan menyesuaikan, ya. Jadi tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 25 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai 535 miliar rupiah. Namun Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan pariwisata Bali sedang bermasalah.
4: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar rupiah hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan dari platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata, termasuk Kute, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur, hingga Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah. Menurutnya, aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
1: Menurut sih enggak, enggak usah tanya naik kok. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka. Banyak, kalau sebelum-sebelum ada kejadian, bisnisnya kan cuma tidak hanya di Bali, di luar Bali juga. Satu perusahaan, benarnya dari Jakarta dan dari mana. Ada bisnis usahanya di Bali, ada di luar Bali. Di Balinya bagus, di luar Balinya aja. Dan akhirnya kunjungan di sini kesedar-kesana. Nggak tahan.
4: Koster mengatakan keputusan menjual aset lebih berkaitan dengan kondisi dan strategi masing-masing entitas bisnis. Ia menyebut sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai lini usaha, sehingga keputusan melepas hotel dan villa tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pariwisata Bali. Dengan demikian, penjualan aset perlu dilihat berdasarkan kondisi bisnis masing-masing pemilik.
1: Dinas Pariwisata Agung dan juga Dinas Perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait dengan sejumlah hotel villa yang jual.
4: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran terhadap fenomena tersebut. Koster juga menyebut Dinas Pariwisata Bali telah ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota termasuk Badung, serta instansi terkait untuk mengecek kondisi hotel dan villa yang ditawarkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah dan juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status usaha dan kondisi akomodasi yang masuk dalam pasar penjualan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyantra melaporkan.
3: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong masyarakat menjadikan perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
5: Apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling...
6: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan agama, keyakinan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi dikelola dengan...

0: sikap saling menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Igede Sumarawan, mengatakan kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Menurutnya, kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh umat beragama. Sumarawan menegaskan, masyarakat perlu menghindari tindakan yang merusak hubungan antar pemeluk agama, seperti saling menjelekkan dan memperbesar perbedaan. Sebaliknya, sikap menghormati dan menerima keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian di Buleleng. Ia menyebut kondisi kehidupan beragama di Buleleng secara umum masih kondusif berkat peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kementerian Agama juga terus memberikan pembinaan melalui penyuluh lintas agama untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Sumarawan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Kerukunan dinilai menjadi modal bersama untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.
1: Oleh karenanya, ya mari apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan saling meniadakan. Mari dengan berbeda itu kita saling melengkapi. Nah, sehingga karena kita saling melengkapi, ya apapun itu ya gangguan, tantangan, ancaman ya tentu bisa kita atasi dengan kerukunan tadi itu, Pak, seperti itu.
0: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga mendorong penguatan pembinaan kehidupan beragama seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi. Arus informasi yang semakin cepat dinilai perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya dipertahankan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pembahasan KUA PPAS perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 diarahkan pada penyesuaian program dengan kemampuan anggaran. Efisiensi belanja serta pembangunan infrastruktur prioritas menjadi sejumlah hal yang dibahas.
3: Ya, kita kan menyesuaikan, ya. Jadi tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas artinya
4: pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 masih berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta efektivitas program yang dapat dilaksanakan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre mengatakan program dalam perubahan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Efektivitas dan efisiensi menjadi pertimbangan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
3: Ya, kita kan menyesuaikan, ya. Jadi tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas artinya anggaran di perubahan ini mampu gak dikerjakan. Kemudian efisiensi tetap kita berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.
4: Menurut Sujidre, keterbatasan anggaran membuat pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap. Penanganan tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga sejumlah ruas jalan di pedesaan, jembatan, serta infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata.
3: Jadi kita memang dengan keterbatasan anggaran ini kan tidak bisa kita semua kerja. Jadi infrastruktur itu yang pertama itu kan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan juga harus diperhatikan, di pertanian juga harus diperhatikan, dan juga ini infrastruktur penunjang pariwisata juga harus juga wajib, kemudian juga selain nanti ini infrastruktur jalan dan jembatan yang nanti kita akan fokus juga.
4: Selain infrastruktur jalan, jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Di sisi lain, efisiensi belanja dilakukan pada sejumlah pos operasional yang dinilai dapat ditekan, termasuk perjalanan dinas serta belanja makan dan minum pada OPD. Sujidre menyebut pengurangan belanja tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat, sementara kebutuhan wajib seperti listrik, air, dan telepon tetap dialokasikan. Untuk rencana pembangunan 2027, penataan kawasan pelabuhan menjadi salah satu agenda yang masih dipertimbangkan. Sementara pembangunan RSUD Buleleng tetap direncanakan melalui skema pinjaman daerah. Dengan peninjauan kembali manajemen konstruksi yang dijadwalkan mulai Oktober 2026. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
6: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
7: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
6: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
7: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
6: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
7: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
6: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
8: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Menyambut beraya menjadi kearifan lokal Bali yang memperkuat harmoni Pulau Dewata untuk Indonesia. Spirit kebersamaan tersebut mengedepankan persaudaraan plural dengan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.
9: Mari bersama-sama kita mengetok tularkan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan.
10: Kita semua menjadi agen-agen perdamaian.
11: Bali dengan kemajemukan di dalamnya hingga kini tetap harmonis dengan kearifan lokal menyamobraya. Spirit kebersamaan tersebut menjadi pondasi kerukunan umat beragama di Bali yang memperkuat harmoni Indonesia. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Badung, Iwan Sukarya kepada RRI di Badung mengungkapkan, kearifan lokal menyamobraya bukan sekedar panduan dalam interaksi sosial, melainkan wujud konkret menganggap orang lain sebagai keluarga dan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan sosial. Hal itu menjadikan Pulau Dewata tetap harmonis dengan kemajemukan suku, agama, ras, dan antar golongan yang terbingkai dalam semangat toleransi. Wayan Sukarya menegaskan hubungan harmonis menyamobraya tersebut juga sejalan dengan konsep Trihita Karana, khususnya pawongan atau keharmonisan antar manusia dalam kehidupan sosial. Kearifan lokal itu diwujudkan dengan aksi tolong-menolong, berbagi, dan menjaga kerukunan.
9: Toleransinya itu lebih dimantapkan, ya bisa kita gunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran.
11: Hal senada dikatakan Bendesa Adat Sumerte Denpasar Timur Imade Aryawan Payuse. Ia menilai konsep persaudaraan tradisi Bali yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan itu tetap relevan di era modern sebagai penyeimbang moral dengan kehidupan masyarakat yang belakangan bersifat individualistis. Di era digital saat ini, nilai luhur itu tidak hanya sekedar tentang tradisi gotong royong fisik, melainkan berevolusi menjadi instrumen keharmonisan sosial dan solidaritas tanpa batas. Karena itu, semangat persaudaraan antar umat beragama hingga kini tetap menjadi spirit kebersamaan di Pulau Dewata.
12: Komponen masyarakat seluruhnya, ayo niatkan untuk bisa bikin situasi kita itu damai, gitu. Menghargai, mari kita lakukan kemudian itu. Kalau niatannya sudah ada, ayo kita lakukan itu dengan baik, gitu. Melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan, bagaimana menghargai, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang di sekitar kita, gitu.
11: Kearifan lokal menyamobraya yang menekankan semangat persaudaraan menjadi modal kuat membangun solidaritas antar umat beragama di Bali. Harmoni di tengah keberagaman itu menitikberatkan konsep menyamobraya dengan menghilangkan sekat-sekat perbedaan dan menjunjung hubungan persaudaraan dengan didasari nilai kemanusiaan yang universal. Meskipun tantangan modernisasi menuntut efisiensi dan kemandirian, namun menyamobraya menjaga agar kemajuan teknologi dan ekonomi tidak mengikis nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Inyoman Gedi Remaji kembali dipercaya memimpin Universitas Panji Sakti atau Unipa Singaraja untuk periode kedua. Gedi Remaji memperoleh 8 suara dari 13 anggota Senat yang menggunakan hak pilih.
4: Inyoman Gede Remaja kembali dipercaya memimpin Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja untuk periode kedua. Dalam proses pemilihan yang berlangsung, Gede Remaja memperoleh 8 suara dari 13 anggota Senat yang menggunakan hak pilih. Sementara Profesor I. Gusti Ngurah Pugah memperoleh 5 suara. Gede Remaja menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia mengatakan kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan bersama seluruh keluarga besar Unipas. Memasuki periode kedua, Gede Remaja menyiapkan 4 program prioritas. Program tersebut mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan program studi, peningkatan prestasi mahasiswa, serta penguatan kerjasama eksternal. Pembenahan internal yang dilakukan melalui peningkatan efisiensi, tata kelola kelembagaan, dan transparansi manajemen berbasis digital. Unipas juga mendorong pembukaan program studi vokasi kesehatan untuk menjawab kebutuhan daerah terhadap sumber daya manusia di bidang kesehatan. Selain itu, peningkatan prestasi mahasiswa akan didukung melalui perluasan akses beasiswa serta fasilitas untuk mengikuti berbagai kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Sementara kerjasama eksternal akan diperkuat dengan dunia usaha, dunia industri atau DUDI, dan pemerintah daerah. Kemitraan tersebut diarahkan untuk membuka ruang kolaborasi sekaligus mendukung penyerapan lulusan Unipas di dunia kerja. Pada periode pertama, Unipas mencatat sejumlah capaian, diantaranya meraih akreditasi institusi dengan status baik sekali dan masuk klaster penelitian utama dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Unipas juga mengembangkan kampus siaga bencana di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Memasuki periode kedua, berbagai capaian tersebut menjadi pijakan Unipas untuk memperkuat kualitas akademik, tata kelola, penelitian, prestasi mahasiswa, kerjasama eksternal, serta daya saing lulusan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Budaya tertib berlalu lintas perlu dibangun bersama untuk menekan resiko kecelakaan dan menciptakan keselamatan di jalan raya. Satlantas Polres Buleleng mengajak masyarakat tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menjadi pelopor keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.
13: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas sehingga tidak terjadi fatalitas kecelakaan.
14: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng mengimbau masyarakat membudayakan tertib berlalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Aibtu Nyoman Supriawan mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan dan meningkatkan kesadaran dalam berkendara. Ia menegaskan pengguna jalan memiliki peran penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Setiap pengendara diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sikap disiplin tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Aibtu Nyoman Supriawan juga mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Menurutnya, menjadi pelopor tidak hanya berarti memahami aturan, tetapi juga menerapkan secara konsisten dan memberikan contoh kepada pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, budaya keselamatan dapat tumbuh dari lingkungan masyarakat sendiri.
13: Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng sangat menghimbau kepada masyarakat, pemirsa RRI Singaraja, kami mengimbau selalu budayakan tertib berlalu lintas.
14: Ajakan tersebut sejalan dengan kampanye keselamatan yang terus dilakukan jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Kampanye itu menekankan pentingnya menghentikan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Masyarakat diingatkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama setiap kali menggunakan jalan. Melalui kampanye tersebut, Satlantas Polres Buleleng kembali menyampaikan pesan stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Pesan ini diharapkan tidak sekedar menjadi slogan, tetapi diterapkan dalam perilaku berkendara sehari-hari. Kepatuhan terhadap lalu lintas dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar terhadap keselamatan bersama.
13: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
14: Satlantas Polres Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas terus meningkat. Pengendara diminta tidak mengabaikan aturan, baik ketika berada di jalan raya maupun saat berkendara di lingkungan sekitar. Dengan tertib berlalu lintas dan saling menghargai antar pengguna jalan, potensi kecelakaan dan fatalitasnya dapat ditekan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar vaksinasi rabies dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR secara gratis di lapangan Pergung Kecamatan Mendoyo sebagai upaya menekan penyebaran rabies dan mengendalikan populasi HPR.
15: Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan P3 menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Bali dan Yayasan Sewa Buana menggelar vaksinasi rabies serta sterilisasi sterilisasi hewan penular rabies atau HPR secara gratis. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Rabies Sedunia tersebut akan berlangsung di lapangan Pergung Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jumat 25 September 2026, mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas P3 Jembrane, I Gusti Ngurah Putu Sugiyarte, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian rabies sekaligus menekan populasi HPR. Sterilisasi diprioritaskan bagi anjing dan kucing lokal dengan pendaftaran dilakukan langsung di lokasi karena kuota layanan masih terbatas. Dinas P3 Jembrane mencatat sebanyak 75 kasus rabies pada hewan terjadi sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2026. Sebagian besar kasus ditemukan pada anak anjing usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi. Sementara itu, hingga pertengahan September 2026, cakupan vaksinasi rabies telah mencapai 33.659 ekor HPR atau 78,4% dari estimasi populasi 40.310 ekor yang terdiri dari 31.595 anjing, 2.043 kucing, dan 21 monyet. Pemkab Jembrane mengajak masyarakat khususnya di Kecamatan Mendoyo dan sekitarnya memanfaatkan layanan gratis tersebut untuk membawa hewan pemeliharaan untuk divaksinasi maupun disterilisasi. Masyarakat juga dihimbau tidak melepas liarkan hewan peliharaan sehingga pengendalian populasi dan peningkatan kekebalan kelompok dapat berjalan optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jembrane bebas rabies.
16: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Love and lust.

0: Eh Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota.
1: Enggak ah, pulang kantor capek. Mending aku istirahat.
0: Yaelah, enggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat.
2: Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah.
0: Aduh, Besti, Besti, bantuin aku dong.
1: Apalagi tuh. Loh, kamu kenapa? Luka-luka gitu?
0: Iya, aku jatuh nih.
1: Tuh kan, makanya inget ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: karya prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertama Mark Manson yang merupakan seorang blogger yang punya 2 juta lebih pembaca. Buku ini menceritakan tentang Harles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas-kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karya-karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan perempuan. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya, ia sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Buku ini adalah kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Jika ada yang ingin diapresiasi dalam buku ini, tentu yang pertama kali adalah penerjemahnya. Selain gaya penerjemahan yang luwes dan tidak kaku, diksi-diksi yang digunakan juga sangat berterus terang. Tidak ada sensor ataupun penapisan sehingga mampu menyampaikan maksud dari penulis asli. Kedua, nilai-nilai dalam buku ini juga seharusnya membuka mata dan pikiran serta membuat diri tersadar bahwa tidak semua hal di dunia harus diperdulikan. Ada kalanya seseorang harus bersikap bodo amat terhadap hal-hal di sekelilingnya. Bukan karena tidak punya rasa simpati dan empati, melainkan hal tersebut memang tak layak untuk diberi perhatian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang remeh, temeh, dan tidak bernilai. Catatan kecil pada sebuah seni untuk bersikap bodo amat mungkin hanya di bagian typo. Buku berlabel terlaris nomor 1 di Indonesia dan dunia masih memiliki banyak typo di beberapa halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga kita semua selalu sehat, rohani dan juga jasmani. Dan seperti biasa pendengar, setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Putu Wahyudi. Selamat pagi Putu Wahyudi, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Terima kasih, selamat pagi pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Imbuan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Putu Wahyudi dan selamat bertugas kembali. Selain informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, pendengar masih ada informasi-informasi lain dalam Singaraja pagi ini. Untuk itu, tetap bersama kami.
2: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
3: Loh? Hilo? Bicik.
4: Tuh, Beli. Gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke peling tiang yuk. Karnujang.
3: Si leje pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kode alam nih.
4: Kode alam. Nih mare je. Sing kabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
3: Mimi jepede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Tenang, pasti mukup ya nini.
4: Awas nyanan kalah nah. Kalsing ke Jakanang. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pestiange beli.
3: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
4: Neh, dayanin sube. Dingoang je menyentiange kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing keto. Kanggoang jadi mekente beli. Abulan dogen.
3: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi sube suut bebeli metogelan nih loh.
4: Tiada maaf bagimu ya.

0: Ya, pendengar, angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng. Kamis kemarin kondisi tersebut turut menyebabkan pohon tumbang di kawasan Jalan Ngurah Rai Singaraja. Perakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar Agus Mahendra menjelaskan bahwa peningkatan kecepatan angin dipengaruhi oleh kondisi atmosfer di sekitar Bali ya. Salah satu faktor yang mendukung adalah peningkatan kecepatan angin pada lapisan 850 HPH atau sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Selain itu, keberadaan pusat tekanan tinggi di sekitar Australia turut mempengaruhi pergerakan massa udara menuju wilayah Bali. Dan kondisi tersebut dapat mendukung peningkatan kecepatan angin di wilayah setempat. Data BBMKG Wilayah 3 Denpasar 24 September 2026 pendengar menunjukkan angin di wilayah Bali bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan perakiraan 4 hingga 32 km per jam. Untuk wilayah perairan, kecepatan angin tercatat dapat lebih tinggi pada periode 8 hingga 20 WITA. Ya. Misalnya angin laut Bali diperkirakan mencapai 16 hingga 36 knot, sedangkan di Selat Bali bagian utara mencapai 7 hingga 24 knot ya. Dan memang pendengar, semacam himbauan juga ataupun kita harus tetap waspada begitu ya terhadap potensi cuaca ekstrim, salah satunya angin kencang, karena perubahan cuaca bisa terjadi secara tiba-tiba. Mungkin dengan menghindari pohon besar ya, jika terjadi angin kencang itu jangan berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar atau baliho saat angin kencang. Jadi berhati-hati juga berkendara, kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan. Dan jangan lupa tetap pantau informasi resmi ya. Jadi selalu cek perkembangan cuaca terbaru itu melalui situs atau aplikasi resmi BMKG.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
8: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
7: Pro 1.

0: Hidup ini seperti tuts piano yang berwarna putih dan hitam. Putih melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan kesedihan. Namun saat Tuhan memainkannya, baik putih ataupun hitam, akan menjadi alunan melodi yang indah. Izinkan Tuhan merancang kehidupan kita, merancang masa depan kita, jalani hidup dengan keyakinan dan rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu merancang yang terbaik untuk kita. Nikmati saja musik kehidupan kita dengan penuh rasa syukur.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Ya, pendengar, kembali informasi kami kutip dari laman rri.co.id. Pelabuhan Celukan Bawang mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk ya saat libur Natal dan Tahun Baru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo Cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang Muhammad Imron mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75%. Dan untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas ramdur atau kepala ruru, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dan dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar, Situbondo, Celukan Bawang. Sementara dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama ASDP untuk mengetahui kelayakannya sebagai jalur angkutan logistik dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Dan Imron menegaskan seluruh kajian masih berfokus pada aspek keselamatan, operasi, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan. Dan Pelindo juga menyampaikan hasil asesmen kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan operasional. Menurut Imron, rute Jangkar Celukan Bawang dinilai paling siap diterapkan karena dermaga 3 telah dipersiapkan untuk kendaraan pribadi. Ia menambahkan pengalihan mobil pribadi berpotensi lebih efektif mengurangi kepadatan Nataru dibandingkan kendaraan logistik, mengingat konektivitas jalan Bali Utara menuju Bali Selatan masih sempit dan berkelok, sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan yang utama.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutlah.